Berita seterusnya. Projek rancangan tempatan banjir RTB Baling Frasa 1 disasarkan siap sepenuhnya pada Mei 2027. Ketika ini, kerja-kerja pembinaan projek bernilai RM15 juta ringgit itu sedang rancak dilaksanakan. Kementerian Peralihan Tenaga dan Reformasi Air Petra dalam kenyataannya berkata, projek penting itu memfokuskan kepada kerja-kerja menaik taraf Sungai Kupang sepanjang 4.4 km, pembinaan kolam takungan banjir dan pembinaan ban dan pembinaan tembok pelindungan banjir serta penaik tarafan struktur lintasan. Melalui pembinaan tersebut, kapasiti sistem saliran dan kelancaran aliran sungai dapat dipertingkatkan secara optimum demi keselesaan komuniti. Projek tersebut merupakan satu lagi usaha berterusan daripada Petra bersama Jabatan Pengairan dan Saliran JPS dalam mengurangkan risiko banjir berkala di Kedah. Lebih 2.2 juta pelajar di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia dijangka menerima manfaat menerusi program Baucer Buku Madani 2026 yang menawarkan e-voucher bernilai RM100 seorang dengan tempoh penebusan bermula hari ini hingga 31 Oktober. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong berkata, seramai 2,217,579 penerima melibatkan murid kelas peralihan hingga tingkatan 6, pelajar Kolej Vokasional, Matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru Malaysia IPGM layak menikmati inisiatif berjumlah RM221.6 juta ringgit itu. Menurut beliau, penebusan e-voucher yang bermula pada jam 11 pagi hari ini dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar. Beliau berkata bagi tahun ini Kementerian Pendidikan turut memperkenalkan fokus judul khas Madani yang merangkumi karya kesusasteraan, karya agung, buku umum dan buku bukan fiksyen berkaitan sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik serta pembangunan modal insan. Selain itu, tumpuan turut diberikan kepada buku berkaitan kecerdasan buatan AI, teknologi maklumat, sains teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta pendigitalan. Dengan setiap penerima diwajibkan membeli sekurang-kurangnya sebuah buku daripada kategori tersebut. Lembaga Zakat Negeri Kedah LZNK mengadakan pertemuan bersama wakil koperasi masjid dari seluruh negeri Kedah. Ia bagi memperkukuh pelaksanaan food bank LZNK di masjid-masjid sebagai satu jaringan kebajikan yang lebih tersusun, mudah diakses dan dekat dengan masyarakat. Ketua Pegawai Eksekutif LZNK Datuk Syeh Zakaria Osman berkata, peranan koperasi masjid amat penting dalam memastikan pengurusan food bank dilaksanakan secara sistematik. Ia sekaligus membolehkan bantuan disampaikan dengan lebih cepat, teratur dan tepat kepada mereka yang memerlukan. Beliau berkata sebuah ekosistem kebajikan yang lebih mampan dapat dibina apabila institusi zakat, masjid dan masyarakat bergerak seiring demi memastikan mereka yang memerlukan tidak tercicir daripada mendapat perhatian. Katanya masjid tidak sepatutnya hanya menjadi tempat masyarakat berkumpul ketika menunaikan solat semata-mata. Malah masjid juga perlu menjadi tempat pertama yang dicari apabila masyarakat berhadapan dengan kesusahan. 150 kilogram ikan pelbagai spesies berjaya didaratkan sempena program inventory perikanan darat dan pemburuan spesies ikan asing negeri Kedah tahun 2026 di Kulim. Program bertujuan untuk menilai dan mengemaskini inventory ikan sungai khususnya di kawasan perairan sungai sekitar daerah Kulim merangkumi perairan Sungai Karangan, Sungai Sedim dan Sungai Muda. Pejabat Perikanan Negeri Kedah dalam kenyataan berkata, kajian tersebut amat penting bagi mengenal pasti status semasa spesies ikan tempatan, mengenal pasti kawasan pembaikan semula jadi serta menilai tahap ancaman yang dihadapi terutamanya daripada spesies ikan asing atau invasif. Pelbagai spesies ikan tempatan seperti ikan temperas, belida, selat dan lampam yang menjadi spesies utama di Sungai Karangan dan Sungai Sedim berjaya didaratkan sepanjang 3 hari program berkenaan. Ia menunjukkan perairan sungai daerah Kulim masih lagi kaya dengan pelbagai hasil tangkapan ikan. Selain ikan tempatan,
pemburuan ikan asing seperti ikan bandaraya dan keli Afrika turut dilakukan sebagai usaha pengawalan biologi secara langsung. Selain memberi kesedaran kepada komuniti tentang impaknya terhadap ekosistem sungai. Sekian berita tempatan Radio Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Fakhrul Razi Ismail. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat pagi semuanya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal lagi bersama dengan Su dan juga
2: Najmi.
1: Yes.
2: Okay, Su dan juga Najmi. Jadi gabungannya adalah
1: Sumi.
2: Setelah bersama dengan Ibas,
1: okay.
2: Setelah daripada bersama dengan Ibas, bersama dengan Sumi.
1: Ya, yeah, ini antara dua pasangan untuk dua pagi anda. Kalau kata Bas dan juga Ibas bertugas pada hari Ahad, Isnin dan juga Khamis.
2: Okey.
1: Kami berdua pula
2: Selasa dan Rabu.
1: Yes, Selasa dan juga Rabu. Okey, apa pun saudara, untuk waktu ini dah pun 8:19 pagi. Kita sudah pastinya berada dalam Gebang Pagi.
2: Gebang Pagi. Dan topik kita hari ini berkaitan tentang bahasa.
1: Bahasa, Zana?
2: Ya. Sebab bola kita tengok macam-macam bahasa.
1: Yes. Tapi menyatu padukan. Alhamdulillah.
2: Kalau macam-macam cakap bahasa depan lah. Kalau Mexico cakap bahasa Spanish, apa benda tak faham macam tu lah. Kalau kita Malaysia dengan cakap bahasa Melayu, English, India, macam-macam.
1: Okey, jadi berkaitan dengan bahasa yang Su maksudkan untuk topik Gebang Pagi kita
2: ini. Ini bahasa lain.

0: Ini bahasa lain. Kadang-kadang bahasa yang boleh menaikkan darah kita tu.
1: Ya. Yeah. Dia berkaitan tentang faham bahasa.
0: Atau tak faham bahasa.
1: Tak faham bahasa tu masalah sikit lah.
0: Masalah.
1: Sebab yang faham tu dia dah tahu dah.
0: Dengan
1: reaksi kita, dengan jelingan mata kita, dengan nada tinggi kita. Dah tahu dah orang tu marah kita.
0: Ya.
1: Tapi ada juga.
0: Yang buat-buat tak faham ke ataupun betul-betul tak faham.
1: Itu heran.
0: Itu yang kita nak bincangkan hari ni kan. Sebab kita yakin dan percaya juga untuk anda yang tengah mendengarkan kami ketika ini mungkin pernah berhadapan dengan orang yang tak faham bahasa ni. Geram semua kita
1: geram
0: ni.
1: Geram lo. Betul ke ni tak faham ni kan? Macam tu lah ceritanya.
0: Macam dalam cerita lama-lama.
1: Tapi kan, sangat menyakitkan hati kalau orang yang tak faham bahasa tu adalah pasangan kita.
0: Pasangan kita.
1: Jenuh lah kita nak bagi dia faham.
0: Kan.
1: Tak faham-faham.
0: Nak cakap lebih-lebih pasangan kita. Macam mana kita nak buat bagi dia faham bahasa?
1: Dia tak nampak kita duk angkat-angkat senting-senting tangan ni. Ya. Kita duk goyang-goyang tangan ni kan. Macam memerlukan sesuatu.
0: Tapi
1: dia
0: habang,
1: tak faham-faham.
0: Tapi kena habang lah Su. Sebab pasangan kita bukan untuk bomoh. Dia nak boleh tahu apa isi hati kita tu. Sebab tu orang cakap komunikasi ni adalah kunci kebahagiaan sebuah rumah tangga.
1: Tapi wanita mahu dimengertikan.
0: Kami bukan untuk bomoh.
1: Bukan untuk bomoh piala dunia ni.
0: Bukan. Amboi, duk asyik kita je nak kena faham. Mereka tak pernah nak faham kita.
1: Kita dah gatal-gatal dah tangan ni. Kita dah sapu dah. Dia boleh bagi krim gatal.
0: Ila enzima.
1: Dia boleh macam tu. Ya Allah, itulah dia. Kau lelaki lah.
0: Amboi.
1: So jadi ada tak benda-benda lain yang anda rasa kita dah buat macam-macam dah tapi dia tak faham. Faham bahasa.
0: Ya, jadi kongsikan dengan kami pagi ni berkaitan dengan topik faham bahasa ataupun
1: tak faham bahasa.
0: Yes, ok, kami tunggu komen-komen daripada anda, pandangan-pandangan daripada anda. Jadi kita nak berhibur terlebih dahulu bersama dengan Lukman Podolski, lagu yang berjudul Ring Ring lah kami.
1: Ring,
0: so
1: ring.

0: Dah aku faham dendangan daripada spider tu.
1: Dah faham eh?
0: Dah faham.
1: Selalu kalau nak faham sesuatu,
0: okay,
1: kalau benda, mm-mm, dia ada buku panduan.
0: Oh, ada buku panduan.
1: Tapi saya
0: manual
1: suka,
0: book.
1: Manual book, tapi saya tak suka baca.
0: Kan?
1: Saya tak suka.
0: Tapi saya faham ke? Kalau saya tak faham,
1: saya tak baca. Saya tengok sekarang ni kan ada tutorial.
0: Okey. Ha. Dia kan panggil tok lelaki. Banyak
1: tutorial. Kalau tok lelaki pun tak faham juga. Ha. Itu pasal tengok tutorial.
0: Tengok tutorial. Okey, jadi okay, apa pun selamat pagi semuanya untuk anda yang bersama dengan kami di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, juga di TT Kedah FM. So, kita nak cakap berkaitan dengan topik kita pagi ni. Agak panas sebenarnya.
1: Ya.
0: Yes. Agak keras.
1: Yes. Dengan faham bahasa ke tak faham ni?
0: Faham bahasa tu pun tak faham bahasa.
1: Susah ni kadang-kadang kita nak memahamkan seseorang yang tak faham.
0: Okay. Dan susah kita juga kalau kita berjumpa dengan orang yang tak faham bahasa.
1: Kadang-kadang kita dah bagi hint dah. Kita dah jelaskan macam ni.
0: Yeah.
1: Duk tanya kita lagi.
0: Duk tanya juga. Ini yang kata manusia tak faham bahasa. Kan? Kita dah cakap kita tak mau.
1: Kita tak mau.
0: Kita dah buat dan
1: kita
0: sebagainya.
1: Kita dah tak mau. Kita dah tak sudi. Kita dah tak hengen. Okay?
0: Jangan duk gelak kami dekat titi.
1: Ni mai balik. Mai dekat ni.
0: Susah bang. Ini baru dia hari pertama di bulan 7 tu. Jangan duk marah sangat.
1: Lagi satu kan, yang tak faham bahasa ni kan. Yang bila kita nak masuk parking.
0: Nak masuk parking.
1: Okey, tahulah dia beli barang banyak. Kan, kita tunggu situ. Tapi dia bawa daripada trolley tu bawa satu-satu sopan
0: merindang.
1: Satu.
0: Oh,
1: satu-satu. Dia tak faham ke kita ni nak tunggu kat dia ni kita tak pergi kat situ lah. Tak faham bahasa ataupun dia buat-buat tak faham. Macam mana tu?
0: Dia memang buat-buat tak faham. Kalau kata orang lain nak parking, dia bagi je. Tapi tengok-tengok, oh, DJ Su, saya pernah minta lagu dekat dia, dia tak tunaikan. So ini adalah masa yang tepat
1: untuk saya membalas dendam.
0: Untuk saya balas dendam. Okay, dan sebenarnya juga Su tahu, kalau kata di parking ni kan, kita tengok, kalau kata lebih yang ni tak faham bahasa lagi ni kan, kita dah nak parking dah. Dia main celok-celok, dia masuk parking, potong queue.
1: Itu namanya buat-buat tak faham.
0: Buat-buat tak faham dan kuang sekejap. Ini bukan saya cakap.
1: Marah? Najib marah ke?
0: Saya dah. Saya pergi turun, pergi ketuk tingkat. Kata assalamualaikum bang. Agak-agak abang.
1: Okay, selamat pagi semuanya. Kak Alawi. Dia kata betul. Seronok pun ada. Kak Alawi pada ada faham. Ada faham lah.
0: Itu dia faham.
1: Tu namanya penting diri-diri. Tok Kaido kan hadir juga. Ariana kongsikan dengan kita. Juga Mualim Muda Anas pun ada. Ustaz kita.
0: Ustaz ada dengan kita juga.
1: Alhamdulillah. Kongsikan dengan kami dengan tak faham bahasa. Kita akan berjumpa. Percayalah.
0: Ya.
1: Dalam umur 50 tahun Najmi hidup ni kan.
0: Okay.
1: Najmi akan jumpa macam-macam orang. Mesti ada seorang tu yang tak faham bahasa.
0: Ni yang depan saya tak faham bahasa. Agak-agak dia kata dekat saya umur 50 tahun. So kalau saya 50 tahun susu.
1: Saya kurang pada tu 20 tahun.
0: Boleh buat tugu. Letak you dekat museum antik.
1: Okay. Ada ni kata kat kemarin kita ni. Dia kata apa?
0: Dia kata apa tu?
1: Najmi tak nampak.
0: Syok eh. Dengar mereka dua gebang-gebang. Happy always both daripada Kak K.
1: Kita faham. Kita Kak rasa K. Kak Mariah kita ni, Kak K dia memang faham lah apa kita nak cuba sampaikan di sini.
0: Mestilah.
1: Ya.
0: Orang Kedah dia mesti faham bahasa. Jarang kita jumpa orang Kedah yang tak faham bahasa.
1: Tapi kan sebut macam tadi dah juga kan. Kadang-kadang kita tak suka orang tu. Kita dah bagi hint-hint dekat dia.
0: Hint ni apa dia tu?
1: Kita bagi macam kita macam tak layan dia. Okay. Mesej pun balas lambat kan apa semua. Tapi dia nak main juga kat kita.
0: Dia paksa-paksa.
1: Paksa-paksa kita.
0: Main nak hele orang kena kata.
1: Hele.
0: Ulang kali. orang kena kata dia main nak hele kan. Main nak rapat-rapat dengan kita. Sedangkan kita tak mau dengan dia.
1: Bukan ku tak sudi lah sekejap.
0: Boleh.
1: Boleh eh. Bukan tak sudi.
0: Okey.
1: Ariana terima kasih. Saja tu dia pun nak merendang. Kita tunggu. Okey. Semoga dia memudahkan segala urusan adik-adik kita ni. Okey. Selamat pengantin baru pun ada juga. Ais. bersama-sama dengan kita. Kat rumah biru pula. Tengok rumah biru.
0: Okay. Alright, saya nak bacakan daripada rekan-rekan pendengar kita. Kita ada Isyah Shah. Katanya, sama betul ke? DJ tak buat live TikTok ke? Buat apa pula? Tak buat. Buat. Buatlah.
1: Buat. Tunggu sahal.
0: Okay. Ha. Daripada Soleh Hadin pula. Selamat pagi, selamat bertugas. Dan juga daripada Fauziah Hussein. Assalamualaikum. Sawadikhap. Faham ke tak, Sumi? Hai, payah faham sungguh. Dia kata.
1: Itulah kadang-kadang kita... apa dia pun ni faham ke tak ataupun saja buat-buat tak faham kan.
0: Tapi kadang-kadang cari meloromo kata jumpa dengan orang yang tak faham bahasa ni. Kadang-kadang kita tengah sibuk kan. Lepas duk menekan.
1: Duk menekan.
0: Kadang-kadang kita ada komitmen lain juga.
1: Dia pun nampak kita sibuk.
0: Nampak.
1: Tapi tetap juga dan ini rasa macam kalau DJ Bas dia akan cakap depang
0: ayat dia kan pang.
1: Pang tu.
0: Sebab tu saya sedar. Sebab tu saya save nombor DJ Bas dalam phone saya.
1: Nombor dia betul apa?
0: Bas pang.
1: DJ Bas tengok ni nak siapa ni. Tapi kadang-kadang kita dah bagi signal-signal sebab kita tak mau meninggikan suara. Kita tak mau ni kadang-kadang kita angkat kening ke. Kita macam buat muka ke kan.
0: Kerut dah yo.
1: Ataupun kadang-kadang macam tu pun dah bunyi macam tu. Kalau tak faham-faham lagi saya tak tahulah. Najmi ni ish. Macam mana bunyi ni? Itu geram.
0: Geram. Tapi kan Su, sebenarnya kalau bercakap soal faham bahasa dengan tak faham bahasa ni kan. Kita di Kedah ni Su perasan tak? Kalau kita tak sukakan orang tu kan. Ataupun orang tu tak suka kepada sesuatu orang. Dia cakap macam tu adik Ahmai tu.
1: Macam tu.
0: Kak Ahmai tu. Abang Ahmai dah tu. Dia jadi macam tu
1: jadi
0: pula.
1: Jadi macam tu.
0: Tapi untuk orang yang pertama kali dia mai berkawan dengan orang Kedah ni tu. Dia rasa macam rapat sungguh lah. Abang kan.
1: Abang.
0: Kakak kan.
1: Dia memang rapat lah ni.
0: Rapat lah.
1: Tapi tak faham. Dia tak faham maksud yang sebenarnya. So jadi macam mana ni. So jadi orang dia yang suka memberi signal-signal macam ni. Sebenarnya dia faham dari segi tubuh badan dia. Bagi signal-signal dah. Ada dari segi nada suara dah, bahasa badan dah, ekspresi muka dah. Cuma orang tu lah yang tak memahaminya. Macam mana kita nak bagi dia faham?
0: Kadang-kadang contoh lah. Saya bagi contoh kalau kata Su, kita nak menegur orang yang contohnya macam mungkin baju dia terpakai terkalih. Tapi kita nak menegur dia depan-depan tu. Tak boleh. Tapi kadang-kadang kita bagi signal, bagi hint tu pun dia tak faham juga. Dia dah buat yakin dia. Ini pun masalah juga.
1: Kalau yang mana makan nasi lemak ke cabai lekat kat gigi ke tu macam mana? Dan juga nak bagi hint macam mana?
0: Kalau macam tu.
1: Kan. Kadang-kadang kita kena ni lah. Adakah kita perlu?
0: Ya.
1: Jelaskan dengan sejelas-jelasnya kot.
0: Mesti Su.
1: Mesti, bawa dia faham.
0: Mesti jelas punya lah Su. Mesti jelas punya. Kita kena jelas Su. Kalau dah kesian dekat dia Su.
1: Kesian dekat dia.
0: Tapi dia pun tak kesian dekat kita. Bila kita jelas, dia tak faham juga.
1: Dia tak faham juga. Dia nak-nak juga.
0: Kan?
1: Mana ni? Cinta tidak boleh dipaksa.
0: Ya, bukan ku tak sudi untuk anda.

0: mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM sentiasa bersama.
1: Kedah FM sentiasa bersama-sama dengan anda. Okey, daripada Jambi Kobor Jambek. Katanya dari mana tadi Najmi?
2: Daripada Sumatera Indonesia.
1: Oh, Sumatera Indonesia juga boleh mendengarkan kita. Siap minta lagu Nora lagi. Mana kata selain daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Nora juga dikenali di sana.
2: Di sana. Dan juga kalau kita tengok, ramai juga di antara rakan-rakan pendengar kita di TT ni yang typo mungkin.
1: Dia kata Jambi ni typo eh. Jambi memang betul-betul dia ikhlas tu.
2: Saya ingat dia tulis untuk nak dapatkan sesuatu saja. Okey, betul tak Jambi?
1: Okey.
2: Dia tak maksudkan kan?
1: Okey, tapi Jambi faham tak topik kita hari ni yang tak faham bahasa. Tak faham bahasa tu macam mana tadi kita nak ni kan?
2: Mengerti ataupun enggak?
1: Enggak.
2: Pokoknya kita harus mengerti.
1: Mengerti.
2: Bila ada orang omongin sama kita kan?
1: Waduh, kamu pintar. Ya.
2: Iya, iyalah.
1: Jalan-jalan. Masa dengan sepatutnya. Si. Okey, kalau ya. Siti katanya, colong selesaikan masalah saya ni yang jirannya ni tak faham bahasa.
2: Allah.
1: Macam mana nak tengok jiran saya yang asyik bakar sampah hari-hari habis busukkan baju?
2: Ini masalah.
1: Nak tengok takut kecil hati.
2: Kecil hati. Kalau tak tegur, hilang sabun di almari itu ya. Hari-hari kena basuh. Basuh dah basuh pula.
1: Ya. Kadang-kadang kan yang tu ni macam orang kata apa bahasa orang putihnya common sense.
2: Common sense.
1: Yes.
2: Yeah.
1: We need to have common sense.
2: Oh my god, you speak English very well. Okay lah Su, sebenarnya kan.
1: Kita tahu lah kan.
2: Kita faham juga apa yang kalau Siti cakap.
1: Yeah.
2: Kan sebenarnya bila kita hidup berjiran ni, bila-bila lagi dekat kawasan perumahan kan, dekat tak kisahlah taman ke dekat kampung ke, sebab kita ada persempadanan milik kita sendiri.
1: Yeah.
2: Jadi janganlah kita ni mentang-mentanglah kita kereta banyak lebih daripada jiran. Kita nak parking sesuka hati kita.
1: Sewenang-wenangnya
2: dekat depan kadang-kadang sampai depan pintu pagar. Depa tu. Kita nak keluar payah sebenarnya.
1: Sebab
2: kan?
1: Dia kata depa ni ada sebiji kereta je. Kan. Rupa-rupanya depa ni banyak lagi. Cuma tak tunjuk
2: tak
1: je.
2: Tak tunjuk je.
1: Okey, itu satu masalah. Satu lagi masalah jiran yang tak faham ni katanya. Jiran yang tanam pokok masuk kawasan rumah. Lepas tu daun-daun apa semua masuk lah. Habis masuk lah rumah kawan tu.
2: Okey.
1: Ya, tu pun masalah juga. Kena faham-faham lah kalau kita dah tanam pokok tu kan.
2: Dia yang kita tengok, kalau boleh kan, kalau kita jiran ada yang suka menanam pokok yang yang menyebabkan daun-daun kering tu jatuh dekat laman rumah jiran lain pula kan. Kita mengharapkan pokok tu dia akan macam bengkok sikit tu. Buah aja yang duduk dekat pagar rumah jiran. Kan? Kita bangun pagi tengok, ya Allah. Buka-buka pintu aja ada buah. Itu macam mana pula so?
1: Itu macam mana? Boleh tak kita nak mengambilnya? Mungkin ada ustaz tadi kan, dia boleh kongsikan. Tapi dia kata kalau macam ada pantun pula ya, tanam pinang rapat-rapat. Macam tu maksudnya kita tanam pokok, sebab tu dia tanam rapat-rapat.
2: Sebab
1: dia mahu mengikuti
2: bong buyuh
1: pantun tu. Tu Maznah Romli tu.
2: Daripada Maznah Romli, bercakap pasal faham bahasa dan tak faham bahasa ni geram lah bila ada orang tu asyik nak menang kata dia semua je yang betul.
1: Saya dah pernah jumpa orang macam ni lah.
2: Yalah malu lah. Saya tak pelik sebab you dah lama di atas ke bumi ni.
1: Saya pernah jumpa orang macam ni.
2: Okay.
1: Lama-lama, mula-mula kita nak juga menegakkan benang yang bahasa.
2: Okay.
1: Tapi lama-lama macam dia memang macam tu dah. Yeah.
2: Memang fitrah dia macam tu. Cuma kita tak faham dengan fikrah dia pula.
1: Dia tak faham. Dia tak faham orang sebenarnya tak sependapat dengan dia, tak suka dengan cara dia, tapi dia tetap juga dengan tu. Tapi tu lah, tak tahu nak kata apa lah.
2: Saya kan so, kalau kita jenis orang yang nak menang ni sampai bila-bila pun kita tak akan menang dengan dia.
1: Ya.
2: Dan pendapat kita tak akan pernah diterima oleh dia. Jadi kalau saya ni so, saya akan cakap, oh sebenarnya bagus cara yang you cakap tu. Tapi kan kalau kata kita boleh buat macam ni, kita tambah dengan pendapat you. Dan dia pun rasa macam dia pun terlibat. Dia tak mau orang overshadow dia.
1: Ini kan? Pintar orangnya.
2: Mestilah. Ini strategi.
1: Strategi.
2: Alright, daripada ada lagi ni Su, rakan-rakan pendengar kita yang boleh saya bacakan daripada semboyan cakap pasal buah. Okey.
1: Dia cakap pasal buah.
2: Pasal buah. Daripada Anaman ni dia kata, dah bulan 7 dah dia kata. Bab ni bukan tak faham tapi saja buat tak faham. Sebab tak sependapat.
1: Tak sependapat. Kan? Susah kita nak jumpa dengan orang yang betul-betul memahami kita. Tapi kalau dah jumpa, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Tapi kalau jumpa orang yang tak faham dengan kita ni, yang buat-buat tak faham, itu menjadi masalah.
2: Jadi masalah. Okay, so saya nak tengok juga apa yang dia hantar oleh rakan-rakan pendengar kita di Rumah Hijau kita ni, so yang Su boleh baca tadi daripada Siti dekat Sungai Petani.
1: Okay, dia kata, mak saya tak pernah marah. Dia cuma cakap tak apalah, itu sebenarnya tanda dia macam mana? Mak saya tak pernah marah, dia cuma cakap tak apalah. Tapi sebenarnya itu tanda dia kecewa lah, kecewa. Kalau anak yang faham bahasa apa yang mak dia cakap tu, dia akan terus tolong.
2: Kalau kata yang tak faham bahasa pula, dia buat tak reti je.
1: Buat tak reti
2: je. Dia kata okey.
1: Mak kata tak apa lah. Tak perlu tolong ke apa. Tapi sebenarnya mak dia perlu pertolongan.
2: Okey, daripada Hafiz Kulim pula, katanya dalam pejabat dah pesan fail kena hantar sebelum pukul 12. Masih ada yang hantar jam 5 petang.
1: Itu belum lagi dalam grup sekolah anak-anak.
2: Okey.
1: Kadang-kadang cikgu kata hantar sebelum ni, tapi masih lagi ada yang hantar esok. Padahal dah tulis hitam lah, bol hitam lah.
2: Okey.
1: Sila hantar sebelum ni ambil itulah. Jadi saya rasa cikgu-cikgu yang ada grup ni mesti akan rasa tertekan lah.
2: Saya nak tanya Su. Dalam grup anak-anak ataupun murid-murid bersama dengan cikgu ni, Su, tulisan yang dihantar tu guna huruf besar, Su, kan mak-mak kan?
1: Sebab mak-mak tu semua tu dia dia tengok headset tu kan.
2: Okay.
1: Dia bukan jauh-jauh macam tu. Dia tengok dekat-dekat macam
2: tengok dekat-dekat. Kalau kita tengok phone dia pun besar kan,
1: size dia tu. Spek dia tu tak nampak dah tebal mana.
2: Okay.
1: Kan? So jadi sebab tu lah phone dia semua
2: besar. Ni typical mak-mak. Ni Su yang cakap.
1: Okay. Kalau Siti pendapat lah dengan Najmi, katanya betul tu DJ Najmi, jalan terbaik diam lebih baik dari bertikam lidah. Sebab tak ada gunanya.
2: Ya.
1: Tak ada gunanya ya. Terima kasih yang baru like kami. Terima kasih juga Jamalia yang sedang mengikuti kami. Komen dengan kami semua tentang faham bahasa ke tak faham bahasa ni.
2: Okey, kita nak tengok juga rakan-rakan kita di TT daripada Umu Uwais. Tengok DJ Najmi dekat Kenduri yang Yahat. Dekat mana? Dekat Pening. Okey, daripada Matuk Kampung pula, saya setuju dengan pendapat DJ ni. Bunga pula katanya, jiran saya pantang tengok saya, kira nak maki saya. Baru ni dia mati 3 hari baru tahu sebab bau busuk.
1: Allahuakbar.
2: Kan?
1: Macam-macam dah ceritanya. Itulah dia antara faham dengan tak faham bahasa.
2: Baik, jadi kita nak bersama dengan lagu yang diminta oleh rakan pendengar international kita.
1: International.
2: Sebab Sumi hari ni dia mendunia sikit. Ramai rakan-rakan pendengar kita, ada yang dari Brunei tadi, ada juga yang daripada Singapura, dan kita ada untuk
1: ada yang dari Morocco.
2: Morocco ada juga.
1: Mereka tengok Morocco.
2: Kalau kata daripada Indonesia, kita ada Jambi Kobor Jamek. Kan?
1: Jom
2: kita nak bersama dengan lagu yang pernah dipopularkan oleh Nora. Tajuknya
1: Naluri.
2: Naluri. Bukan Nora N, bukan. Lagu ni
1: Bukan.

0: tamat.
1: Aminkan saja su Iqmal Nur. Wow. Dah pun 8.58 minit pagi.
0: Kenapa kamu berkata-kata begitu? Bermadah-madah.
1: Mana-mana-madahnya.
0: Okey, ni yang tak faham bahasa ni. Saya suka dengan apa yang Nurul dari Jitra dia kata.
1: Okey.
0: Saya berniaga. Dah tulis harga apa ni, harga kat situ kan?
1: Besar-besar.
0: Besar-besar dah.
1: Okey.
0: Masih tanya lagi berapa ni?
1: Ha, okey. Berapa ni? Ada juga yang tulis no discount. Boleh discount tak?
0: Boleh discount tak? Ya Allah. Betul juga. Itulah benda-benda yang harus diharungi oleh peniaga-peniaga kita nak.
1: Bukan mudah tau. Kita nak berniaga ni bukan mudah tu kan.
0: Tapi saya heran jugalah kalau sering ditanya yang tapi mungkin juga sebab jadi macam ni kan.
1: Sebab selalunya saya
0: nak beli curry puff. Saya terpaksa tanya ni nanti apa? Cuba ada boboh kat situ ni nanti apa? Okay. Tak ada dah saya tanya.
1: Betul lah, tu betul lah. Maksudnya bukan salah su. Sebab su tak pernah salah pun. Kalau kata ada orang dah tulis kat situ pun, dia suka akan cakap kecil sangat.
0: Tulis kecil kan, tak nampak.
1: Mungkinlah besar sikit.
0: Okey. Ada
1: karipap
0: lagi
1: angin.
0: Karipap angin. Aduh, saya ni penggemar karipap ni. Okey, lagi dekat rumah biru ni.
1: Kita dekat rumah biru, kita ada ni. Sekejap mesej baca bagilah. Daripada Hamidah Muhammad Isa tu. Assalamualaikum DJ Su, DJ Najmi. Selamat pagi. Best layan Kedai FM ni. Ceria sentiasa gandingan serasi di Kedai FM.
0: Terima kasih Kak Wida.
1: Ini yang faham bahasa, alhamdulillah.
0: Yang faham bahasa. Yang faham hari ni apa topik kita.
1: Okeylah, daripada Roslina Arsyad pula, katanya kadang-kadang bukan tak faham bahasa tapi saja buat-buat tak faham. Dan ada yang memilih untuk diam.
0: Sebab maksudnya kadang-kadang ada orang memilih untuk tak faham lah, no?
1: Kena memilih untuk tak faham. Tapi kita memilih untuk berdiam, Sat. Untuk kita ikuti utama 9 pagi.
2: Tiada lagi cas seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada lagi caj seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

0: Saya kena tengok pemain dulu. Okay. Kalau orang lelaki memang dah dapat tarah yang mana kedudukan-kedudukan ni kan. Jadi kita tengoklah nanti sebab mereka sedang memanaskan badan.
1: Memanaskan badan. Okey, kalau untuk game ni saya pilih Ecuador.
0: Okey.
1: So mesti lah pilih Mexico sebab saya dah pilih Ecuador.
0: Bukan, sebab saya kata pasal.
1: Okay, so pilih Mexico, saya pilih Ecuador.
0: Saya cakap Spanish. Yes.
1: Spanish latte.
0: Yeah. Kita pasal Najmi.
1: Yeah.
0: Najmi tak tahu saya cakap apa kan?
1: Saya tak tahu.
0: Orang Mexico dah tahu.
1: Oh. Mm-mm. Okay. Belagaknya.
0: Te amo.
1: Vamos. Vamos.
0: Vamos.
1: Yes, vamos.
0: Yes. Terus bersama kami berdua, Kira FM.
1: Sarmone, satu jiwa, sejuta.
0: Sorakan.

0: Tahukah anda, buat pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia FIFA menampilkan pusingan 32 pasukan selepas saingan peringkat kumpulan, 12 juara kumpulan, 12 naib juara dan 8 pasukan tempat ketiga terbaik mara ke pusingan kalah mati. Bermula di sini, tiada lagi peluang kedua. Setiap perlawanan adalah penentuan hidup atau mati. Menang, terus mara ke pusingan 16. Kalah, pulang awal. Format baru ini menjadikan perjalanan untuk muncul juara dunia lebih mencabar kerana pasukan yang ingin menjulang trofi perlu mengharungi 5 perlawanan kalah mati berturut-turut. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
1: Lebih dekat, lebih padu.
2: Dan sungguh saya hanyalah sebuah mimpi.
1: Sekah FM. Hidupkan hari anda.
3: Radio Malaysia Kedah FM. Radio Malaysia Kedah FM. Sumi di sini dah berada di jam yang terakhir, Su.
4: Ya, saat dah saja masa berlalu.
3: Ya, dah 9.48 minit pagi.
4: Okey, selain daripada mesin ATM yang tidak menggunakan cas ringgit tu,
3: okay,
4: juga sara bulanan dikreditkan melalui MyCard bermula 1 Julai 2026.
3: Ya, dan juga lebih menarik, penerima sara boleh menggunakan bantuan ini untuk membeli lebih 140,000 pilihan barangan keperluan asas.
4: Okey. Kalau nak tahu 140,000 barangan tu, boleh ceklah sara.gov.my
3: ataupun di aplikasi My Kasih. Okey, bermula hari ini, Su. Sara bulanan 1 Julai 2026.
4: Kalau kita kasi sikit lah dengan sara ni, penerima STR ni isi rumah dapat RM100, warga emas RM50, bujang RM50.
3: Okey.
4: Untuk penerima STR dan e-kasih,
3: Isi rumah RM200, warga emas RM150 dan juga bujang RM100.
4: Kenapa kamu tekan bujang tu? Kamu rindu ya?
3: Bukan. Saya tak pernah rindukan siapa bujang. Tak pernah rindu.
4: Alhamdulillah.
3: Sebab itu tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita.
4: Bagus. Kamu sudah berubah ya? Okeylah, sampai di sini saja tugas Zumi hari ini, insyaAllah.
3: Ya.
4: Minggu depan kita jumpa lagi.
3: Betul. Untuk Rabu, Selasa dan juga Rabu, tersasul. Rabu dan Khamis itu dah sinonim.
4: Dah sebati.
3: Tapi apapun, hidup perlu diteruskan. Selasa dan juga
4: Rabu.
3: InsyaAllah anda akan bersama dengan Sumi. Okey, sampai di sini saja, So.
4: Bye-bye.
3: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jom kita nak bersama dengan Syahir, kebahagiaan dalam perpisahan.

Berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

0: Semuanya di hujung jari menerusi RPM Klinik. 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kegah FM.
1: Jom interaktif 102 agar kita
2: rancak serata-rata.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Apa khabar anda semua yang terus setia, terus melekat di 97.5. Semestinya Kedah FM, Mesra Harmoni. Iza kembali lagi bersama dengan anda, menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula detikan ini 10 pagi sampailah ke pukul 2 petang nanti, menerusi segmen yang kedua interaktif 102 hashtag rancak serata-rata untuk edisi hari ini, hari Rabu. Terima kasih Sumi yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam bermula 6 pagi sampailah 10 pagi menerusi aktif 6.10, dan didoakan agar anda hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik, dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat, dan teruskan kesetiaan anda bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni, sentiasa bersama dengan anda 18 jam sehari bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12 tengah malam nanti. Okey, jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Yang ke final
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama Kedah FM.

0: 105 perpuluhan 1.
1: Pulang bisik padanya, benar ku cinta dia.
2: 108 perpuluhan 5.
1: Inilah Kedai FM.

Pikirkan yang esok, kita layan hari ini. Lain hari aku sibuk, tak selalu macam gini. Hasil demi hasil, untuk mama, anak dan bini. Sampai tiap-tiap hari, aku chill macam gini.

0: Baik, Kedai FM Mesra Harmoni 10.30 minit pagi. Kita nak bersama Encik Zulkifli seketika bersama rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, DJ Eza.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah, baik. Eza okey ke?
0: Alhamdulillah. Okey, teruskan pagi ni. Ada perkongsian menarik yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar kita. Silakan.
1: Baik, terima kasih DJ Eza. Baik, assalamualaikum dan juga selamat pagi kepada semua pendengar setia Kedai FM. Ya, pastinya juga hari ini selamat menyambut bulan Julai. Okey, 1 Julai 2026. Jadi insyaAllah kita doakan supaya bulan Julai ini menjadi sesuatu yang terbaik untuk kita. Okey, jadi insyaAllah. Dan untuk pagi ini, kalau dengar suara saya Zulkifli ataupun sahabat-sahabat saya dalam DCM Hub, semestinya kita nak kongsikan untuk anda semua yang mana perfai kami iaitu Pati Sarang Burung Walid 4 dalam 1 yang sangat-sangat terbaik untuk anda amalkan insyaAllah. Jadi juga saya nak teruskan terlebih dahulu yang mana sebotol perfai kami berisi padu 325 ml dan di dalam perfai kami, kami adunkan ada bahan-bahan yang sangat terbaik, antaranya kita ada sarang burung walid, kita ada delima, rozel dan juga madu. Dan rasa perfai ini sangat sedap sebab apa? Masam manis daripada kombinasi empat bahan yang kita gunakan tadi insyaAllah. Dan untuk maklumat kepada semua pendengar Kedai FM, yang mana perfai kami ini kaya dengan vitamin C, membekalkan tenaga untuk seharian sebagai antioksidan, merawat dan juga menjaga kulit wajah, tinggi kandungan protein dan kolagen serta dapat menurunkan tekanan darah insyaAllah. Dan yang pastinya juga, yang mana perfai kami ini dipercayai sejak tahun 2023, yang mana kami menggunakan bahan alami, selamat diamalkan oleh semua peringkat usia, 100% produk bumi putera buatan Muslim. Dan yang mestinya dan yang pastinya, kami ada sijil halal JAKIM. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami yang sangat menarik. InsyaAllah nanti sebelum kita nak berehat seketika untuk dengarkan lagu, saya akan kongsikan apa promosi yang kita nak berikan kepada anda semua hari ini insyaAllah. Dan juga kepada anda semua, antara kelebihan dan juga manfaat bila kita amalkan produk perfai kami ini secara konsisten, yang pertamanya, sarang burung walid perfai ini dia sangat bagus untuk lancarkan sistem saraf dan juga pembuluh darah kita. Dan yang mana ada masalah kebas tangan, kebas kaki, sakit lutut, sakit pinggang ataupun sakit berkaitan sendi, pengambilan perfai inilah adalah yang terbaik untuk kita amalkan dari sekarang insyaAllah. Dalam masa sebulan saja penggunaan tuan-tuan dan juga perempuan dengan ibu-ibu, ayah-ayah akan nampak perubahan itu sendiri insyaAllah. Okay. Dan selain itu juga, yang mana ada masalah untuk susah nak membuang ataupun perut selalu kembung ataupun berangin, boleh amalkan perfai kami bagi melawaskan pembuangan kita dan dapat menyingkirkan toksin dalam badan melalui pembuangan air besar, air kecil dan juga peluh kita. Dan selain itu juga, dengan pengambilan perfai yang konsisten, dapat kawal tiga masalah ini, antaranya kita ada bacaan gula dalam darah, bacaan tekanan darah dan juga kolesterol kita. Jadi senang cerita, dalam satu botol perfai ini bermacam-macam manfaat yang anda boleh dapat insyaAllah. Jadi lepaskan peluang, dengar sampai habis sebab apa saya nak bagi promosi yang sangat luar biasa untuk anda hari ini, pendengar-pendengar setia Kedai FM, permulaan untuk bulan 7 untuk tahun 2026 insyaAllah. Okay. Yang mana kalau sebelum ini sebotol perfai kami dengan harga RM155 sebotol sebelum ini, tapi kita tak nak jual harga itu, kita nak berikan harga lagi cantik kepada semua pendengar Kedai FM yang dengarkan di RTM Klik dan juga di frekuensi. Yang pastinya hari ini kita nak jual kepada anda semua 4 botol perfai ini, okay? 4 botol perfai dengan harga RM100 sahaja dan ada dikenakan sedikit cas penghantaran, tetapi masih lagi berbaloi. Sebab apa? 4 botol perfai dengan harga RM100 sahaja. Sangat-sangat murah. Jadi untuk anda semua, hubungi kami sekarang di 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Jadi jom kita berehat seketika. Kita dengarkan lagu yang terbaik supaya kita sambung semula insyaAllah. Silakan Izzah.
0: Baik, kembali selepas ini.

0: Kedai Mesra Harmoni 10.38 minit pagi. Kita nak sambung lagi bersama dengan Encik Zulkifli untuk rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Silakan.
1: Terima kasih Ezra. Dan assalamualaikum kepada semua pendengar setia Kedai FM yang terus dengarkan tak kira mana jua anda berada. Dan saya nak sambung semula untuk nak kongsikan manfaat dan juga kelebihan perfai kami. Tapi apapun saya nak kongsikan terlebih dahulu, mungkin juga tadi ada yang terlepas dengan promosi yang kita berikan tadi. Tak apa, jangan risau, insyaAllah. Saya akan ulang semula sebelum saya nak kongsikan apa lagi kelebihan dan juga manfaat yang anda boleh dapatkan dalam profil kami. Dan untuk promosi hari ini sangat istimewa, jangan lepaskan peluang untuk ibu-ibu dan juga ayah-ayah dan semualah pendengar setia Kedai FM, yang mana untuk hari ini kita nak berikan kepada anda semua dengan harga 4 botol profil dengan harganya adalah RM100 sahaja. 4 botol, okey. 4 botol per file RM100 dan ada sedikit cas penghantaran, tetapi masih lagi berbaloi sebab kalau ikut harga sebelum ini RM155 sebotol. Sebotol. Tetapi untuk hari ini kita nak bagi kepada anda semua dengan harga 4 botol RM100. Ha, mana nak dapat kan? Dahlah sambut bulan Julai yang baru ni. Ha, kan? Jadi insyaAllah kita doakan supaya semangat kita bulan Julai ni terus membara dan yang pastinya untuk meningkatkan kesihatan yang baik. Jadi hubungi kami sekarang iaitu di 014-988-2436 014-988-2436. Selang sekali lagi 014-988-2436. Okey, dan saya nak kongsikan juga untuk anda semua yang mana bila kita amalkan perfai ini, badan kita akan jadi lebih bertenaga dan juga ringan untuk kita buat kerja-kerja harian. Bukan itu sahaja, dia dapat kuatkan imun badan kita dan juga dari terkena dengan cepat terkena dengan penyakit. Dan dengan pengambilan pati sarang burung walet, perfai ini dia sangat membantu untuk kekalkan badan kita sentiasa dalam keadaan sihat dan juga kuat, insyaAllah. Jadi dalam perfai ini juga kita ada kolagen semula jadi datangnya daripada sarang burung walet dan mampu untuk mengurangkan garis-garis halus pada wajah kita. Dia dapat memudarkan jerawat dan juga menaikkan seri wajah kita. Jadi sebenarnya banyak lagi kebaikan bila kita amalkan perfai ini secara konsisten. Sebab apa? Kami memang ada testimoni, bukan satu, bukan dua orang, tapi melebihi pada ribuan orang yang berpuas hati dengan kesan selepas amalkan pati sarang burung walet perfai ini, insyaAllah. Jadi untuk anda semua, jangan lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami yang sangat terbaik untuk anda, memberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Yang mana untuk hari ini 4 botol perfai dengan harga RM100 sahaja dan ada sedikit cas penghantaran, tetapi masih lagi berlui untuk anda dapatkan perfai kami. Ha, okay? Jadi hubungi kami sekarang di 014-988-2436 014-988-2436 014-988-2436. Okay, jadi jom saya nak kongsikan kebaikan perfai lagi untuk remaja. Yang pertama, dia dapat menyokong sistem pertahanan badan, membantu melembapkan kulit wajah, membantu meningkatkan daya ingatan, meningkatkan metabolisme badan, dapat juga untuk masalah obesiti, dapat mencegah masalah obesiti, membekalkan tenaga untuk seharian. Ini untuk remaja. Dan untuk perfai yang mana yang berusia ini, ada juga kita nak beri kepada anda semua, antaranya adalah dapat mengurangkan masalah urat saraf, melancarkan peredaran darah, melegakan batuk dan juga mencairkan kahak, meningkatkan metabolisme badan, mengurangkan sakit sendi badan, melancarkan penghadaman dan juga membuang angin dalam badan, dan insyaAllah bagus juga untuk masalah jantung, membekalkan tenaga untuk seharian, dan satu lagi dapat tambah selera makan. Okey, jadi untuk ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, akak-akak semua, yang lepaskan peluang untuk dapatkan perfai kami iaitu 4 botol perfai dengan harga RM100 sahaja dan ada sedikit cas penghantaran, tetapi masih lagi berbaloi. Sebab apa? Kalau ikutkan harga sebenarnya adalah RM155 sebotol. Tapi kita tak nak bagi harga itu. Kita nak bagikan harga yang terbaik kepada semua pendengar Kedai FM, yang mana untuk hari ini 4 botol perfai dengan harga RM100 sahaja. Jadi jimat RM520. Berjimat RM500 lebih ni boleh beli barangan-barangan yang lain. Ha, kan? Barangan rumah sebagainya. Jadi siasatan dapat, dapat pula beli barang. Jadi jadi untuk semua jangan tunggu-tunggu lagi. Hubungi kami sekarang untuk dapatkan di 0149882436, 0149882436. Caranya mudah, 2 kali sehari minimum, 2 sudu besar bagi setiap pengambilan ataupun 15 ml. Ambil pada waktu pagi sebelum sarapan dan malam sebelum tidur. Perbanyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Dan ibu mengandung boleh ambil seawal usia 3 bulan usia kandungan. Dan anak-anak seawal usia 3 tahun dan ke atas, ambil 1 sudu kecil bagi setiap kali pengambilan. Jadi senang cerita untuk apa lelaki dan juga wanita boleh amalkan profil kami, insyaAllah. Jadi jangan lupa dapatkan sekali lagi 4 botol perfai dengan harga RM100 sahaja. Ada sikit cas penghantaran tetapi masih lagi berbaloi. Untuk anda dapatkan pada hari ini, hubungi kami sekarang di 0149882436, 0149882436. InsyaAllah. Terima kasih juga kepada anda semua yang telah menggunakan Perfai dan juga yang belum lagi menggunakan Perfai, jom hubungi kami sekarang. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi. Jom tinggalkan Kedah Afam siang ke hujungnya nanti.
0: Baik, silakan. Terima kasih Cik Zul. Itu dah tadi sempat kita bersama dalam rancangan tajaan dari DCM Herbs Legacy. Waktu sekarang 10.45 pagi, terus bersama kami Kedah Afam Mesra Harmoni.

Sembang Bola Dunia, hari Sabtu 3.15 petang, kupasan lebih mendalam bersama tetamu jemputan mengenai prestasi pasukan, pemain bintang dan isu-isu hangat Piala Dunia 2026 hanya di Kedah FM.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Baik, terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedai FM dah pun 11.3 minit pagi. Kita dah pun masuk di jam yang kedua untuk segmen interaktif 12 hashtag rancak serata-rata. Sedikit pemakluman untuk anda, majlis bacaan Yasin dan doa sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Kedah Darul Aman ke-84 tahun bagi tahun 2026 Masihi akan berlangsung pada hari Khamis esok 2 Julai 2026 bersamaan 16 Muharram 1448 Hijrah jam 6.30 petang bertempat di Masjid Negeri Masjid Zahir Alor Star. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni 11.15 minit pagi nanti. Kita nak bersama seketika untuk rancangan tajaan dari Haba Fame. Terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Klein.
1: Hai, assalamualaikum. Saya Man Baling. Untuk musim bola kali ini saya pilih Morocco sebab saya suka dengan pemain-pemainnya yang lincah dan berbakat, terutama Ismail dan Ashraf Hakimi. Harapan saya semoga Morocco menjadi juara Piala Dunia musim kali ini. Morocco memang terbaik.
2: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kedai FM Mesra Harmoni untuk seketika. Seperti mana yang telah pun dimaklumkan tadi, kita nak bersama dengan Puan Kana untuk rancangan tajaan dari Herbal Fame. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Sihat.
1: Sehat seadanya.
0: Okey, silakan. Puan Sia menarik dari Herbal Fame untuk pendengar kita pagi ini.
1: Baik, salam sejahtera dan selamat pagi kepada semua pendengar Radio Kedah. Apa khabar semuanya? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat dan dipermudahkan segala urusan. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Abang dan kakak, bila kita balik daripada bekerja atau selesai menguruskan urusan seharian, sudah tentu kita mahukan satu tempat untuk berehat dengan selesa. Sebab itulah tilam yang kita gunakan setiap malam memainkan peranan yang sangat penting. Tidur yang berkualiti bukan sekadar tidur lama, tapi tidur di atas tilam yang memberi sokong yang baik kepada badan. Baik pendengar, hari ini Kana bawakan satu promosi yang sangat saya rasa memang ramai pendengar tunggu-tunggu. Kalau anda sudah lama bercadang nak tukar tilam atau nak pindah rumah ataupun untuk baru ataupun sedang mencari tilam queen yang selesa dengan harga yang berpatutan, teruskan bersama Kana kerana promosi hari ini memang sangat menarik. Hari ini Herbal Fame HQ membawa tilam Saha Hybrid bersaiz queen ketebalan 8 inci. Tilam ni direka untuk memberikan keselesaan ketika tidur dan sesuai digunakan setiap hari, sama ada untuk bilik utama ataupun bilik anak ataupun rumah baru. Tilam Saha Hybrid menjadi antara pilihan ramai pelanggan kami. Jadi abang-abang dan kakak

0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Kita nak sambung lagi bersama dengan Kana untuk rancangan tajaan dari Herbal Fame. Silakan Kana.
1: Baik, terima kasih kerana masih bersama kami. Saya Kana daripada Herbal Fame HQ. Kalau tadi Kana kongsikan promosi filem Saha Aibri bersaiz skrin ketebalan 8 inci, sekarang Kana nak kongsikan pula promosi yang memang menjadi pilihan ramai pelanggan. Ramai pelanggan lebih suka membeli terus satu set lengkap kena lebih mudah dan terus boleh digunakan apabila sampai di rumah. Sebab itulah hari ini Kana bawakan combo queen. Dalam satu package anda akan menerima tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci bersama dengan katil diwan bersaiz queen dan juga dua unit bantal percuma dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Harga asal untuk package ni ialah RM1,879. Tapi selepas try-in dan juga diskaun harganya menjadi RM1,179. Dan hari ni Kana tambah lagi satu promosi khas. 5 panggilan yang membuat tempahan terawal akan menerima potongan tambahan 100 lagi. Jadi anda hanya perlu bayar RM1,079 sahaja. Untuk mendapatkan tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci bersama dengan katil diwan bersaiz queen dan 2 unit bantal dari harga RM1,879, tempah hari ini cuma perlu bayar RM1,079 sahaja. Ramai pelanggan bukan sahaja bertanya tentang tilam. Mereka juga bertanya, katil diwan ni kukuh ke? Jawapannya memang kukuh sebab kami menggunakan kayu solid yang direka untuk memberi sokongan lebih baik dan sesuai digunakan setiap hari. Ia juga sesuai untuk menampung berat badan yang lebih tinggi. Sebelum sesuatu produk dihantar kepada pelanggan, kami sendiri membuat ujian. Staf kami sendiri akan menguji kekuatan katil diwan tersebut, siap melompat di atas katil dan melihat tahap ketahanan dan kestabilannya. Kalau abang dan kakak nak tengok sendiri bagaimana ujian ujian tu dibuat, tidak masalah. Hubungi kami 019-414-4288. Beritahu sahaja kepada kami, saya nak tengok video ujian katil diwan. Pihak kami akan WhatsApp video tersebut supaya anda boleh melihat sendiri bagaimana kukuhnya katil diwan Herbal Fame HQ. Jadi abang-abang dan kakak-kakak, kalau memang ada perancang nak tukar tilam dan katil tahun ni, inilah peluangnya. Tak perlu beli berasing, tak perlu fikir kos pengantaran. Semuanya kami sediakan dalam satu package dengan harga promosi. Terus call kami ataupun boleh WhatsApp 019-414-4288. 019-414-4288. Sebelum Kana mengakhiri segmen ni, saya Kana ringkaskan sekali lagi promosi hari ini. Untuk mendapatkan filem Saha Hybrid bersaiz skrin ketebalan 8 inci, harga asal RM1,399. Selepas try-in dan juga dapat diskaun RM669. Tapi 5 pemanggilan terawal dapat potongan tambahan 100 lagi. Jadi hanya perlu bayar RM599. Cuba bayangkan dari harga RM1,399. Tempah hari ni cuma perlu bayar RM599 sahaja dan tambah lagi percuma 2 unit bantal dan pengantaran percuma dan bayaran secara COD. Tilam Saha Hybrid ini dibuat daripada compress foam tanpa spring, zero motion, mampu menampung 180 kg untuk 2 orang, jaminan 5 tahun. Berbaloi tak? Berbaloi. Tempah hari ini dapatkan adalah harga promosi RM599 sahaja. Dan untuk combo pula bersaiz skrin ketebalan 8 inci tilam dan juga katil diwan. Katil ni dibuat daripada compress foam juga tanpa spring dan dapat katil diwan kayu solid dan 2 unit bantal percuma dan pengantaran percuma dan bayaran COD. Harga asal RM1,879. Selepas diskaun dan juga selepas try-in, harga menjadi RM1,179. 5 panggilan, 5 pelanggan terawal dapat potongan tambahan 100 lagi. Jadi hanya perlu bayar RM79 sahaja. Kalau anda sedang mendengar sekarang, jangan lepaskan peluang ni. Telefon kami sekarang 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Boleh call ataupun boleh WhatsApp untuk dapatkan tilam saha hybrid bersaiz screen ketebalan 8 inci hanya RM599, dapat 2 unit bantal secara percuma. Manakala untuk combo set tilam bersaiz screen ketebalan 8 inci katil diwan dibuat daripada kayu solid dan dapat 2 unit bantal, harga dari RM1,879 tempah hari ini, cuma perlu bayar RM1,079 sahaja. Siap pengantaran percuma dan bayaran COD free booking. Sampai rumah terima barang baru buat bayaran. Untuk bertempahan boleh call ataupun boleh WhatsApp di talian kami 019-414-4288. 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, untuk mendapatkan promosi ni, nombor telefon ni sah untuk promosi ni, 019-414-4288. Saya Kana daripada Herbal Film HQ mengucapkan ribuan terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Semoga kita semua sentiasa sehat, dipermudahkan segala urusan dan selamat meneruskan aktiviti harian. Terima kasih dan salam sejahtera dan selamat.
0: Baik, terima kasih Kana. Jumpa lagi. Baik, itu dia tadi sempat kita bersama dalam rancangan tajaan dari Herbal Film. Terus bersama kami ke DFM Mesra Harmoni.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: pagi Kedah FM. Berita tempatan 8 pagi dan 4:30 petang. Berita ringkas setiap hari 12:30 hari kecuali Jumaat 12:45 tengah hari. Nantikan berita semasa yang berlaku di sekitar negeri Kedah setiap hari di Kedah FM.
1: Terus menemani Izza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10:02. Jom interaktif.

Kembali semula bersiaran bersama kami Gede FM Mesra Harmoni. Yuhu, Iza in the house masih lagi bersama dengan anda. Dah pun 11.49 minit pagi. Selamat pagi untuk Mak Yusof Anaman. Nak ucapkan selamat hari lahir buat anak bongsu saya Nurul Salwani Suhaimi dan anak menakan saya Nur Damia Amani Muhammad Faris. Semoga berjaya dunia akhirat dan sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Okey, terima kasih juga untuk Pak Ngalatik Kampung Rambai. Bawa balik kebun katanya dengan Kedai FM. Terima kasih. Dah banyak hari dah tak bersama dengan rakan-rakan pendengar layan radio saja. Moga bulan Julai ni diberikan rezeki yang melimpah ruah pada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tak dilupakan juga untuk Faizal Osman, Nur Azila, Ayan Syed dari Sungai Petani. Kita hanya mampu merencana, namun takdir Allah adalah segalanya. Inilah jalan kehidupan yang harus kita jalani. Walaupun pahit dan manis, terus silih berganti. Jadikan sabar dan ikhlas sebagai penguat hati. InsyaAllah kebahagiaan akan datang menanti. Ya, yang penting Kedai FM tetap di hati, okey. Timbul Tawau, terima kasih Jack Last Town, MZ Lina Saad. Yuhu, semoga sihat-sihat selalu, dipermudahkan segala urusan. Salam sayang buat semua yang mengenali diri ini. Juga untuk Kak Ita Chot dari Ipoh Perak hadir juga, Ibrahimat Akib, Kak Zah Taman Bertuah dan semualah yang sedang mengikuti siaran Kedai FM. Okey, 12 tengah hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedah.

0: bintang memberikan perkhidmatan 5 bintang. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Pusingan 32 sering dianggap permulaan sebenar aksi kalah mati. Di sinilah pasukan pilihan bertemu pencabar yang mahu mencipta kejutan. Rekod membuktikan bahawa dalam saingan kalah mati, faktor ranking bukan lagi penentu mutlak. Sebaliknya, disiplin, keberanian dan ketenangan di saat genting menjadi pemisah antara kemenangan dan kekalahan. Dengan hanya satu perlawanan menentukan nasib, setiap minit di atas padang membawa makna yang sangat besar. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.

Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedai FM.

selanjutnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16. Lepas ini,

Assalamualaikum, saya Coach Muhammad Fidel bin Aziz. Saya menjangkakan kesenangan sengit di peringkat separuh akhir di mana Perancis dijangka akan bertemu Sepanyol, manakala Brazil dijangka akan bertemu dengan pasukan Argentina. Berdasarkan

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan, 104 perlawanan dan berlangsung di 16 bandar tuan rumah merentasi Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico. Penambahan pusingan 32 memberi peluang kepada lebih banyak negara merasai pengalaman aksi kalah mati di pentas dunia. Bagi peminat bola sepak pula, ia bermakna lebih banyak perlawanan berprofil tinggi, lebih banyak drama dan lebih banyak detik bersejarah sebelum juara dunia dinobatkan pada perlawanan akhir. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam interaktif 10.2. Jom interaktif.

Terus setia menemani Kedai FM Mesra Harmoni. Izan masih lagi bersama dengan anda. Terima kasih yang hadir menemani di live TikTok Kedai FM. Paimon, Mamat Hanif, juga untuk Ian Putra, Mak Lang, Pak Su, perantau di USA. Terima kasih semua yang sedang mandu. Hati-hati dalam pemanduan anda. Pastikan anda sentiasa berhati-hati, kan? Jangan bawa laju-laju sangat, kan? Lagi-lagi yang waktu ini hujan, kan? Memandu dalam keadaan hujan, lagi kena berhati-hatilah, okey? Nak ucapkan selamat tengah hari untuk Kak Azizah Pendang. Salam buat DJ Bertugas. Terima kasih. Nak tujukan kepada kawan baik saya itu Halijah. Di Sungkai dengan ucapan semoga terhibur. Okey, Mak Titun Kampung Tuba. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera. Tak dilupakan juga untuk Bahtum Suryani Merbau Pulas. Okey, untuk waktu ini siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 antara Mexico dan juga Ecuador. Okey, Mexico dah mendahului 2-0 bersama dengan Ecuador. Apapun, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni, sentiasa menemani anda sepanjang 18 jam siaran bermula 6 pagi sampai ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, selamat menjamu selera untuk anda. Terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Saya Muhammad Hadrik Fahimi bin Abdullah pada Piala Dunia kali ini. Jangkaan saya pasukan yang akan merata saingan peringkat akhir

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Semuanya di hujung jari menerusi RTM.

0: agar kita rancak serata-rata.
1: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: Terus menemani Izza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
1: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
0: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Yuhu, Izza in the house bersama dengan anda dah pun 12.23 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang sedang menjamu selera menu apa hari ini. Dah sengah sempat tu hujan kan. Hujan tu dandan lapar nasi awal kan. Nasi duk tunggu tak masak-masak lagi. Rasa macam masak lama dah. Pipi tengok lupa tekan. Dah lah lapar nasi. Goreng ikan kering elok dah kan. Buah bawang semua dah garing-garing gitu kan. Selalunya kalau hujan-hujan, musim-musim hujan macam ni, makan apa pun lalu ha, kan. Pak Abu kata sebab perut kecut, perut kita kecut jadi sejuk kan, perut kecut jadi dia berselera lah, dia rasa lapar tu rasa lapar, dandang rasa lapar ha, kena pekasam pun boleh jalan jugalah, laju makan nasi lah. Kak Zabeda pendek kata kalau Allah Ta'ala bagilah kata apa lalu ni selagi kita ada selera makan ni lalulah. Kalau Allah Ta'ala tak bagi lalu, mailah lauk sedap terang mana pun tak lalu makan juga. Makan semulut dua tak habis pun. Jadi apa pun didoakan agar kita semua dikurniakan kesihatan yang baik-baik kan. Semoga kita dapat menjalani hidup ini dengan sempurna. Okey, kepada peminat Piala Dunia, okay, saksikan perlawanan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 di TV OK, saluran sukan dan penstriman langsung di RTM Klik. Okay, perlawanan kalah mati akan berlangsung pada Khamis 2 Julai 2026 antara England dan DR Congo bermula 12.30 malam. Sepak mula bermula 12.30 malam di saluran sukan. Jadi untuk USA bertemu dengan Bosnia and Herzegovina akan mula sepak mula pada pukul 8 pagi juga di saluran sukan hari Khamis. Okey, 8 pagi. Okey, 4 pagi Belgium dan juga Senegal. Saluran TV OK pukul 4 pagi Khamis 2 Julai 2026. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni.

0: Boy.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Syok. Sempoi dan Syok.
2: Kedah FM.
3: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
4: Terima kasih orang Bandar Baru selama Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 12.32 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini. Okey, saraf bulanan dikreditkan di melalui MyCard bermula hari ini 1 Julai 2026, yang mana penerima saraf boleh menggunakan bantuan ini untuk membeli lebih 140,000 pilihan barangan keperluan asas. Okey, boleh semak kelayakan ataupun baki terkini di sara.gov.my atau menerusi aplikasi MyKasih. Okey. Ada 15 kategori barangan sara yang telah pun diluluskan, yang mana lebih 140,000 barangan asas yang tersedia, iaitu beras, telur, roti, minyak masak, biskut, mie, tepung, juga minuman, lagi bahan-bahan perasa, juga makanan dalam tin, juga untuk produk penjagaan diri, ubat-ubatan di kaunter, juga keperluan sekolah, barangan kebersihan rumah dan juga makanan sejuk beku. Okey, penerima STR isi rumah RM100, warga emas RM50, yang mana yang bujang RM50, dan penerima STR dan e-kasih isi rumah RM200, warga emas RM150 dan yang bujang RM100. Okey, pilih barangan keperluan, tunjukkan MyCard anda untuk pengesahan dan imbas kod barangan, bayar menggunakan MyCard. Okey, simpan resit untuk semakan. Okey, apapun terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni, kerana anda begitu istimewa di hati kami.

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Sepanjang berlangsungnya Tamasha Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
2: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola
2: Ahad
1: 9.30 pagi, satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

0: Assalamualaikum, Muhammad Syarin. Ramalan saya pasukan yang akan ke final Piala Dunia 2026 ni adalah England dan Perancis. Atas sebab prestasi kedua-dua pasukan yang sangat baik dan laluan untuk ke final tidak berapa nak susah bagi England dan Perancis. Terima kasih.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Kedai FM Mesra Harmoni 12.53 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Selamat menjamu selera. Dan juga untuk anda mungkin ada di antara yang cuti hari ini, mungkin anak tak sihat dan sebagainya. Pastikan anda sentiasa memantau suhu anak-anak anda, yang mana yang sehari demam tu okey lagi lah. Okay? Kalau demam sampai 3 hari duk melarat lagi kan, jadi kena bawa cepat-cepat lah pi buat pemeriksaan. Okay? Jangan tunggu terlalu lama jika anak anda nampak semakin lemah. Okay? Ha, jadi tengoklah keadaan anak tu. Kalau lemah, mengantuk, kurang minum ataupun kurang kencing, muntah yang berulang, nafas pun laju ataupun sukar untuk bernafas, ataupun ada naik ruam-ruam ataupun pendarahan, sakit perut yang kuat, dan juga untuk bayi yang bawah 3 bulan, suhu melebihi 38 ke atas, dan tengok anak pun nampak lain macam. Jadi cepat-cepatlah bawa berjumpa dengan doktor lah untuk pemeriksaan lanjut. Okey, jangan duduk biar lama-lama, jangan duduk biar melarat lah. Okey, kita tak mahu semakin melarat, semakin berlarutan atau semakin serius lah. Okay? Apapun didoakan agar kembali sihat seperti sedia kala lah untuk anda yang tak sihat hari ini. Dan teruskan bersama kami kita FM Mesra Harmoni. Satu tengah hari kita akan ke Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari.

and International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan dan inovasi kewangan digital. Jelas beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sudah ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
1: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input. And I get the relevant offices, the ministry, to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 326,000 pelajar atau 58.6% daripada keseluruhan 556,000 pelajar yang melanjutkan pengajian di peringkat diploma dan ijazah sarjana muda di Institusi Pendidikan Tinggi Awam IPTA bagi tempoh 2023 hingga Mac 2026 memilih bidang Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, data sistem MyMohes menunjukkan baki lebih 230,000 pelajar atau 41.4% mengikuti bidang bukan STEM. Menurut beliau, penekanan terhadap bidang STEM penting bagi memenuhi permintaan tenaga kerja dalam sektor kecerdasan buatan, semikonduktor, automasi, pendigitalan dan teknologi hijau.
2: Kementerian akan terus memperkukuhkan ekosistem pendidikan tinggi kita agar penawaran program, kapasiti institusi dan pembangunan bakat kita sentiasa selari dengan keperluan industri serta aspirasi pembangunan negara.
0: Adam Adli Abdul Halim. Usaha memperkukuh kedudukan kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia, SUHAKAM, sedang diteliti kerajaan termasuk cadangan meningkatkan peruntukan tahunan serta kadar allowance pesuruhjayanya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulasegaran berkata perbincangan mengenainya kini sedang dilaksana bersama Kementerian Kewangan.
3: Saya setuju bahawa allowance-allowance yang sedang dibayar ini adalah bukan setanding dengan apa yang patut diberi. Perkara itu telah dirujuk kepada Kementerian Kewangan dan saya difahamkan ada beberapa bincangan dan untuk meningkatkan allowance-allowance tersebut.
0: M. Kulasegaran. Kesiapsiagaan pihak keselamatan di Melaka berada pada tahap tertinggi bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka yang dijangka berlangsung tahun ini. Ketua Polis Melaka, Datuk Zulkhairi Mukhtar memaklumkan ia berdasarkan latihan awal simulasi ketenteraman awam yang dilaksana pihaknya bersama pelbagai agensi di negeri itu.
4: Pada pilihan raya akan datang ini, kita akan melibatkan jumlah strength kita seramai bukan dalam 3,300 orang ya, untuk membantu dalam urusan pilihan raya. Sejak awal, kita dari start bermula daripada penamaan calon dan pra pilihan raya inilah pada pasca pilihan raya. Kita di Melaka ini akan melibatkan sebanyak sejumlah 264 pusat mengundi dan juga sebanyak 1,168 jumlah saluran mengundi. Oleh sebab itu, kita paksa membuat persediaan awal bagi menghadapi pilihan raya tersebut.
0: Datuk Zulkhairi Mukhtar. Malaysia kini mengutamakan penyaluran bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui laluan darat di sempadan Rafah. Susulan pembukaan semula pintu masuk itu yang disifatkan lebih cekap dan selamat. Timbalan Menteri Luar Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata pembukaan laluan tersebut memberikan kaedah alternatif yang lebih baik untuk memastikan bekalan kritikal sampai terus kepada penduduk Palestin. Sehubungan itu, keputusan mana-mana individu atau aktivis tempatan menyertai pelayaran misi kemanusiaan seperti Global Sumut Flotilla GSF selepas ini adalah merupakan pilihan dan keputusan pribadi masing-masing.
5: K kita menyalurkan bantuan sekiranya permasalahan akan timbul. Ini adalah merupakan kaedah yang konsisten kita tekankan, dan juga sekiranya berlaku pelayaran semula oleh Global Sumut Fertila, sememangnya kita memberikan pandangan-pandangan yang lebih baik. Pintu telah dibuka, maka adalah elok untuk kita menghantarkan bantuan supaya bantuan-bantuan ini dapat dirasai.
0: Datuk Luka Nisman Awang Sauni.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, Mexico memanfaatkan kelebihan beraksi di hadapan penyokong sendiri di Stadium Azteca Mexico City untuk menewaskan Ecuador 2-0 dan melangkah ke pusingan 16 terbaik. Jaringan pembukaan hadir pada minit ke-22 menerusi Julian Quiñones yang menyudahkan gerakan pantas dengan rembatan dari sebelah kiri kotak penalti tepat ke penjuru kaki atas gawang hasil hantaran Roberto Alvarado. Mexico menggandakan kelebihan 9 minit kemudian apabila Raul Jimenez menyempurnakan hantaran Quiñones dengan rembatan dari tengah kotak penalti ke penjuru kanan atas gol, sekaligus memastikan kemenangan buat tuan rumah. Manakala Perancis dan Norway juga mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik selepas mencatat kemenangan dalam aksi pusingan 32 awal pagi tadi. Perancis menewaskan Sweden 3-0 hasil dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola. Kemenangan itu menyaksikan skuad kendalian Didier Deschamps akan berdepan Paraguay pada pusingan 16. Manakala Mbappe turut menyamai 6 gol Lionel Messi dalam saingan memburu kasut emas. Sementara itu, Norway menewaskan Ivory Coast 2-1 menerusi jaringan Antonio Nusa dan gol kemenangan lewat permainan oleh Erling Haaland. Kemenangan tersebut bakal menempatkan Norway bertemu Brazil dalam perlawanan seterusnya. Susulan prestasi kurang menyerlah Uruguay di peringkat kumpulan H, Marcelo Bielsa mengumumkan peletakan jawatan sebagai ketua jurulatih Uruguay selepas pasukan itu tersingkir. Jurulatih dari Argentina itu menyifatkan perpisahan tersebut amat menyakitkan kerana beliau meletakkan harapan tinggi ketika mengambil alih skuad Uruguay pada 2023. Uruguay tersingkir selepas tewas kepada Spanyol seri menentang Arab Saudi dan Cape Verde sekaligus gagal mara ke pusingan 16 terbaik.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan Asia Barat. Iran tidak akan berkompromi berhubung kawalan ke atas Selat Hormuz dan memberi amaran kepada Amerika Syarikat agar tidak melangkaui kandungan memorandum persefahaman yang dipersetujui kedua-dua negara. Speaker Parlimen Iran Muhammad Bagar Ghalibaf menegaskan kedaulatan Iran terhadap Selat Hormuz merupakan perkara yang tidak boleh dirunding. Beliau turut memberi jaminan perkhidmatan di selat tersebut akan terus beroperasi seperti biasa dalam tempoh 60 hari akan datang. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, operasi mencari dan menyelamat memasuki hari ke-6 dengan seorang kanak-kanak lelaki berusia 3 tahun berjaya ditemukan hidup di bawah runtuhan sebuah rumah di Caracas. Kanak-kanak itu diselamatkan pasukan pertahanan awam Jordan meskipun tempoh kritikal 72 jam untuk menemukan mangsa yang masih hidup telah berakhir. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 1,943 orang manakala lebih 10,500 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa Bersatu pula memaklumkan kira-kira 50,000 individu masih dilaporkan hilang. Selain memberi amaran kekurangan makanan, gangguan perkhidmatan asas dan risiko penularan wabak penyakit di kawasan terjejas. Susulan dua gempa bumi maut melanda negara berkenaan, bantuan kemanusiaan bernilai $50 juta diperlukan segera bagi menyalurkan bekalan makanan kepada kira-kira 500,000 penduduk yang terjejas untuk tempoh 3 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, Ant International perkukuh keyakinan ekosistem digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
7: Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni untuk waktu ini dikongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah di negeri Kedah untuk edisi hari ini, hari Rabu 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Bagi zon 1, daerah Kota Star, Kebang, Pasu, Pokok, Sena, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.25 minit tengah hari. Bagi zon 2, daerah Pendang, Kolombia dan juga Ian. Zon 3, daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5, daerah Kulim, Bandar Baru dan juga Puncak Gunung Jerai. Zon 7, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.24 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di daerah Baling, zon 4, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.23 minit tengah hari. Dan untuk anda yang berada di daerah Langkawi, zon 6, maksudnya waktu solat fardu zuhur 1.27 minit tengah hari.

0: gajah, dikaulah penghias taman syurga. Noda-noda yang diamankan dengan cinta, kerana yang abadi hanya cintanya dari Ilahi. Ilahi.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.25 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sana dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari.

0: Syiarul Islam.
1: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dah banyak hari dah kita bersama Ustaz Rahmat. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slander. Slander tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak bawa satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik. Yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud Ustaz apa? Perasan tak kita sekarang, kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ni mesti tak laku, ni mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu yang hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasihkan Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah, dia orang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia, dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool, dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahualam.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: Radio Kedaran.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026.

ilmu bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.

0: Utara. Terus mendengarkan KIDAAAAAM.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di Kedai FM 97.5. Dah pun 1.45 minit tengah hari. Selamat tengah hari buat anda semua. Seperti biasa, dua petang nanti kita akan sama-sama ikuti Raudah Sakinah. Dan untuk hari ini, Raudah Sakinah dengan kerjasama Yadim Kedah Perlis akan membawakan tajuk Kemuliaan Orang-orang Muhajirin yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Azrul Afifi bin Saleh. Dua petang nanti di Kedah FM. Teruskan bersama kami, Kedah FM Mesra Harmoni.

Terus setiap menemani Kedai FM Mesra Harmoni dan 1:52 minit tengah hari. Selamat tengah hari Kak Rustam Masri, Nyo Jitra. Semoga dipermudahkan segala urusan buat semua pendengar setia Kedai FM di mana juga berada. Kak Ros nak ucapkan selamat ulang tahun perkahwinan yang ke-6 tahun untuk anak kedua Kak Ros, Ati dan juga Rafi. Semoga bahagia selalu dan dipermudahkan segala urusan dunia dan juga akhirat. Okey, untuk Mak Subhi, terima kasih layan Kedai FM. Robiah Yop. Juga untuk Fort Ranger, selamat tengah hari Kak Ina, Kota Kuala Muda, selamat bertugas, terima kasih layan Kedai FM sentiasa di hati. Kak Sarifah Idora, selamat bertugas, bertam hadir menemani. Juga untuk Aduka Semerah Hati, Abdul Rani Abdullah, semoga ceria-ceria selalu. Maziah Ahmad, buat semua pendengar Kedai FM, hujan lebat dengan angin kuat tengah hari ini. Okey, hati-hati yang sedang memandu, yang ambil anak sekolah, semoga dipermudahkan. Okey, Salfarina Hayati, selamat tengah hari. Salam Zohor untuk semua. Terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni, okey. Nampaknya tugasan Iza bersama dengan anda cukup sampai di sini dulu untuk hari ini, edisi hari Rabu 1 Julai 2026. Selamat hari lahir untuk yang sambut hari lahir hari ini, dan selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Nora N akan bersama dengan anda menemani waktu anda sepanjang 4 jam bermula 2 petang hingga 6 petang. Terima kasih Husaini dan juga Faridah bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua. Mohon maaf anda ada terkasar bahasa, terserah bicara sepanjang Iza bersama dengan anda. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Kedah FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tajuk perkongsian kita pada hari ini ialah berkenaan dengan hijrah, kerana kita sekarang ini kita masih berada di pertengahan bulan Muharram 1448 Hijrah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, perkongsian yang pertama berkenaan dengan kemuliaan al-muhajirin, iaitu para sahabat Nabi Ridwanullah Taala alaihim ajma'in yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kita akan tengok di sini Allah Subhanahu wa Taala menjunjung tinggi, memuji golongan al-muhajirin menerusi firman Allah Subhanahu wa Taala di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang fakir muhajirin, mereka ini diusir keluar dari kampung halaman mereka dan harta benda mereka. Mereka mencari limpah kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridaannya, serta menolong agama Allah dan Rasul. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kita lihat satu persatu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji golongan muhajirin. Allah sifatkan muhajirin ini dengan empat sifat yang sangat-sangat mulia di sisinya. Yang pertama, lil fuqara'il muhajirin. Orang-orang muhajirin, sifat mereka ialah orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka fakir zahir dan batin. Fakir pada zahir bermakna mereka ini tidak ada harta. Mereka tidak ada pakaian yang banyak. Mereka tidak ada makan minum yang banyak. Bahkan mereka tidak ada keamanan di dalam kota Mekah. Itu fakir yang zahir. Seterusnya, fakir yang batin. Hati mereka senantiasa berharap kepada kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ialah orang yang sangat-sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut perkataan fakir sebelum perkataan muhajirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lil fuqara'il muhajirin. Orang-orang fakir yang muhajirin, bukannya orang-orang muhajirin yang fakir. Maka kita tengok di sini, Allah menyebut perkataan fakir dahulu. Yang kedua, barulah Allah sebut dengan perkataan muhajirin. Maka ini satu highlight, ini satu tanda dan alamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawasanya golongan muhajirin mereka betul-betul fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka ini diusir keluar daripada kampung halaman mereka dan harta benda mereka sendiri. Maka kita faham di sini, golongan muhajirin ukhriju, bukannya kharaju. Apa beza antara ukhriju dan kharaju? Kalaulah ukhriju, mereka ini diusir, mereka ini dikeluarkan. Kalaulah kharaju, mereka ini keluar dengan keinginan sendiri. Maka kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dengan firman-Nya, ukhriju min diyarihim. mereka ini diusir keluar daripada kampung halaman mereka sendiri. Mereka diusir, mereka dihalau, dikeluarkan daripada tanah air sendiri. Bukannya mereka keluar dengan keinginan mereka sendiri. Maka kita tengok di sini, golongan muhajirin, walaupun mereka itu dihina, walaupun mereka disekat ekonomi, walaupun mereka itu dipulaukan, walaupun mereka diseksa dengan zalim, dan sebahagian mereka dibunuh syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok peristiwa Sayyidina Bilal ibn Rabah, bagaimana diseksa di tengah panas terik matahari, diletakkan batu besar di atas tubuh badannya dan hanya menyebut ahadun ahad. Kita tengok bagaimana Sayyidah Sumayyah dan anaknya Sayyiduna Ammar ibn Yasir, bagaimana yang terakhir Sayyidah Sumayyah dibunuh dengan kejam. Kita tengok macam mana Sayyiduna Khabbab yang diseksa, diletakkan di atas bara api sehingga bara itu menjadi sejuk kerana tubuh badan dia. Inilah para sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala alaihim ajma'in. Walaupun mereka diseksa, walaupun mereka dihina, walaupun sebahagian mereka dibunuh secara kejam, mereka ialah orang yang setia dengan tanah air mereka. Mereka ialah orang yang sabar di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ialah orang yang redha terhadap apa yang Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam aturkan, dan mereka kekal di tanah air sehinggalah suatu saat mereka diusir keluar daripada tanah air mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ukhriju min diyarihim, mereka ini dihalau keluar daripada tanah air mereka sendiri. Maka kita faham di sini, golongan muhajirin bukannya suka-suka untuk keluar, bukannya keinginan sendiri untuk keluar, tetapi mereka diusir keluar daripada tanah air mereka sendiri kerana mereka ialah orang yang setia kepada tanah air. Mereka ialah orang yang sabar dan redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi sifat-sifat terpuji golongan muhajirin. Mereka ini yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka ini mencari limpah kurnia dari Allah Subhanahu wa taala dan keredaannya. Kerana golongan muhajirin apabila mereka diusir keluar, keluarnya mereka daripada kota Mekah bukannya inginkan dunia, bukannya inginkan kesenangan hidup, bukannya mencari kemewahan pada harta, kemewahan pada pakaian, pada tunggangan. Tidak. Mereka keluar daripada kota Mekah menuju ke Madinah bukan mencari dunia, kerana di dalam hati mereka, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari redha Allah Subhanahu wa taala, mereka mencari limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berada di dalam hati-hati kaum muhajirin, sehingga Allah memuji mereka sampai kepada tahap ini. Walaupun dalam keadaan susah, mereka keluar bukan mencari dunia tetapi mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sifatkan dengan sifat yang lebih tinggi, wa yansurunallaha wa rasulah, mereka keluar daripada kota Mekah menuju ke Madinah. Di dalam hati mereka, mereka ingin menolong agama Allah dan Rasul. Mereka keluar dari kota Mekah bukan saja-saja, tetapi ia ialah satu strategi bagaimana nak mengangkat kalimah Allah dan Rasul mengatasi segala-galanya. Mereka keluar dengan satu matlamat bagaimana untuk menyebar luaskan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun mereka dalam keadaan susah, walaupun mereka berada dalam keadaan tertekan, tapi inilah golongan muhajirin. Mereka tetap ingin menyebarluaskan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah memuji mereka, wa yansurunallaha wa rasulah. Mereka ingin menolong agama Allah dan Rasul. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan puji-pujian yang sangat tinggi. Ulaika humus sadiqun. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang pendengar, tuan-tuan, puan-puan sekalian, martabat siddiqin ialah martabat yang sangat tinggi yang berada di selepas martabat para nabi. Kalau kita beralih kepada surah An-Nisa ayat 89, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa man yuti'illaha war rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah berfirman, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka tempat mereka itu di dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang Allah bagi nikmat kepada mereka. Siapakah mereka, orang-orang yang mendapat nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah sebutkan empat golongan. Yang pertama, minan nabiyyin. Yang pertama, golongan para nabi. Yang kedua, was-siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar. Yang ketiga, wasyuhada, orang-orang yang syahid di medan perang. Was-salihin, orang-orang yang saleh. Kita tengok di sini, apabila Allah menyebut empat golongan, Allah menyebut siddiqin, martabatnya ialah selepas nabiyyin. Golongan yang jujur, martabat mereka selepas para nabi. Dan martabat mereka mengatasi orang-orang syahid, mengatasi orang-orang soleh. Inilah martabat siddiqin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah sifatkan golongan muhajirin tadi, ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujurnya mereka ini, jujur pada zahir dan jujur pada batin. Pada zahir mereka, mereka sentiasa bercakap benar. Sama ada mereka bertemu dengan orang yang lebih tinggi ataupun orang yang lebih rendah. Mereka bertemu penguasa mahupun mereka bertemu orang kampung biasa. Mereka sentiasa bercakap jujur hati mereka dan jujur perkataan mereka. Ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, kalau kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini bertaraf muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang disepakati akan kesahihannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dan mengajarkan seluruh umat bagaimana untuk kita mencapai tahap yang sangat tinggi ini, iaitu siddiqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar umat untuk mencapai tahap siddiqin yang mana kaum muhajirin sampai kepada tahap ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna-s-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua ni jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur bila mana kamu di dalam masjid, bila mana kamu di hadapan khalayak orang ramai, ataupun kamu jujur kepada Allah apabila kamu berada seorang diri. Hati kamu tetap benar kepada Allah Subhanahu wa taala di mana-mana pun kamu berada. Alaikum bisidqi. Hendaklah kamu semua bersikap jujur. Kerana kejujuran ini sangat-sangat penting untuk berada di dalam hati-hati orang yang beriman. Orang yang tidak jujur, sebenarnya mereka ialah orang yang pengecut. Orang yang tidak jujur, mereka ialah orang yang pengecut. Apabila bertemu satu kaum, mereka akan berdolah dalih. Mereka akan pusing cerita. Bila mana sampai kepada kaum yang lain, mereka akan cerita dengan benda yang lain pula. Mereka ialah orang yang talam dua muka. Nabi SAW sangat-sangat tidak suka orang yang talam dua muka. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, "Alaikum bis-sidqi." Hendaklah kamu semua sentiasa bercakap jujur. Kerana itu ialah bukti kamu ialah seorang yang berani di sisi Allah dan Rasul. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-bir. Kalaulah kamu jujur, maka ianya akan membawa kepada kebaikan yang sangat banyak. Wa innal birra yahdi ila al-jannah. Dan kebaikan itu akan membawa kamu semua ke syurga. Indahnya hadis Nabi SAW. Hendaklah kamu bercakap jujur. Kejujuran ini akan membawa kamu kepada kebaikan yang sangat banyak. Dan kebaikan yang sangat banyak ini akan membawa kamu ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW menyambung lagi, "Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa." Seseorang yang sentiasa berlaku jujur dan berusaha untuk selalu jujur. Ada dua perkara di situ. Seseorang yang sentiasa jujur pada hatinya dan pada perkataannya dan pada perbuatannya, dia jujur. Dan dia berusaha untuk sentiasa jujur. Dia usaha untuk istiqamah

sehinggalah yang terakhir dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, sebagai seorang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terkenal di sisi Rasulullah, di sisi para malaikat sebagai seorang yang jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi, wa iyyakum wal kadhib, janganlah kamu semua berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, kerana dusta membawa keburukan yang sangat banyak. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, dan kejahatan akan membawa ke neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhubu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Seseorang yang sentiasa berbohong dan sentiasa berusaha untuk bohong sehingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta, wal'iyadzu billah. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sifat muhajirin yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-8 ini. Mereka ialah orang-orang yang benar-benar fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka ialah orang yang diusir keluar daripada kampung halaman mereka. Mereka tidak ingin keluar. Mereka ialah orang yang taat setia, tetapi mereka diusir. Yang ketiga, bila mana mereka keluar, bukannya mencari dunia, tetapi mencari limpah kurnia dan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, apabila mereka keluar, hati mereka ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah yang terakhir Allah tutup ayat ni, mereka itulah orang-orang yang benar dan jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu perkongsian saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bukan sekadar pengetahuan, tetapi petunjuk menuju kebenaran. Bersama Raudah Sakinah ke udara setiap hari kecuali Jumaat pada pukul 2 petang di Kedah FM.
1: Di setiap kesulitan dan kegelisahanmu, ingatlah Allah sentiasa dekat.

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kejap FM. Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: Relax, good enough. Hashtag layan.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Anda bertemankan saya Nur Ain di sini menemani petang anda dalam Relax 26 Hashtag Layan hari ini edisi Rabu 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijriah. Okey. Terima kasih kepada DJ Iza yang telah pun menemani anda dalam interaktif 102 hashtag rancak serata-rata. Oh, dah rancak kan daripada pagi sampai tengah hari. Okey, dan untuk petang ni baru lepas makan kita relax. Tapi kan, relax juga kalau anda yang sedang memandu ketika ini dalam pemanduan. Petang macam ni kalau lepas makan tengah hari dia mata memang agak mengantuk kan, tapi kalau rasa mengantuk cuba berhenti di tempat yang selamat, lebih baik di R&R. Anda basuh muka, minum secangkir kopi dan teruskan perjalanan anda ataupun rehat sekejap. Okey, baik, saya nak kongsikan untuk anda ada kemalangan ya di kilometer 36.7 arah utara dari hutan kampung ke Jitra. Lorong kiri, lorong kanan terhalang, maknanya kemalangan melibatkan trailer. Jadi hanya lorong kecemasan je yang boleh dilalui. Trafik masih lagi perlahan 1.5 km. Jadi anda yang mengguna Lebuh Raya Utara Selatan di kawasan yang saya sebutkan ini di kilometer 36.7 arah utara ni, harap berhati-hati, pandu berhati-hati dan cermat. Okey, sebab hanya lorong kecemasan je dibuka disebabkan trailer yang menghalang laluan, lorong kiri dan lorong kanan terhalang. Okey, berhati-hati di jalan raya. Semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Terus setia mendengarkan Kedai FM. Kita akan berikan anda informasi dari semasa ke semasa. Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan tren yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat anda.

0: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak mula 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak mula 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

0: Relax, good enough.
1: Hashtag Layan.
2: Ya baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni 97.5 MHz. Itu dia frekuensi Kedai FM. Boleh dengarkan sampai orang taping pun boleh dengarkan Kedai FM. Kan orang taping Perak. Okey, dan untuk anda jam ini nanti, jam yang pertama ni masih lagi end kat sini kan. Kejap lagi kita ada rancangan tajaan menanti anda. Jadi teruskan kesetiaan anda mendengarkan Kedai FM. Lagi end nak kongsikan untuk anda ya, ada lori rosak di kilometer 156.9 arah utara dari Jawi ke Bukit Tambun Utara. Jadi lorong kiri terhalang, trafik terkawal. Jadi pandu berhati-hati. Ini kiranya kan kalau kawasan Jawi Utara ni dia kawasan seberang Perai Selatan lah. Kan belah-belah Pulau Pinang tu. Jadi kepada anda yang melalui jalan ini, kan sekarang ini mendengarkan Kedai FM, semoga anda berhati-hati dan selamat sampai ke destinasi. Okey, jom kita dengarkan rancangan tajaan untuk anda. Terus setia mendengarkan kami, Kedai FM Mesra Harmoni.
3: Assalamualaikum semua pendengar radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja.

mana nak beli Absol Cafe ni ya? Anda boleh beli Absol Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Absol Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Absol Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Absol Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Absol Cafe dan Absol Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Absol Cafe memberi anda tenaga.

0: Assalamualaikum, Masa Syarin. Ramalan saya, pasukan yang akan ke final Piala Dunia 2026 ni adalah England dan Perancis. Atas sebab prestasi kedua-dua pasukan yang sangat baik dan laluan untuk ke final tidak berapa nak susah bagi England dan Perancis. Terima kasih.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Relax. Good enough. Hashtag Inayan.
1: Baik, terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Relax 26 Hashtag Layan. Masih lagi NDCD menemani anda untuk jam yang kedua ini. Yang sedang mandu, selamat mandu, berhati-hati. Yang berada di rumah ketika ini, ada yang tak sihat ke? Kalau tak sihat, cuba rehatkan diri anda kat rumah. Ada setengah tukang ke, dia tak rehat. Dia tak rehat pula. Dia tak sihat. Tapi bila tak sihat, duduk di rumah, dia buat kerja. Boleh je buat kerja. Kan kadang-kadang kita ni tak sihat, dia masih lagi boleh bangun kan, tapi jangan kita buat kerja berat. Cuba rehatkan badan anda. Bila tubuh kita tak sihat tu, maknanya apa? Maknanya tubuh badan kita ni memerlukan rehat yang cukup. Sebab itulah diberi MC kalau yang bekerja kan. Kalau tak sihat, dia bagi MC. Jadi kenalah berehat di rumah sekurang-kurangnya kan. Jangan buat kerja berat kat rumah tu. Memanglah kalau tengok keadaan rumah yang bersepah, yang banyak kerja yang tak selesai lagi, ya, terutamanya ibu-ibu yang tak sihat di rumah kan, yang suri rumah ni memang sakit kepala lagi. Tapi nak buat macam mana kan, kita cuba relax dulu. Kan macam Relax 26 ni, relax dulu, ambil masa, tarik nafas, jaga diri anda bagi anda betul-betul sihat. Kata orang, demam ataupun tak sihat badan tu kebah, barulah kita nak fikir nak kemas rumah ke, nak basuh kain ke, nak sidai kain ke kan. Tapi kalau badan tu tak sihat, badan tu perlukan rehat yang secukupnya, kita rehat. Okey, jangan paksa diri. Sebab kalau kita paksa diri, lagi bertambahlah teruk kesakitan yang dialami. Okey, baik, kena sayang diri kita dulu sebelum kita menyayangi diri orang lain. Setengah orang kan, dia sayang orang je, dia sayang orang luar je kan, dia sayang orang-orang lain lah selain diri dia. Tak boleh macam tu, kena sayang diri sendiri. Okey, saya nak kongsikan seramai lebih 2 juta orang ataupun penerima yang melibatkan murid hingga tingkatan 6. Dia lebih kurang 2.2 juta lah pelajar terima manfaat belajar di bawah Kementerian Pelajar Malaysia ni, yang melibatkan tingkatan 6, pelajar kolej vocational, matrikulasi dan juga IPGM yang menerima manfaat daripada inisiatif iaitu program voucher buku madani 2026 yang kerajaan berikan ya untuk andalah sebagai seorang pelajar. Kan 2.2 juta. Kiranya 2 juta 200 ribu lebihlah yang mendapat manfaat penebusan baucer buku madani 2026. Okey. Jadi kalau nak tebus dia adalah, kenalah buka d5.edu.my. Dekat situ boleh tebus baucer buku madani. Okey, itu untuk pelajar. Dan lagi untuk anda yang peniaga-peniaga ni yang sekarang ni menggunakan platform media sosial untuk mengiklankan produk anda. Jadi platform media sosial ya wajib sahkan identiti periklanan ya bagi membendung iklan penipuan dan juga kandungan yang dijana oleh AI. Sekarang ni kan ramai buat iklan AI kan dekat media sosial. Jadi kenalah sahkan identiti periklanan anda. Kerana kewajipan itu diperkenalkan menerusi kod pengurusan risiko yang dikuatkuasa oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bermula 1 Jun yang lalu. Jadi kepada anda yang belum lagi sahkan identiti periklanan, buatlah perkara itu secepat mungkin. Ya, jangan lambat-lambatkan. Anda berniaga. Jadi kita nak berniaga, nak kena gunakan platform media sosial. Tapi sekarang ni perlu disahkan dulu iklannya. Kalau tak sah identiti periklanan tu, nanti iklan anda di-ban ataupun tak ada. Bila tak ada kat media sosial, sale pun tak ada. Jadi rugi kan. Jadi gunakanlah sebaik mungkin apa yang kerajaan berikan kepada kita, bukan untuk menyusahkan tau, tapi ini adalah untuk mengekang daripada penipuan dan juga kandungan yang dijana oleh AI. Kadang-kadang tak betul kan, anda dah menipu pengguna pun bahaya juga. Sebab itulah adanya pengurusan kod pengurusan risiko ini. Okey, jom kita dengarkan lagi hiburan untuk anda yang tak nak bercuti panjang. Kejap lagi kita kongsikan lagi apa yang berlaku di dalam negara dan juga luar negara. Asmara ini Fazli bersama dengan One Nation MC.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani

Kekalkan warisan gula apung dengan sentuhan moden. Sehinggalah keindahan agroplancongan Satang Biru yang memukau. Jangan lupa saksikan transformasi pertanian yang penuh inovasi dan potensi. Semuanya dalam Agrotech, Ahad, 6 petang, hanya di TV1.

0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag dengan kami di Potluck Lag Kedah FM.
1: Relax 26 Hashtag Layan.
2: Baik, terima kasih kerana masih lagi sudi mendengarkan Kedah FM. Semestinya mesra harmoni. Masih lagi Anne di sini menemani anda untuk jam yang kedua ini. 3.30 minit petang. Kejap je 3.30 minit petang. Kalau anda sedang bertugas di pejabat, time macam ni, kalau rasa macam nak mengantuk je kan, pergilah perkena secawan kopi. Minum sat secawan kopi ataupun kalau ada biskut-biskut kawan-kawan tu kan yang dah letak kat pantry tu, bolehlah kita makan kudak-kudak sikit. Amboi, tadi dah makan nasi, ni makan makanan ringan pula kan. Okey, apa-apa pun, kalau nak hilangkan rasa mengantuk, dia kena, orang kata apa, makan kudak-kudapan ataupun gula-gula ke kan, isap gula-gula untuk menghilangkan rasa mengantuk tu. Maklumlah kalau di sini baru lepas hujan ke hujan lagi, macam saya tak nampak, tak ada jendela dalam konti ni, kita tak nampak suasana kat luar tu macam mana, hujan ke tidak. Jadi kalau masih lagi hujan kat tempat anda, anda boleh hantarkan maklumat anda tu, info terkini anda tu ke WhatsApp Kedai FM. InsyaAllah Anne akan bacakan. Okey, rata-rata kan kita tahu berkenaan dengan apa yang telah Kerajaan Mendani lakukan di Malaysia. Kan, jadi seperti yang kita tahu juga, sebanyak 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara kini menikmati diesel RM2.10 seliter bermula hari ini. Hari inilah kan bermulanya, 1 Julai. Jadi sebanyak 700,000 ya, pemilik kenderaan yang menggunakan diesel ini mendapat harga diesel seliter RM2.10. Syukur, Alhamdulillah. Okey, lagi saya nak kongsikan untuk anda mengenai dengan rasuah, di mana kerajaan sentiasa ingin membenteras rasuah, dan usaha untuk membenteras rasuah ini sebenarnya tak boleh digalas hanya satu institusi semata-mata. Macam kita tahu SPRM lah kan. Sebaliknya tu kerja untuk membanteras ini juga dituntut untuk semua. Semua mesti bekerjasama dari semua pihak lah. Jadi perang untuk melawan rasuah ini perlukan komitmen dan juga melibatkan semua pihak, bukan hanya satu institusi. Jadi kerjasama erat ya, kata PM Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, katanya kerjasama erat serta peranan semak dan juga imbang JKMR dan juga LPPR menjadi kunci dalam mengukuhkan lagi integriti negara. Kan, kalau di tempat kerja anda juga ada berkenaan dengan rasuah ini, kena benteras, jangan diam. Kan, bab kata PM tadi, kita memerlukan kerjasama pada semua pihak untuk membenterasnya, bukan hanya satu saja institusi yang terlibat. Kalau rasuah ini dapat dibendung, insyaAllah negara kita lagi aman dan damai. Okey, jom kita dengarkan lagi hiburan untuk anda petang ini. Benci tapi rindu. Kan, benci tapi dalam hati rindunya kan, mulut je kata benci, hati kata sayang, kata rindu kan. Okey, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM, mesra harmoni.

Bulis On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

Baik, nama saya Ruzairi bin Zainul. Saya mula tengok pada tahun 1994. Masa tu USA menjadi tuan rumah. Masa itulah saya mula tengok minat bela dunia. Saya paling sokong dulu, saya minat Brazil. Sekarang ni saya lebih kepada Portugal dan Sepanyol. Sebab Sepanyol main cara apa, permainan yang

0: Jerman dan Portugal. Sebab Jerman pun pernah melahirkan bintang-bintang yang berkualiti. Walaupun tak orang sokong, tapi selalunya mereka selalu pergi final Piala Dunia. Pemain buat masa sekarang yang paling saya minat Ronaldo lah, Cristiano Ronaldo daripada Portugal, sebab saya suka menyaksikan skill-skill yang dihasilkan. Berpihak pada Jerman, Jerman, Spanyol, Portugal dan Brazil. Mungkin empat tu pasukan favorite saya mungkin boleh pergi final.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Relax 26 hashtag layan. Ya, relax 26 hashtag layan. Masih lagi Andy sini menemani anda. Tadi kita dah dengarkan kan reaksi daripada Ruzairi. Itu reaksi orang awam lah kan, mengenai dengan FIFA 2026. Katanya dia menjangkakan yang akan ke final tim yang dia sukalah. Jerman katanya, Brazil, Portugal dan Spanyol. Tapi bila rata-rata and tengoklah kan, rata-rata komen di medsos, di mana-mana platform media sosial lah kan, antara pasukan yang akan dianggap mempunyai peluang cerah untuk mara jauh. Kan itulah apa yang Cik Ruzairi sebut tu adalah antaranya Brazil, okay, Portugal, apa tadi dia sebut, Spanyol. Tapi kan ada yang menjangkakan Perancis, Argentina dan juga England akan ke separuh akhir lah, yang akan berpeluang cerah lah untuk ke mara ke peluang yang seterusnya lah. Namun sebenarnya Piala Dunia 2026 ini juga akan menyaksikan beberapa keputusan mengejut apabila pasukan bukan pilihan berjaya menewaskan pasukan kergasi. Kan itu akan mengejutkan. Kerana apa? Kerana menjadikan laluan ini ke separuh akhir ini semakin sukar kita nak ramal. Kita saksikanlah nanti macam mana kan. Ramai-ramai ada yang macam-macam lah punya pendirian. Ada yang kata saya suka tengok bola ni kerana bukan saja pemainnya buat aksi cantik, penyokong pun tak kurang hebatnya, macam-macam aksi lucu kan. Ada juga yang kalau kita lihat kan, walaupun hari ni dah pun masuk ke 21 lah, ke 21 hari ya, Piala Dunia FIFA ni, kita juga ada menyaksikan ada yang menangis macam hilang kerja 5 minit lepas tu dah mencari pula penyokong lawan. Itulah ya indahnya sebenarnya bola sepak ni. 90 minit lawan, lepas whistle penamat tetap berkawan. Macam itulah kan, jangan bermusuhan ya. Kalau dalam permainan pun kena ada mula-mula masa tengah lawan tu dia macam musuh lah, tapi bila habis perlawanan dia berkawan semula. Macam itulah kita kalau di tempat kerja ke, di tempat belajar ke kan, ataupun jiran tetangga, kena macam tu. Kalau ada apa-apa perlawanan ke apa, tak apa, masa tu nak berlawan pun berlawan lah. Tapi lepas habis perlawanan tu jangan kita bermusuhan. Ataupun sikit-sikit punya hal kan, janganlah terus kita bermusuhan sampai bertahun-tahun tak bertegur sapa pun tak baik juga kan, tak syok juga kan. Okey, jom dengarkan lagi lagu ini untuk anda. Terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: Tahukah anda, buat pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia FIFA menampilkan pusingan 32 pasukan selepas saingan peringkat kumpulan, 12 juara kumpulan, 12 naib juara dan 8 pasukan tempat ketiga terbaik mara ke pusingan kalah mati. Bermula di sini, tiada lagi peluang kedua. Setiap perlawanan adalah penentuan hidup atau mati. Menang, terus mara ke pusingan 16. Kalah, pulang awal. Format baru ini menjadikan perjalanan untuk muncul juara dunia lebih mencabar kerana pasukan yang ingin menjulang trofi perlu mengharungi 5 perlawanan kalah mati berturut-turut. Pasukan manakah yang akan terus bertahan? Saksikan kehangatan Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
1: Same point. Di sepanjang malam aku berdoa.
2: Same point dan show.
3: Kedah FM.
4: Sebab mungkin disebabkan trauma-trauma yang puan hadapi dulu ada kena mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal puan. Tapi
5: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
4: Bukan macam tu maksud saya.
5: Anak saya Jana normal. Tak ada kena mengenai
6: yang tolonglah.
4: Ya, tapi pada pendapat saya,
5: Pak Cik Izzah berdasarkan sesi itu.
7: Hidup kadang-kadang penat. Minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad minggu keempat jam 12.15 tengah hari kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

Pot Let-Let 2026. Kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy. Bersama kami di Pot Let-Let.

0: #layan.
1: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Relax 26 #layan 46 minit petang. Masih lagi N di sini menemani petang anda. Okay? Kalau anda berada di SIG, boleh dengarkan kami di frekuensi 105.1 MHz. Kalau nak dengarkan melalui RTM Klik pun boleh je. Kan? Ada setengah tu dia suka dengarkan melalui RTM Klik. Kalau dari luar daripada kawasan negeri Kedah ni, haruslah mendengarkan melalui RTM Klik. Baik, N nak kongsikan untuk anda amaran ribut petir di beberapa tempat di negeri Kedah ni. Bukan beberapa tempat sebenarnya. Kalau ribut petir dan juga ramalan hujan lebat ini, sekitar seluruh daerah di negeri Kedah ni dijangkakan untuk malam ini. Jadi kepada hampa yang mungkin malam nanti ada plan nak ke mana-mana, berhati-hati kan. Kalau petang ni seawal tengah hari tadi pun dah hujan. Ada setengah tempat lebat, petang ni pun ada setengah tempat yang dah hujan lebat, jadi berhati-hati. Kalau kawasan anda itu memang kawasannya agak rendah dan mudah dinaiki air, jadi sepatutnya anda kena bersiap sedia, okay? Jangan tunggu air naik terus baru nak bertindak. Jadi kalau anda rasa tempat anda tu memang selalu kerap akan berlakunya banjir, kena sentiasalah bersiap siaga. Okey. Baik, kejap lagi saya nak kongsikan untuk anda kalau anda ada cerita-cerita mengenai dengan FIFA ni untuk jam seterusnya, nantikan jam yang terakhir santai-santai kita petang di hujung-hujung tugasan saya kan. Mungkin anda nak kongsikan tentang pernah tak anda terlalu seronok tengok bola sampai terlupa orang sekeliling? Kadang-kadang kan, boleh tak anda ceritakan pernah tak lalui situasi macam ni? Orang lalu tak sedar, orang kadang-kadang dah time makan pun tak sedar. Ada tak time masa anda tengok bola jadi macam situasi yang Anne cakapkan ni? Kalau ada boleh je hantarkan ke WhatsApp Kedah FM. Kita nak dengarkan cerita anda. Ataupun mungkin anda pernah bergaduh sebab bola. Lepas tu baik balik. Lepas habis FIFA kan. Bila habis FIFA baik semula. Ada tak macam tu? Boleh komen? Hantarkan komen anda ke WhatsApp Kedah FM. Okey. Jom kita dengarkan lagu ini. Terus dengar Kedah FM Mesra.

0: Assalamualaikum, Muhammad Syarin. Ramalan saya pasukan yang akan ke final Piala 2026 ni adalah England dan Perancis. Atas sebab prestasi kedua-dua pasukan yang sangat baik dan laluan untuk ke final tidak berapa nak susah bagi England dan Perancis. Terima kasih.
1: Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni. Segar, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.
3: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar, semuanya di Kedah FM.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat, badan rasa letih, lesu. Apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: kat mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasar raya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Tak kira pagi, petang atau malam.
2: Mana lagi tune tapi tak macam ni.
1: Semuanya di Kedah FM.
3: Ya, semuanya di Kedai FM masih lagi mendengarkan Relax 26 hashtag layan. Terima kasih kerana hampa masih lagi terus mendengarkan Kedai FM hingga ke saat ini. Sudah pun 4.20 minit petang jam yang ketiga. Masih lagi saya Anne di sini menemani anda. Okey, kita nak kongsikan waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah pada petang ini. Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 4.51 minit petang. Pendang, Kuala Mudayan 4.50 minit petang. Padang Terap, Sik 4.50 minit petang. Baling 4.49 minit petang. Kulim, Bandar Baru 4.50 minit petang. Langkawi 4.53 minit petang. Dan Puncak, Gunung Jerai 4.50 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar bagi seluruh muslimin dan muslimat. Okey, baik, untuk anda teruskan lagi mendengarkan kami. Nantikan sekejap lagi 4.30 minit petang, kita ada berita Kedai FM.

0: Radio Malaysia.
1: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Kree.
2: Warga Sik, terima kasih bersama kami di Radio Malaysia Kedah FM di 105.1.
3: Perangai dia memang fashion tu, gedik.
4: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
3: Ish, susah sungguhlah cakap lorak Kedah ni.
4: Ha, nak belajar lorat Kedah? Jom kita dengar program Lorat Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi, terbitan DJ Bas.
3: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
4: Lorat Kedah Kita.

0: 107.5 Radio Malaysia, Kedah FM.
1: Sepanjang berlangsungnya Temasya Piala Dunia 2026, Kedah FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
2: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
1: Kopi Bola
2: Ahad
1: 9.30 pagi, satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.

Saya Muhammad Hadrik Fahimi bin Abdullah pada Piala Dunia kali ini. Jangkaan saya pasukan yang akan merata saingan peringkat akhir

0: hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Daripada berkata kasar, kesat atau memaki hamun, lebih baik membasahi bibirmu dengan kalimah-kalimah Allah yang indah dan mendatangkan pahala. Semoga kata-kata seperti Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah memudahkan setiap urusan dan langkahmu sehari-hari. Kedah FM.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
2: Nidaul Islam.
3: Dengar dan hayati perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
4: Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wah, dah banyak hari dah kita bersama Ustaz Rahmat. Baik, kita nak bawa tajuk tipu daya akhir zaman. Subhanallah. Akhir zaman, tipu daya. Bila cakap pasal akhir zaman, tak dapat tidak, tak boleh lari daripada fitnah. Tapi kena faham, bahasa Arab ni fitnah ni bukan slender. Slender tu mengumpat, memfitnah. Tapi fitnah ni maksudnya kecelakaan ataupun mudarat yang sangat besar. Apa mudarat yang paling besar akhir zaman ni? Banyak, terlampau banyak tau. Tak sempat semua cerita ini. Ustaz nak bawa satu je. Fitnah yang diceritakan adalah menampakkan benda baik tu buruk, buruk tu baik, yang betul tu salah, yang salah tu betul. Maksud Ustaz apa? Perasan tak kita sekarang, kita berada di akhir zaman yang orang buat jahat nampak betul, orang buat baik nampak salah. Contoh, kita pergi berdakwah, kita pergi seru orang pergi solat, kita nampak sebagai orang yang tak cool. Kalau kita pergi solat jemaah, kita akan nampakkan sebagai orang yang apa? Orang yang lekeh. Tapi bila kita join pub, kita join pergi perarakan yang mengangkat benda-benda maksiat, kita akan nampak sebagai pejuang. Ini salah. Contoh lain lagi, kalau orang tu tak couple pada zaman ni, ini mesti tak laku, ini mesti tak bagus. Sedangkan orang yang tak couple tu yang bagus. Sebab apa? Sebab dekat dengan sunnah Nabi SAW, yakni menjaga hubungan antara lelaki dengan perempuan. Tapi bila orang tu bertukar-tukar pasangan, orang tu yang hari ni yang couple banyak, orang tu pula nampak macam hebat. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan yang saya kasihkan Allah, di akhir zaman benda baik nampak salah, benda salah nampak baik. Sebagai penutup, contoh, kita tahu LGBT haram. Tapi apa berlaku? Sekarang ramai pula penyokong dia. Nak kata apa? Tak apalah, dia orang pun manusia macam kita juga. Ya, kita semua manusia macam dia, dia pun manusia macam kita. Tapi beza dia dengan kita, dia langgar perintah Allah. Maka itu tak cool langsung. Jangan buat benda maksiat tu macam cool, dan jangan buat benda baik tu macam tak cool. Ini fitnah akhir zaman. Baik, jaga diri pada fitnah ini. Wallahu'alam.
2: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: mencari ketenangan di pagi hari. Mulakan duha anda dengan pengisian rohani yang mendalam. Kupas pelbagai kemusykilan agama dan motivasi diri berlandaskan Al-Quran dan Hadis. Bersama pakar-pakar agama terkemuka. Ikuti sentuhan duha setiap hari 7.45 pagi di Kedah FM.
1: Radio Malaysia Kedah FM. Saluran hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari.
2: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

0: 97.5,
1: 90.5,
0: 88.5,
1: 105.7,
0: dan 105.1.
2: Radio Malaysia Kedah FM.
3: Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Relax 26 hashtag layan 5.16 minit petang jam yang keempat, jam yang terakhir. Masih lagi saya Nora Ann di sini yang sedang mandu, yang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja kan. Okey, semoga anda sampai ke rumah ataupun nak menyinggah ke mana-mana, nak beli makan untuk makan malam ni kan, nak masak ke. Ada setengah ibu-ibu yang bekerja ni, mereka ke singgah kedai dulu. Kalau dia rasa macam bahan dekat rumah tak cukup kan, bukan senang tau nak menjadi seorang ibu dan seorang pekerja. Dia dah fikir dah dalam perjalanan tu nak balik lah, sebelum dalam kereta lagi, dia hujung-hujung time nak balik tu kan, dia fikir nak masak apa malam ni. Okey lah, nak masak mi kuah contoh, dah siap. Barang tak ada kat rumah ni, okey singgah kedai runcit beli kan. Macam itulah ibu-ibu yang bekerja ya, daripada pagi sampai ke petang. Dan waktu petang bila balik ke rumah, nak pulang ke rumah, masih lagi orang kata memikirkan apa cuadah yang nak disajikan malam ini untuk keluarga. Jadi kita sebagai seorang anak kena bersyukur dan sentiasa menghormati ibu dan ayah, kerana mereka ni banyak berkorban untuk kita. Ataupun ada ibu yang tak bekerja tapi suruh rumah sepanjang hari, sebenarnya mereka penat sebab mereka tak ada surat MC, mereka tak ada surat cuti, kan tak ada waktu. Kalau tanyalah suruh rumah bila waktu mereka bercuti, mungkinlah hujung tahun ataupun cuti-cuti sekolah tu waktu mereka bercuti, sekiranya dibawa bercuti oleh si suami. Kan kalau tak dibawa bercuti, tak cuti-cuti Malaysia, duduk kat rumah kan, bekerjalah. Gitu kan, rutin harian. Okey, kita tak nak bebel pasal kerja, kita cuma mencerita rutin harian kita lah kan, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang bapa. Kalau anda ada cerita, boleh hantarkan melalui WhatsApp petang ni, insyaAllah Anne akan bacakan dan Anne akan kongsikan untuk anda jadual perlawanan esok pagi 2 Julai. Esok England bertemu dengan Congo. Okey, jam 12:30 malam. 12:30 malam ni dikira waktu awal lagi lah untuk anda melihat perlawanan ini kan. Jangan lupa boleh saksikan di Sukan Plus dan juga RTM Click. Dan juga jam 4 pagi, 4 pagi tu tak tahulah, mungkin ada yang dah kiam mulai, dia fikir nak buat kiam mulai pagi jam 3 pagi kan, mungkin terus menyaksikan perlawanan Belgium bersama dengan Senegal esok pagi jam 4 pagi ya. Okey, boleh saksikan di RTM Click juga, juga di TV OK. Dan jam 8 pagi, ni waktu bekerja ni. Okey, waktu bekerja, yang tak bekerja, yang bercuti sakit, kot rasa macam nak layan TV kan, nak tengok perlawanan, boleh je. US menentang Bosnia and Herzegovina jam 8 pagi esok. Kan boleh saksikan secara percuma hanya di RTM. Macam tu. Okey, jadi kepada anda yang nak hantarkan ucapan ke, info ke, boleh je hantarkan ke WhatsApp Kedai FM bersama dengan Anne petang ini. InsyaAllah saya nak bacakan kiriman WhatsApp anda selepas ini. Jom kita dengarkan lagu daripada Irwan Shah, Tentang Perasaanku. Kan kena tahu dulu perasaan diri, baru perasaan orang lain. Terus dengar Kedai FM.

0: on air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Sekarang, santai, sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Su, Su perasan tak? Kadang-kadang kita ni duk sibuk fikir pasal hidup online sampai diri sendiri pun kita lupa nak jaga.
1: Betul, hati penat, kepala serabut. Tapi kita ni duk pendam aja.
0: Sebab tu, jangan lupa dengar rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.
1: Ha, rancangan santai yang boleh bantu tenangkan emosi, fahami diri sendiri dan bagi semangat positif dalam hidup kita sehari-hari.
0: Nak dengar dekat mana? Mestilah dengar dekat Kedai FM. Setiap Ahad, minggu keempat, pukul 12.15 minit tengah hari.
1: Bicara Jiwa,
0: Fahami Diri, Reset Minda.
2: Perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother. Brother, relax.
2: Teman paling fine.

0: semua semestinya ke FM. Jangan tertipu dengan Hela Scammer. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Relax, do it now.
2: Hashtag Dinayan.
3: Baik, terima kasih kerana mendengarkan frekuensi Kedah FM 97.5 MHz. Masih lagi mendengarkan Relax 26 hashtag Lion and di sini menemani koma. Baik, koma pula hampa. Okey, kan, tapi tak mengapa sebab pendengar Perak pun dah didengarkan Kedah FM ketika ini. Kita bacakan WhatsApp kiriman daripada orang Perak ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Nora Ann, selamat petang Rabu. Saya ucapkan apa khabar Nora Ann dekat di Kedah FM. Jom hampa terus layan lagu-lagu dari Kedai FM. Katanya semasa balik berkonti nanti berhati-hati di jalan raya ya Nora Ann. Dari Bahari Ghazali, Taman Meru, Ipoh, Perak. Ini pendengar setia Kedai FM, okey. Time petang dia akan bersama dengan Kedai FM. Tapi mana yang nak dengar suara Encik Ghazali kita ni?
4: Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat petang. Saya ucapkan kepada DJ Nora N kita.
3: Ya.
4: Apa khabar DJ Nora N?
3: Sehat, berbenar.
4: Mai hampa terus mendengar lagu-lagu daripada Kedah FM 18 jam sehari ya. Okey DJ Nora N, besok Kamis dan Jumaat tak berkonti ya. Di Perak FM sekarang DJ Noli telah tengah berkonti ya. Sampai 7 petang ini ya. Satu pesanan DJ Nora N lah. Semasa balik kampung nanti ya, berhati-hati di jalan raya. Okey, semasa balik kampung nanti berhati-hati di jalan raya. Saya Bahari Razali daripada Taman Meru, Ipoh, Perak.
3: Okey, kiranya dia kata semasa balik kampung nanti. Maksudnya bila masa saya nak balik kampung, tanya cuti lah. Kan? Awal lagi dia beritahu, so berhati-hati. Kan? Terima kasih banyak-banyak. Tapi saya memang rasa macam selutlah sangat dengan pendengar di Perak ni kan. Dengarkan Kedai FM menerusi RTM Klik tau. Lama. Kadang-kadang dia kata pagi pun dia dengar. Tak apa. Okey, nak bacakan kiriman yang seterusnya. Apa-apa pun, semoga pendengar kita dari Perak ni terus setia mendengarkan Kedai FM. Okey. Baik, lagi ni kiriman daripada siapa ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang semua. Salam kemesraan Madani kepada rakan-rakan yang saya hormati. Katanya mewakili ahli jawatankuasa Kelab Rukun Tetangga nak mengucapkan salam takziah katanya di atas pemergian rakan saya Abdul Syukur Muhammad yang sebentar tadi juga merupakan ahli jawatankuasa Kelab Rukun Tetangga. Moga roh beliau ditempatkan bersama orang-orang yang beriman. Al-Fatihah. Dari Syamsul Bahari Alusta katanya baru selesai tahlil tadi dia bersama dengan rakan-rakan ahli surau. Jadi katanya kepada Nora Ann, selamat bertugas dalam Relax 26. Cuaca setakat lah ni agak tidak begitu baik kerana di tanah perkuburan sebentar tadi telah pun katanya di tanah perkuburan kami telah korek liang lahat tersebut telah lembut katanya sebabnya hujan kan, tapi bertungkur lumus jugalah untuk selesai. Dan katanya Samsul bercerita mengenai tentang arwah lah. Katanya dulu arwah ni baik orangnya, suka simbang dengan saya lah waktu ada meeting maupun mesyuarat. Saya sangat sedih lah tak ada arwah lagi pergi selamanya katanya. Dan lagi buat petang ni ada aktiviti basikal pada petang ni dibatalkan serta-merta akibat keadaan cuaca. Ya, cuaca daripada pagi tadi sampai ke saat ini kan hujan. Apa-apa pun semoga Samsul Baharin tabah dengan pemergian rakan dan kita semua akan lalui akan bersama dengan orang yang saya sayang, akan ditinggalkan dengan orang yang kita sayang. Semua kita akan lalui situasi macam tu kan. Sedih tu memang sedih, tapi kita tetap kena teruskan kan kehidupan yang tersisa ini. Okey, assalamualaikum. Waalaikumsalam Nora Ann, selamat berkonti di Kedai FM. Apa khabar? Petang ni mainlah hampa terus layan Kedai FM. Tak lupa juga katanya Bunga April, saya ucapkan selamat petang ya. Satu pesanan untuk Nora Ann, semasa balik berkonti nanti berhati-hati di jalan raya. Di Perak ni dah hujan katanya daripada Khairul Bahar, Batu Gajah, Perak. Okey, untuk Bunga April yang berada dekat Kuala Nerang tu, kedah selamat petang saya ucapkan untuk anda. Kan? Ni sahabat Khairul Bahar ni. Okey, lagi ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, selamat petang. Kalau tak sihat, rehat dulu ya, Nora Anne. Jangan paksa sangat. Mic tu tak boleh baca MC. Kalau tak sihat, rehat dulu. Nanti sebut Assalamualaikum keluar bunyi apa ni, ahukul. Itu awak nak terbalikkan bahasa salam tu ya. Tu je lah nak gurau katanya. Semoga sentiasa sihat semuanya lah. Janganlah sakit-sakit. Kalau ada yang sakit, minta Allah kurniakan kesihatan yang baik. Kami DJ ni kalau sakit, kalau sakit kan, memang mic tu ni tak berbunyi lah. Kan, kalau dah suaranya kejap keluar tak keluar, itu dah seharusnya ambil MC. Tapi kan suara je yang tak keluar, tangan dengan kaki boleh bekerja, masih lagi boleh buat skrip dan sebagainya. Untuk editing boleh, tak ada suara, cuma voice je tak boleh guna kan. Okey, dari Yus Fazli ataupun Fazli Asmara Dana. Wah, macam panjang je cerita tu kalau dah Asmara Dana. Okey, dah setiap mata mempunyai tafsiran sendiri. Ada yang memandang dengan rasa suka, ada yang memandang tanpa rasa. Maka usahlah berharap untuk disenangi semua, kerana setiap hati memiliki ceritanya yang berbeza. Iyalah kan, hati, siapa yang boleh kata hati awak sama dengan hati saya? Tak boleh. Rambut je sama hitam, sama perang kan, sama putih, tapi hati lain-lain tau, bacaan dia. Okay, tak kisahlah, mungkin ada hati yang sedang mengemis cinta, mana kita tahu kan. Okay, jadi terus setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: mungkin disebabkan trauma-trauma yang Puan hadapi dulu ada kena-mengena dengan situasi Jana sekarang. Sebab penyakit macam ni memang nampak normal, Puan. Tapi
1: Izzah nak cakap anak saya tak normal.
0: Bukan macam tu maksud saya.
1: Anak saya Jana normal. Tak ada kena-mengena.
2: Dia bolong lah.
0: Ya, tapi pada pendapat saya,
1: Pakcik Izzah berdasarkan sesi.
2: Dah lah.
3: Hidup kadang-kadang penat, minda serabut, emosi pun bercaru. Jom luangkan sedikit masa bersama Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Rancangan Bual Santai yang membawa perkongsian tentang emosi, motivasi dan cara melihat kehidupan dengan lebih positif dan tenang. Temui kami di Kedah FM setiap Ahad, minggu keempat, jam 12.15 tengah hari, kerana bila kita faham diri sendiri, lebih mudah untuk reset minda dan terus melangkah. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Yeah.

0: Assalamualaikum. Ikuti Biz on Air setiap hari pukul 5.45 petang. Dan kali ini bersama dengan perusahaan produk Retot, iaitu bersama dengan pengarah Hazra Jaya Food, Nur Hadmina Ibrahim.
1: Okay, saya menjalankan perusahaan yang berasaskan produk ready to eat. Itu produk yang kita menggunakan teknologi Retot. Okay, kita sekarang ni Alhamdulillah kita banyak, kita dah ada mesin-mesin yang berteknologi tinggi, terutama sekali mesin Retot yang berkapasiti 750 liter. 750 liter tu boleh masuk banyak lah, lebih kurang 500 ke 600 pack sekali kita jalan untuk Retot. Dan juga kita dah ada mesin fully automatic filling mesin. Kita dah boleh dapat mesin tu dan pelbagai mesin lagi lah, mesin masak, sila apa semua macam-macam ada. Walaupun dalam kita kata kita tengok kilang kita dalam kawasan kampung, tapi kita berusaha untuk memenuhi, satu, memenuhi persijilan, dan kita berusaha untuk menggunakan mesin-mesin yang berteknologi tinggi. Kira insyaAllah satu hari kalau dengan mesin yang berteknologi tinggi ni kita boleh mencapai 3,000 ke 5,000 pack sehari. Okey, saya ada juga satu pusat jualan di Ekoyan dan juga pusat Retot skala kecil di Ekoyan. Di situ kita ada mesin Retot yang berkapasiti 150 liter. Yang ni kita buka peluang kepada macam contoh ibu-ibu yang ada anak asrama nak masak untuk anak-anak. Sebab kalau kata masak biasa, tak, nanti basi lah kan, tak tahan. Jadi kita beri peluang pada ibu-ibu tu, okay, dia boleh masak dan hantar kepada kita untuk kita pack dan kita retotkan. Jadi anak-anak kat asrama kalau tak lalu makan-makan masakan di asrama, dia boleh makan masakan ibu dia. Ataupun kalau siapa yang nak pergi buat umrah ataupun nak travel hiking, nak masak sendiri, boleh hantar ke pusat retot kita di Ikonian.
2: Biz on Air. Radio Malaysia, kedai.

0: Relax, good enough. Hashtag Layan.
1: Okay, masih lagi di sini bersama-sama dengan anda untuk minit-minit yang terakhir. Ini tugasan saya pun nak berakhir kejap je lagi. Kurang lagi 8 minit. Saya nak bacakan lagi kiriman WhatsApp yang dihantarkan oleh pendengar-pendengar Kedai FM ini. Salam Nora N, selamat petang, selamat berkonti di Kedai FM daripada Pak Ia. Terima kasih Pak Ia. Okey, lagi ni siapa ni? Batum Surani Merbah Pulas. Assalamualaikum dan selamat petang. Waalaikumsalam. Selamat petang juga buat untuk rakan-rakan pendengar setia Kedai FM. Semoga semuanya berada dalam rahmat Allah selalu. Amin. Okey, lagi ni assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang, selamat tugas Nora N. Semoga dipermudahkan segala urusan untuk hari ini. Kak Apsa dari Desa Kedanaga Lilit. Bismillahirrahmanirrahim. Petani Kak Apsah makan pulut durian, sedap. Kalau duduk dekat bolehlah mai makan bersama ya. Terima kasih Nurain. Kedai FM tetap di hati. Terbaiklah. Wah, hujan-hujan macam ni kena pula dengan kopi panas. Dia memang menjadi tu. Menjadi-jadi kan, berat badan bertambah-tambah. Berkena dengan pulut kan. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang menghantar kiriman WhatsApp pada petang ini. Dah pun selesai saya bacakan kesemuanya. Dan berakhirlah sudah tugasan saya. Tapi sebelum saya nak mengundur diri kan, nak bagi kepada anda 3 tips ringkaslah untuk anda yang nak menjaga kesihatan mental. Sebab kalau mental kita bercelaru, semua kerja tak menjadi. Cukuplah pagi-pagi kalau otak kita dah sarat dengan masalah, satu hari tu memang tak menjadi semua kerja. Jadi antara 3 tipsnya, luangkan masa untuk diri sendiri, ambil sekurang-kurangnya 15 ataupun 30 minit sehari untuk berehat, ya, membaca ke, beriadah ke, berzikir dengan muzik-muzik yang instrumental ke, kan, boleh menenangkan fikiran anda. Jangan pendam masalah seorang diri. Jika tertekan ataupun bersedih, boleh berbual dengan orang yang anda percaya. Okey, jaga gaya hidup yang sihat, tidur yang mencukupi, makan secara seimbang dan lakukan aktiviti fizikal secara berkala. Jangan tak buat langsung. Okey, itu antara 3 tips yang I nak kongsikan bersama dengan anda. Okey, semoga kita sama-sama lakukanlah untuk kita jaga mental kita agak kuat dan cerdas. Okey, baik, lepas ini nanti anda akan menemankan DJ Is yang akan menemani anda sebentar saja lagi dalam segmen seterusnya petang ini, dalam segmen Santai 6.12. Jadi terus setia mendengarkan Kedai FM. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedai FM

0: disaster. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Tak perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
3: Relax, brother. Brother, relax.
2: Teman paling fun.
4: #DamaikanJiwa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Santai dan 12 #DamaikanJiwa tu ni bersama saya DJ Iz. Selamat DJ sekarang kali apa khabar semua, sihat ke? Alright, dan terima kasih juga rakan sungai belik ke daripada DJ Nora bersama dalam Relax 26 #layan untuk DC hari ni 15 Muharram 1448 Hijrah bersama dengan 1 Julai 2026 hari Rabu. Roh Alib Bawarau dah bermasuk ke bulan Julai. Itu dia. Alright, dan juga pada hari ini biasa kita akan bersama sampai 2-3 malam dan pasti untuk semua banyak perkongsian info menarik dikongsi bersama hampa. Alright, utamanya tentang perjalanan iaitu Piala Dunia 2026 sebagai ATM, sebagai penyiar khas rasmi untuk pada kali ini. Itu dia. Alright, dan juga anda semua jangan lupa untuk terus follow Facebook Kedah FM dan juga dapatkan segala info kami yang sahnya di RTM. Terima kasih rakan suka bilik kawalan saya pada tahun ni. Kita bersama dengan Suhaimi juga Syarifah Neti dan di masa depan untuk keselamatan kita bersama RD dan juga Nuruddin. Itu dia. Alright, dan untuk itu jangan lupa saat lagi pukul 15 kita nak ikuti keluar Rosa Kinah seperti biasa. Dan untuk petang ini iaitu Rosa Kinah ada kerjasama Yadim Kedah dan Perlis yang akan mereka berada tajuk yang menarik iaitu kemuliaan orang-orang muhajirin yang disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Azrul Arififi bin Saleh setiap oleh DJ Iza. Apapun, terus sampai kami Kedai FM. Untuk ni saya santai dan luas bersama DJ Iza sampai 12 tengah malam. Kedai FM, layan dan sempoi.
4: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: وسلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar Kedah FM, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tajuk perkongsian kita pada hari ini ialah berkenaan dengan hijrah, kerana kita sekarang ini kita masih berada di pertengahan bulan Muharram 1448 Hijrah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, perkongsian yang pertama berkenaan dengan kemuliaan al-muhajirin, iaitu para sahabat Nabi Ridwanullah Taala alaihim ajma'in yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Kita akan tengok di sini Allah Subhanahu wa Taala menjunjung tinggi, memuji golongan al-muhajirin menerusi firman Allah Subhanahu wa Taala di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang fakir muhajirin, mereka ini diusir keluar dari kampung halaman mereka dan harta benda mereka. Mereka mencari limpah kurnia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keridaannya, serta menolong agama Allah dan Rasul. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kita lihat satu persatu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji golongan muhajirin. Allah sifatkan muhajirin ini dengan empat sifat yang sangat-sangat mulia di sisinya. Yang pertama, lil fuqara'il muhajirin. Orang-orang muhajirin, sifat mereka ialah orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka fakir zahir dan batin. Fakir pada zahir bermakna mereka ini tidak ada harta. Mereka tidak ada pakaian yang banyak. Mereka tidak ada makan minum yang banyak. Bahkan mereka tidak ada keamanan di dalam kota Mekah. Itu fakir yang zahir. Seterusnya, fakir yang batin. Hati mereka senantiasa berharap kepada kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ialah orang yang sangat-sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kerana itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut perkataan fakir sebelum perkataan muhajirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lil fuqara'il muhajirin. Orang-orang fakir yang muhajirin, bukannya orang-orang muhajirin yang fakir. Maka kita tengok di sini, Allah menyebut perkataan fakir dahulu. Yang kedua, barulah Allah sebut dengan perkataan muhajirin. Maka ini satu highlight, ini satu tanda dan alamat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahawasanya golongan muhajirin mereka betul-betul fakir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sifat yang pertama. Yang kedua, alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Mereka ini diusir keluar daripada kampung halaman mereka dan harta benda mereka sendiri. Maka kita faham di sini, golongan muhajirin ukhriju, bukannya kharaju. Apa beza antara ukhriju dan kharaju? Kalaulah ukhriju, mereka ini diusir, mereka ini dikeluarkan. Kalaulah kharaju, mereka ini keluar dengan keinginan sendiri. Maka kita lihat di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut dengan firman-Nya, ukhriju min diyarihim. mereka ini diusir keluar daripada kampung halaman mereka sendiri. Mereka diusir, mereka dihalau, dikeluarkan daripada tanah air sendiri. Bukannya mereka keluar dengan keinginan mereka sendiri. Maka kita tengok di sini, golongan muhajirin, walaupun mereka itu dihina, walaupun mereka disekat ekonomi, walaupun mereka itu dipulaukan, walaupun mereka diseksa dengan zalim, dan sebahagian mereka dibunuh syahid di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok peristiwa Sayyidina Bilal ibn Rabah, bagaimana diseksa di tengah panas terik matahari, diletakkan batu besar di atas tubuh badannya dan hanya menyebut ahadun ahad. Kita tengok bagaimana Sayyidah Sumayyah dan anaknya Sayyiduna Ammar ibn Yasir, bagaimana yang terakhir Sayyidah Sumayyah dibunuh dengan kejam. Kita tengok macam mana Sayyiduna Khabbab yang diseksa, diletakkan di atas bara api sehingga bara itu menjadi sejuk kerana tubuh badan dia. Inilah para sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala alaihim ajma'in. Walaupun mereka diseksa, walaupun mereka dihina, walaupun sebahagian mereka dibunuh secara kejam, mereka ialah orang yang setia dengan tanah air mereka. Mereka ialah orang yang sabar di atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ialah orang yang redha terhadap apa yang Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam aturkan, dan mereka kekal di tanah air sehinggalah suatu saat mereka diusir keluar daripada tanah air mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina ukhriju min diyarihim, mereka ini dihalau keluar daripada tanah air mereka sendiri. Maka kita faham di sini, golongan muhajirin bukannya suka-suka untuk keluar, bukannya keinginan sendiri untuk keluar, tetapi mereka diusir keluar daripada tanah air mereka sendiri kerana mereka ialah orang yang setia kepada tanah air. Mereka ialah orang yang sabar dan redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi sifat-sifat terpuji golongan muhajirin. Mereka ini yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka ini mencari limpah kurnia dari Allah Subhanahu wa taala dan keridaannya. Kerana golongan muhajirin apabila mereka diusir keluar, keluarnya mereka daripada kota Mekah bukannya inginkan dunia, bukannya inginkan kesenangan hidup, bukannya mencari kemewahan pada harta, kemewahan pada pakaian, pada tunggangan. Tidak. Mereka keluar daripada kota Mekah menuju ke Madinah bukan mencari dunia. Kerana di dalam hati mereka, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mencari redha Allah Subhanahu wa taala, mereka mencari limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang berada di dalam hati-hati kaum muhajirin, sehingga Allah memuji mereka sampai kepada tahap ini. Walaupun dalam keadaan susah, mereka keluar bukan mencari dunia tetapi mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sifatkan dengan sifat yang lebih tinggi, wa yansurunallaha wa rasulah, mereka keluar daripada kota Mekah menuju ke Madinah. Di dalam hati mereka, mereka ingin menolong agama Allah dan Rasul. Mereka keluar dari kota Mekah bukan saja-saja, tetapi ia ialah satu strategi bagaimana nak mengangkat kalimah Allah dan Rasul mengatasi segala-galanya. Mereka keluar dengan satu matlamat bagaimana untuk menyebar luaskan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun mereka dalam keadaan susah, walaupun mereka berada dalam keadaan tertekan, tapi inilah golongan muhajirin. Mereka tetap ingin menyebarluaskan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memuji mereka. وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. Mereka ingin menolong agama Allah dan Rasul. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan puji-pujian yang sangat tinggi. أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Mereka itulah orang-orang yang benar. Mereka itulah orang-orang yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang pendengar, tuan-tuan, puan-puan sekalian, martabat siddiqin ialah martabat yang sangat tinggi yang berada di selepas martabat para nabi. Kalau kita beralih kepada surah An-Nisa ayat 89, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa man yuti'illaha wal rasul, فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Allah berfirman, sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka tempat mereka itu di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang Allah bagi nikmat kepada mereka. Siapakah mereka orang-orang yang mendapat nikmat Allah subhanahu wa ta'ala? Allah sebutkan empat golongan. Yang pertama, minan nabiyyin. Yang pertama, golongan para nabi. Yang kedua, wassiddiqin. Orang-orang yang jujur dan benar. Yang ketiga, wasyuhada. Orang-orang yang syahid di medan perang. Wassalihin. Orang-orang yang salih. Kita tengok di sini, apabila Allah menyebut empat golongan, Allah menyebut siddiqin, martabatnya ialah selepas nabiyyin. Golongan yang jujur, martabat mereka selepas para nabi. Dan martabat mereka mengatasi orang-orang syahid, mengatasi orang-orang soleh. Inilah martabat siddiqin di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sifatkan golongan muhajirin tadi, ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang-orang yang jujur kepada Allah subhanahu wa ta'ala.

mereka sentiasa bercakap benar. Sama ada mereka bertemu dengan orang yang lebih tinggi ataupun orang yang lebih rendah. Mereka bertemu penguasa mahupun mereka bertemu orang kampung biasa. Mereka sentiasa bercakap jujur hati mereka dan jujur perkataan mereka. Ulaika humus sadiqun, mereka itulah orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, kalau kita tengok satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ini bertaraf muttafaqun alaih. Hadis ini hadis yang disepakati akan kesahihannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dan mengajarkan seluruh umat bagaimana untuk kita mencapai tahap yang sangat tinggi ini, iaitu siddiqin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar umat untuk mencapai tahap siddiqin yang mana kaum muhajirin sampai kepada tahap ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bis-sidqi fa innas-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu semua ni jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan, jujur bila mana kamu di dalam masjid, bila mana kamu di hadapan khalayak orang ramai, ataupun kamu jujur kepada Allah apabila kamu berada seorang diri. Hati kamu tetap benar kepada Allah Subhanahu wa taala di mana-mana pun kamu berada. Alaikum bis-sidqi, hendaklah kamu semua bersikap jujur. Kerana kejujuran ini sangat-sangat penting untuk berada di dalam hati-hati orang yang beriman. Orang yang tidak jujur, sebenarnya mereka ialah orang yang pengecut. Orang yang tidak jujur, mereka ialah orang yang pengecut. Apabila bertemu satu kaum, mereka akan berdolah dalih. Mereka akan pusing cerita. Bila mana sampai kepada kaum yang lain, mereka akan cerita dengan benda yang lain pula. Mereka ialah orang yang talam dua muka. Nabi SAW sangat-sangat tidak suka orang yang talam dua muka. Sebab itulah Rasulullah SAW bersabda, alaikum bis-sidqi, hendaklah kamu semua sentiasa bercakap jujur. Kerana itu ialah bukti kamu ialah seorang yang berani di sisi Allah dan Rasul. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-bir. Kalaulah kamu jujur, maka ianya akan membawa kepada kebaikan yang sangat banyak. Wa innal birra yahdi ila al-jannah. Dan kebaikan itu akan membawa kamu semua ke syurga. Indahnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kamu bercakap jujur. Kejujuran ini akan membawa kamu kepada kebaikan yang sangat banyak. Dan kebaikan yang sangat banyak ini akan membawa kamu ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi. Wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Seseorang yang sentiasa berlaku jujur dan berusaha untuk selalu jujur. Ada dua perkara di situ. Seseorang yang sentiasa jujur pada hatinya dan pada perkataannya dan pada perbuatannya, dia jujur. Dan dia berusaha untuk sentiasa jujur. Dia usaha untuk istiqamah dalam kejujuran. Dia itu jujur dan berusaha untuk jujur. Sehinggalah yang terakhir, hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sehinggalah yang terakhir, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, sebagai seorang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan terkenal di sisi Rasulullah, di sisi para malaikat
sebagai seorang yang jujur.

di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung lagi, wa iyyakum wal kadhib, janganlah kamu semua berdusta. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur, kerana dusta membawa keburukan yang sangat banyak. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, dan kejahatan akan membawa ke neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhubu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadhaba, seseorang yang sentiasa berbohong dan sentiasa berusaha untuk bohong sehingga ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Wal'iyadzu billah. Tuan-tuan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sifat muhajirin yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-8 ini. Mereka ialah orang-orang yang benar-benar fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka ialah orang yang diusir keluar daripada kampung halaman mereka. Mereka tidak ingin keluar. Mereka ialah orang yang taat setia, tetapi mereka diusir. Yang ketiga, bila mana mereka keluar, bukannya mencari dunia, tetapi mencari limpah kurnia dan redha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, apabila mereka keluar, hati mereka ingin menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sehinggalah yang terakhir, Allah tutup ayat ni, mereka itulah orang-orang yang benar dan jujur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu perkongsian saya pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lim. Santai 16 hashtag damaikan jiwa. Okey, jangan lupa anda semua untuk ikuti Kuliah Roh Sakinah pada setiap hari 2 petang juga ulanginya pada pukul 6.15 minit petang. Dan juga jangan lupa hantar mai kiriman sebarang ucapan dedikasi hampa semua kerongan WhatsApp ke DFM di talian 011-568-6300. Jom terus berterima kasih DJ East waktu ini hingga ke rancangan di Santai dan 12 hashtag damaikan jiwa.
1: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
2: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

쇼. 샘 보이 야르 쇼. 그다 FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Santai 12 hashtag namakan jiwa. Jangan lupa untuk anda ikuti sorotan dan juga analisis dan sebagainya. Info berkenaan dengan periode 26 di RTM. Alright, dan untuk hari ini di mana perlawanan di antara France dan Sweden. France menang selesa ke atas Sweden 3-0 dan juga Mexico. Tuan rumah pertama kali layak ke peringkat ke-16. Alhamdulillah, okay. Menempaskan Ecuador dengan 2-0. Dan pagi esok, jangan lupa, okay. Di mana perlawanan seterusnya, di mana Khamis 2 Julai 2006 ini antara perlawanan yang akan menyaksikan England menentang Congo. Adakah England akan menjadi nasib yang sama dengan Jerman bila dikejutkan oleh Paraguay, dan juga Belgium menentang Senegal juga pada pukul 8 pagi. USA menentang Bosnia Herzegovina. Okey, pusingan ke-32 kalah mati, okay, di siaran Sukan Plus TV RTM, TV OK Nefai TV, FIFA World Cup RTM 2026. Kedai FM, jom layan Santai 12 #DamaikanJiwa.

Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9.15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

kenanganku menyimak satu kisah dalam lagu dalam Music Express tanpa henti. Selama 45 minit menemani anda setiap hari Jumaat 19 minit malam. Kenanganku hanya

0: laluan ke final.
1: Selasa
0: 9.30 pagi.
1: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
0: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
0: bersama
1: Kedah FM.
2: Layan lagu-lagu best, borak santai dan info segar sepunya di Kedah FM.

Sampai jumpa.

وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح

0: disebutkan dalam hadis, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatimun yuhsanu ilaih. Sebaik-baik rumah dalam golongan muslimin ni adalah rumah yang dalamnya ada anak yatim, dan yang mana di dalam rumah tersebut, dan disebutkan Nabi, wa syarru baitin muslimin fil muslimin baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Tapi kalau kata seburuk-buruk rumah dalam golongan muslimun ialah rumah yang ada anak yatim tetapi diabaikan. Sebaik-baik rumah yang ada anak yatim dan dia menjaga dan memberi perhatian.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.
2: Santai 612 #damaikanjiwa.

0: terbaik di utara. Mana, mana lagi, mana lagi cun tapi tak macam ni. Semuanya di Kedah FM.
1: Santin 12 hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantakan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 0115686 6300. Saya ulangi 0115686 6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM, terdapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM ataupun Kedah FM, dan nombor satu di hati anda. Kedah FM, layan dan
2: santai. Santai Sempoi. Inilah Kedah FM.

0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
1: Santai 12 #damaikanjiwa. Okey, dan sekali lagi dan semua, jumpa untuk anda kan dapatkan info dan juga pastinya di mana sekali lagi tanda kepada UiTM Cawang Kedah kerana mengambil inisiatif mengebahkan bahawa pelajar yang kurang kemampuan tidak perlu menjelaskan urutan pendaftaran terlebih dahulu untuk mendaftar masuk universiti. Ini juga antara perkara yang saya perjuangkan sejak awal, kata iaitu salah seorang, iaitu Haliman Abdullah, seorang untuk apa YB yang memang sangat untuk berjiwa rakyat ni, di mana apa yang berlaku ialah di mana untuk 26 Jun ataupun disahkan berita RTM, UiTM Kedah longgar pendaftaran pelajar B40, pelajar dibenar masuk dulu bayar yuran kemudian. Alhamdulillah. Okey, ini apapun dapat mengurangkan beban pada bapa yang mungkin tak mampu untuk menghantarkan anak mereka untuk terus mendapatkan ilmu yang lebih tinggi. Alhamdulillah. Tahniah kepada alumni UiTM Cawang yang Kedah. Itu dia. Alright, dan terus jangan lupa untuk hantar maklumat WhatsApp untuk saya baca nanti, dan boleh kongsikan sebarang dekat Sita Ucapan di sana 011-568-6300. Kedah FM, Santai 612.
2: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.
0: Santai 6.12 #damaikanjiwa.

Ya, Taza 8090. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

Cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di GFM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedatang Cerita.

0: I love you.
1: Santai 6.12 #damaikanjiwa.
2: Santun 12 hashtag damaikan jiwa. Dan sekarang untuk melawan muslim-muslimat, saya bawakan anda penuh Ustaz Fadhil Ishak bagi seluruh negeri Kedah. Kota Ustaz mempasuh pukul 8.54 minit malam. Pendang Kelam Udayan Padang Terap Sik 8.53 minit malam. Baling Kulit Muda Baru 8.51 minit malam. Langkawi Puncak Jaya 8.57 minit malam. Kami di Kedah FM mengucapkan kepada semua muslim-muslimat sekalian solat Fadhil Ishak. Teruskan bersama kami Kedah FM, Mesra Harmoni.
1: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

0: Sedekah ni sebenarnya bukan melatih untuk umat jadi malas. Sebaliknya, barakah sedekah tersebut akan menyebabkan orang yang diberi sedekah tadi insya-Allah akan masuk dengan barakah syariah, akan masuk kepada mereka jiwa untuk mereka juga bersedekah selepas ni.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir. Hashtag Gangster.

0: Untuk maklumat muslimin dan muslimat, sekarang masuk solat fardu isyak bagi diri aku terserah rumah pasu, pokok sunnah dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan, tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Music Express, 9:15 hingga 10 malam, rock santai terbaik, babe.

Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap leleh. Tiap Rabu malam di Muzik Express, 9:15 hingga 10 malam. Rock santai terbaik, babe.

0: situs care fenomenal, Kimi, pătați prăjita în Paling World Prestige, Kimi Company. Junior Innovator, măceari Legacy Innovator Mudă, iar Brani măceabar măsărăpan. Jangă tunggu lagi, serta Ikami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slides. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16:49. Tarikh tutup pendaftaran pada 14 Julai 2026, hari Selasa, 12 tengah hari. Maklumat lanjut juniorinnovator.rtm.gov.my.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

cerita apa tu? Nak tahu? Bersama kami setiap Rabu 10 hingga 11 malam di FM Terbitan Iskandar Kadir. Segmen di mana anda boleh kongsi cerita-cerita yang best, cerita-cerita yang sedih dan juga cerita-cerita yang seram dan cerita yang buatkan kita kembali kuat. Jom bersama kami Rabu 10 hingga 11 malam Terbitan Iskandar Kadir. Malam ini tutup lampu, pasang telinga dan biarkan cerita temani anda semua 10 hingga 11 malam di Kedai FM Cerita.

0: Okey, kembali bersama kami di Ruang Udara Radio Malaysia Kedai FM Santai 12 Hashtag Namakan Jiwa. Dan seperti biasa pada setiap Rabu malam 10-11 kita dalam segmen cerita berbagai genre apa konsep cerita yang kita konsep bersama. Dan juga untuk sepanjang minggu ini kita akan terus berkisahkan tentang perjalanan pada dunia ataupun kisah infoanalisis. Okey, sepanjang perlawanan telah berlangsung. Okey, di mana ATM adalah penyiar rasmi untuk FIFA World Cup 26. Okey, untuk yang pastinya dah semua, jangan lupa untuk ikuti siaran langsung di Sukan Plus TV, ATM Klik juga TV. Okey. Apapun sebelum tu, sebelum kita teruskan dengan berbagai cerita menarik ya, tentang perjalanan bola sepak dunia pada kali ini, kita berbual bersama lagu sini daripada Akim Daniel Nasution dan ini daripada Shakira dan juga Ben Lee, lagu rasmi FIFA World Cup 2026.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.

Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.

0: Okey, portrait akan bagi pukul 10.11 minit malam. Terus semua cerita pada minggu ini diteruskan dengan biasalah untuk pada kali ini semuanya pasal bola. Okey, Piala Dunia 2026 edisi. Okey, pada kali ini bersama RTM penyiar rasmi dan juga Unify. Okay, cerita menarik nak kongsi bersama hangpa semua dan tanya ialah tentang kenapa JC World Cup Haaland tidak brought Haaland. Okay, menarik ya. Okay, di mana Erling Haaland letak nama brought Haaland pada JC pasukannya. Kalau perasan kalau di Manchester City dia tak Haaland saja, tapi siapa dia tak brought Haaland. Okay, sebabnya di mana brought menunjuk kepada nama keluarga ibunya, Dry Marita Broad, sementara Haaland pula adalah nama bapaknya, Alfie Haaland. Kedua bapa Erling Haaland adalah bekas atlet Norway yang dianggap elite. Bapanya merupakan pemain bersepak yang bermain selama 8 tahun namanya di Liga Perdana Inggeris EPL, pernah mewakili pasukan hebat seperti Manchester City, Leeds United dan juga Nottingham Forest. Manakala ibunya pula ialah bekas juara kebangsaan Norway dalam acara Heptathlon. Heptathlon ialah pertandingan olahraga yang merangkumi 7 acara sukan yang berbeza, iaitu larian berpagar, lompat tinggi, lontar peluru, larian 200 meter, lompat jauh meraja lembing dan larian 800 meter. Gabungan genetik sukan yang sukar biasa ini daripada keluarga ibu bapa inilah yang sering dikurangkan dengan faktor fizikal Haaland yang tinggi, sasa dan pantas di atas padang. No wonder lah, no Haaland ni lain macam dunia pira. Okey, itu tentang kenapa JC Haaland ada nama brought Haaland. Ini pula tentang cerita pasal negara Afrika pertama yang melayak ke pentas 16 pasukan yang terakhir. Okey, di mana Morocco mencetak sejarah apabila muncul sebagai pasukan Afrika pertama mara ke separuh akhir. Mereka menyanggikan beberapa juga sebuah sepak dunia dalam perjalanan yang cukup luar biasa ketika itu 2022, menang kata Belgium 2-0, menang kata First Final 3-0, penalti juga menang Portugal 1-0. Dan pada dunia 2006, kisah majlis itu seakan berulang di mana selepas mengikat Belanda satu sama sehingga tamat tambahan, Morocco sekali lagi membuktikan ketenangan mereka bila menang 3-2 menerusi penonton sebagai penalti untuk melangkah ke pusingan 16. Dari 2022 hingga 2026, Morocco terus membuktikan bahawa mereka bukan pasukan underdog. Mereka adalah antara pencabar yang mampu menggugat mana-mana tokoh sebesar dunia dalam dunia bola sepak. Dan kalau tak silap saya, Morocco adalah tempat yang ke-6 ranking top dunia. Bukan macam biasa adik. Kan mereka pernah dapat tempat yang ke-4 mengikut merit. Itu dia Morocco ataupun Maghribi. Hebat. Alright, dan semua. Sekarang itu dahulu banyak lagi perkongsian apa yang tak kongsi pasal apa ni, apakah yang berlaku dalam camp Jerman ni setelah kalah yang agak malukan kepada Paraguay mesti penalti. Okey, lepas ini tu bersama kami cerita edisi Piala Dunia 2026.
1: Suara Penyokong
2: setiap hari Rabu
1: 10.15 malam,
2: Sabtu
1: 8.15 pagi.
2: Dengarkan pandangan, ramalan dan semangat penyokong bola sepak mengenai pasukan pilihan mereka. Satu jiwa,
1: sejuta sorakan
2: bersama
1: Kedah FM.

0: Santai
1: 6.12 #damaikanjiwa. Okey, Santai 6.12 #damaikanjiwa. Saya cerita teruskan lagi dengan cerita kisah tentang Piala Dunia 2026. Teruskan lagi dengan pasukan Jerman. Okey, antara yang telah pun menjadi siaran pada waktu ini, bola di mana pekong skuad Jerman mula pecah apabila selepas Manuel Neuer menghidupkan peluang dengan menyamakan penalti Paraguay. Kapten Joshua Kimmich pening mencari penendang susnya kerana ramai pemain utama berpura-pura keletihan. Kita boleh nampak malam tu semua macam tak nak ambil penalti, macam tak confident. Dan Leon Goretzka, okay, selaku pemain paling senior, didakwa diteragak-agak dan menolak mentah-mentah tanggungjawab itu walaupun dipujuk dua kali oleh Kimmich. Pemain lain seperti Waldemar Anton, Nendel Brown dan juga Malik Tiao juga semua menggelengkan kepala enggan mengambilnya. Kita pun pening, tak tahu siapa kan, duduk tengok dalam TV masa tu live. Situasi pening itu memaksa bek tengah Jonathan Tah melangkah ke depan walaupun dia tidak pernah mengambil penalti sepanjang kerjaya profesionalnya. Kesannya sepakan Tah melambung tinggi dan Paraguay terus menghukum Jerman keluar dari Piala Dunia. Dan tindakan bintang senior ini yang lepas tangan saya getir kini dikecam hebat oleh penyokong Jerman sendiri. Itu dia. Tapi kita tahu di mana untuk pemain defense ni, untuk penalti dan juga untuk skor gol ni dalam kotak penalti tu, untuk secara sainsnya nak gol tu 30% sahaja pasal mereka defend tu, mereka sepak memang melambung kata. Tapi kalau macam mungkin bola orang tak apa sepakkan sudut, kan itulah cerita lah kan, mereka boleh juga. Tapi kalau untuk sepakkan penalti, contoh macam baru ni Paris pun, Paris pun dah Perancis kan, berentang di mana beliau pun juga iaitu kapten mereka Hakimi juga miss benda tu kena tiang, tu dia pun defend juga, defend memang macam tu lumrah kan. Dan juga di pasal tentang goalkeeper mereka legenda iaitu Manuel Neuer bersara rasmi daripada pasukan kebangsaan Jerman. Manuel Neuer menamatkan kerjaya antarabangsa dengan rekod yang luar biasa, 128 penampilan dalam Piala Dunia, 123 bolos, 50 clean sheet, 23 penampilan Piala Dunia, terbanyak oleh mana pencetak gol dalam sejarah Golden Glove Piala Dunia 2014 dan juga juara Piala Dunia 2014. Beliau bermain dalam 5 edisi Piala Dunia dan berjaya memenangi satu daripadanya. Pada usia 40 tahun 3 bulan dan 2 hari, Neuer menjadi pemain tertua pernah mewakili Jerman di peringkat antarabangsa. Beliau meninggalkan pasukan kebangsaan sebagai pemain kelima paling banyak caps dalam sejarah Jerman, di belakang Lothar Matthäus 150 caps, Miroslav 137, Thomas Müller 131, Lukas Podolski 130. Warisan yang ditinggalkan sangat besar dan dianggap sebagai satu penjaga paling berpengaruh dalam sejarah bola sepak moden. Tapi kita faham memang Jerman pun ada pasukan yang mengakhirkan banyak apa ni penjaga yang hebat. Okey, seperti Khan kan, kita ada seperti di apa Ter Stegen yang main Barcelona dan banyak lagi. Okey, itulah antaranya cerita pasal Jerman. Teruskan lagi bersama kami dan anda ada cerita boleh kongsi juga, boleh hantar ke WhatsApp RFM. Kita akan kongsi cerita anda pasal Piala Dunia 011-568-6300. Kita rehat dulu. Ini daripada Wings, kita layan perasaan Sat. Kedai FM, layan dan Samboy.
0: Anda sukakan lagu-lagu rock santai, lagu-lagu rock yang mengambil jiwa, lagu yang mengambil kenangan. Tangkap lentuk, tangkap lele. Tiap Rabu malam di Music Express 9.15 hingga 10 malam, Rock Santai terbaik, babe.

0: Penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Okey, Kedah FM, cerita edisi Piala Dunia 2026 dan yang terbaru di mana kisah bek Ecuador Piero Hincapié menjadi pemain kedua keluar padang kena melanggar peraturan Prestani Law dalam kempen dunia pada kali ini. Semua negara dia dikesan menutup mulut menggunakan tangan ketika melontarkan kata-kata kepada penyerang Mexico Santiago Giménez. Hincapié mungkin sebelum ini sudah terbiasa melakukan tabiat itu bersama Arsenal untuk menggelak daripada dibaca oleh kamera lip reading. Bagaimanapun, menerusi semakan VAR, tindakan itu dikesan dan dia terus dilanggar kad merah serta merta. Malam berganda buat Ecuador apabila mereka bukan sahaja kehilangan pemain, malah terpaksa aku tersingkir selepas tewas 2-0 pada pasukan tuan rumah yang selesa melangkah ke pusingan ke-16. Peraturan pada baru ini memang tiada kompromi. Dan juga tuan rumah Mexico akhirnya pecah badi 40 tahun. Antara paling cerita paling menyentuh hati ialah kejadian Mexico menewaskan Ecuador 2-0 di Stadium Azteca untuk mengarah ke pusingan 16 terbaik. Lebih bermakna kemenangan itu menamatkan penantian hampir 40 tahun untuk memenangi perlawanan kalamati Piala Dunia sejak edisi 1986. Penyokong memenuhi Stadium Azteca dengan laungan ECC bermakna jika kali ini benar-benar menjadi. Itu dia. Okey, dan juga antara menarik juga iaitu agregasi Eropah tumbang. Beberapa pasukan pilihan dan wasit pun tersingkir seperti Germany, terus pada Paraguay, Netherlands pula didudukkan dengan Morocco, juga Korea dan juga Japan. Apapun kita lihat nanti apakah England akan tumbang pada Cape Verde apa saya tahu. Alright, yang penting tertunggu dah lihat siapakah yang akan melangkah ke pasukan seterusnya. Okey, pada malam ini England menentang Congo, Belgium menentang Senegal. Di bandar terpadang macam-macam berjadi. Kita lihat saat sebelum tu saya lagu daripada Gigi dan ini daripada Linkin Park dan juga Static X. Kedai FM, layan dan sempoi.
2: Sepanjang berlangsungnya temasya Piala Dunia 2026, Kedai FM menyajikan pelbagai segmen menarik, fakta, trivia, analisis dan suara peminat terus kepada anda.
3: Mulakan pagi Ahad anda dengan sembang santai, trivia menarik dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026.
2: Kopi Bola
3: Ahad
2: 9.30 pagi, satu jiwa,
3: sejuta sorakan
2: bersama Kedai FM.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Laluan ke final
2: Selasa
1: 9.30 pagi.
2: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
1: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama Kedah FM.
3: Okay, terima kasih kepada FM Star Morning. Alright, teruskan lagi dengan dua kongsi info cerita tentang apa yang berlangsung sepanjang Piala Dunia setakat 1 Julai 2026. Alright, teruskan dengan seterusnya cerita tentang Kylian Mbappé, penyerang sensasi daripada Perancis ni. Di mana Kylian Mbappé kembali membuktikan statusnya sebagai antara pemain terbaik dunia apabila menjaringkan dua gol ketika France membelasah Sweden 3-0, dan France kini dilihat antara calon paling kuat untuk menjulang trofi berdasarkan prestasi mereka setakat ini. Dan juga Mbappé sekarang ni satu gol saja di belakang Lionel Messi. Itu dia. Dan juga pasukan Afrika mencuri tempuan Piala Dunia kali ini menjadikan kebangkitan awal Afrika. Morocco dan Maghribi terus mencipta kejutan. Cape Verde mencipta sejarah dengan layak ke pusingan kalah mati pada penampilan sulung. Dan Kongo pula berjaya mengawal ke pusingan ketiga bola terbaik dan bertemu England. Ramai pemerhati mendapat luar sepak Afrika kini semakin hampir dengan kelompok elit dunia. Juga kisah Julian Quinos. Okay, Julian Quinos dilahirkan di Colombia tapi memilih mewakili Mexico selepas memperoleh kerakyatan. Beliau kini menjadi wira baru Mexico apabila menjadikan gol penting dan membantu pasukan tuan rumah Mexico mara ke pusingan seterusnya. Kisah yang menjadi inspirasi bahawa semangat mewakili negara lebih penting daripada tempat kelahiran. Itu dia. Dan juga di mana untuk semua malam ni jangan lupa disaksikan perlawanan bermula 12 malam nanti, England menentang Kongo. Okey, dan juga 4 pagi Belgium menentang Senegal. Dan juga apa sahaja seterusnya daripada kita akan teruskan bersama menyaksikan perlawanan yang paling menarik pada pukul 8 pagi juga ada perlawanan. Okey, dan untuk itu jangan lupa 3 perlawanan pada malam ini menanti anda untuk esok hari Khamis. Okey, 2 Julai. Okey, sekali lagi di mana untuk semua jangan lupa terus saksikan England menentang Kongo, Belgium menentang Senegal, juga Amerika USA menentang Bosnia Herzegovina di Sukan Plus TV dan juga Atik Pilih juga TV. Okey, dan untuk semua jangan lupa untuk saksikan semua perlawanan sepanjang berlangsungnya siaran Piala Dunia 2026 di RTM dan juga di Unify. Sekali dahulu cerita pada teruskan sejam terakhir bersama, dan pastinya banyak lagi info dan kongsi bersama hampa yang penting untuk bersama kami Kedah FM nombor 1 di utara. Alright, Kedah FM, layan dan sempoi.
4: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Dan adalah hashtag damaikan jiwa telah pun sampai ke jam yang terakhir berikutnya. Dan nama semua, jangan lupa untuk terus setia bersama kami jam terakhir ini. Terima kasih Iskandar Kadi, dan kita akan layan lagu yang syar-syaru Semua Sempoi. Sampaikan rancangan dan jangan lupa untuk hantar mai kiriman WhatsApp hampa ucapan anda ke rungan WhatsApp Kedai FM 011-568-6300.

0: Santana Rubah, hashtag damakan jiwa. Okey, hati-hati dan apapun patuhi peraturan jalan raya. Alright, dan saya nak tekankan juga kat sini bagi semua mereka yang menaikkan motosikal, pastikan, okey, di mana lampu belakang motor anda tu menyala. Okey, bukan apa. Ini dapat memberikan syarat yang anda atas jalan raya. Kadang tu pakai semua gelap, lampu belakang pun tak ada. So, hati-hati, no. Jangan kerana nak bayar RM2-3 lampu belakang tu, tapi nyawa melayang. Itu dia. Alright, terus bersama kami, Kedai FM.
1: Laluan ke final.
2: Selasa,
1: 9.30 pagi.
2: Ikuti analisis perjalanan pasukan-pasukan bertanding dalam usaha memburu tempat ke perlawanan akhir dan menjulang trofi paling berprestij dunia.
1: Trivia, fakta unik, kapsul khas dan perkembangan terkini Piala Dunia 2026. Satu jiwa,
2: sejuta sorakan
1: bersama
2: Kedah FM. Let's go.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, Santai 12 #DamaikanJiwa. Jangan lupa untuk semua menyaksikan pada malam ni. Okey, 12 tengah malam, Khamis 2 Julai, perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Round of 32, 12 tengah malam nanti, 32, okay, di mana England menentang Congo, dan pukul 4 pagi Belgium menentang Senegal, dan juga 8 pagi esok USA menentang Bosnia Herzegovina. Yang penting, okey, jangan lupa untuk motor time click dan juga saksikan di My Freeview di saluran Sukan Plus, Hatim Klik juga TV. Okay, alright. Yang penting sekarang ni tengah pun sedang berlangsung di saluran TV Sukan Plus, iaitu Grandstand. Okay, di mana melampirkan juga kita ada tamu undangan Amir Masdi, sedang memberikan pandangan juga cerita tentang pasukan pilihan beliau. Apa pun yang penting, jangan apa kita kecewa kalau pasukan kita terkeluar, kena banyak juga antaranya pasukan Jerman dan juga Belanda. Katanya boleh pakai baju dua kali je dah.

adakah akan layak ke final? Adakah ada berlaku kejutan? Tak tahu. Yang penting nak tengok RTM. Live di TV RTM. Itu dia. Alright. Itu bersama kami Kedai FM. Santai 12. Hashtag damaikan jiwa.

Hati-hati di jalan raya. Saya Awi. Untuk semua pendengar Kedah FM, bawa motor secara konvoi memang best. Kadang-kadang kita lupa dunia. Layan je. Macam dunia ana yang punya. Tapi ingat, jangan selalu seronok sangat, babe. Kita ada undang-undang yang perlu kita sentiasa beringat. Pesanan khidmat masyarakat ini dari saya, Awi, untuk semua pendengar Kedah FM. Hashtag Gang Sampai Luar.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okey, telah bersama pagi bojonya siap semua anda untuk malam ni Santan 12 hashtag damaikan jiwa. Terima kasih bagi hangpa semua yang bersama kami sejak jam 6 pagi tadi, dan saya rasa sekarang ni ramai dah bermula duduk di depan TV sekarang pula menyaksikan peluang di antara England menentang Congo. Okey, pada pukul 2 malam dan pukul 4 pagi pula Belgium menentang Senegal, dan pagi esok USA menentang Bosnia Herzegovina. Alright, dan untuk itu jangan lupa untuk anda stream bersama kami dan juga dapatkan info dan juga pastinya analisis tentang peluang sepanjang berlangsung daripada 26 bersama RTM dan juga Unify yang rasmi untuk pada kali ini. Alright, dan terima kasih dengan sudah berikan ulang siaran kita ada Syafaniti dan juga Suhaimi, dan terima kasih di Bantuan Harapan Petugas Selamatan bersama dengan Rudin dan juga RD, dan semua jangan lupa nak buat apa pun nak buat itu biar betul, semoga rezeki nak makan tu ada keberkatan, dan mulakan bismillah syedamillah. Saya Dajik Indok dari dulu. Assalamualaikum, bye bye, selamat malam.
0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Assalamualaikum, selamat malam geng burung hantu. Hanim, hari ini di sini aku dah ada kembali menemani anda selama 6 jam bermula 12:30 malam ini sehingga ke 6 pagi. Terima kasih kepada DJ yang sebelum ini menemani anda, Mama AJ, memutarkan lagu pilihan anda untuk hiburan anda. Hari ini pembuka hari 2 Julai 2026. Saya ingin ucapkan selamat hari jadi kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini. Kepada anda yang menyambut hari jadi hari ini, semoga dikurniakan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang barakah, hendaknya amin. Kepada anda yang sedang memandu, yang sedang bekerja ataupun yang sedang duduk bersantai, jom dengarkan, segarkan hari anda dengan susunan lagu Geng Borong Hantu sebagai kata pembuka hari. Bangkitlah dengan keberanian, hadapilah hari dengan keyakinan. Teruskan layan bersama Gamer Hantu. Inilah dia, Nasional FM.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan ke

Piala Dunia. 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Jam ini, ketika ini, mungkin ada anda yang dalam perjalanan menghala ke Johor Bahru. Jika radio anda mula bunyi berpasir-pasir itu, boleh tukar frekuensi. Frekuensi utama nasional FM untuk kawasan Johor Bahru dan Singapura adalah 105.7 FM. Kalau anda yang menghala ke Perlis pula, frekuensi utama nasional FM bagi kawasan Perlis ialah 100.5 FM. Tengah malam ini, Hanim ingin kongsikan ada juga amaran ribut peti yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia yang melanda Perlis, Kedah, Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Yan, Pendang dan Kuala Muda. Untuk Pulau Pinang, keadaan ribut peti juga berlaku di beberapa kawasan, juga di Kelantan, di Gua Musang, Terengganu, Pahang, Jerantut, Sabah, Pandalaman, Sipitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Kepada anda yang berada di kawasan yang hujan ini, diingatkan kepada yang memandu terutamanya kenderaan ringan seperti motor supaya memakai baju yang berwarna terang. Juga kepada anda yang memandu, jika nampak pemandu motor ini, kan perlahankanlah, sebab masing-masing kita kena menjaga keselamatan sesama kita. Semoga perjalanan kita selamat ke destinasi. Teruskan bersama Kek Buruhantu.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong

0: dihancurkan.
1: Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman hari anda. Waktu pagi ini, kebanyakan ada antara kita yang masih lagi bekerja. Selamat bekerja, Hanif ucapkan kepada abang-abang lori kita yang sedang memandu. Pandu dengan berhati-hati. Mungkin ada juga antara kita yang sedang santai-santai sambil-sambil tengok bola dekat RTM Klik, dekat Sukan Plus tu. Dengan sambil dengar-dengarkan Nasional FM, terima kasih Hanif ucapkan. Okey, untuk pagi ini Hanif akan segarkan anda. Ada macam-macam lagi yang Hanif ingin kongsikan dengan hiburan lagu-lagu yang disusun hanya untuk anda, Geng Burung Hati.

Apakah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak? Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

0: Weekend Puro Hantu Nasional FM.
1: Anda akan mereka sama.
2: Saya Juliana Evans.
3: Saya Z, The Fabulous Cat.
4: Dari Mesh 247.
2: Hai,

Assalamualaikum. Terima kasih kerana setia lagi bersama Nasional FM Geng Burung Hantu. Dalam kita berhibur, ada juga berita yang ingin Hanim sampaikan berkenaan apa yang terjadi dalam negara kita. Cubaan seludup dada 1.69 juta di KLIA tumpas. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS berjaya menggagalkan cubaan menyeludup keluar dadah bernilai lebih 1.69 juta di KLIA Terminal 1 pada 29 Jun lalu pada hari Isnin. AKPS dalam kenyataan memaklumkan rampasan dilakukan hasil pemeriksaan bagasi daftar masuk menerusi sistem inline baggage screening yang dijalankan secara bersepadu bersama Aviation Security AVSEX. Hasil pemeriksaan lanjut menemukan sebanyak 39 bungkusan disyaki bunga ganja seberat 21.14 kilogram yang disembunyikan dalam bagasi. Antara berita lain yang ingin Hanim kongsikan juga, seorang lelaki berusia 25 tahun dikhuatiri lemas ketika menyeberangi sungai kampung Ledang Ingan di sini. Waktu berlakunya adalah pada tengah hari tadi. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan menggunakan kaedah penyelamatan di permukaan air. Bagaimanapun, mangsa belum berjaya ditemukan dan operasi mencari dan menyelamat ditangguhkan pada pukul 6.30 petang. Operasi SAR akan disambung esok dan sebarang perkembangan akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Okey, itu antara berita yang ada dekat dalam Malaysia ini. Untuk anda yang untuk mengetahui lebih berita lanjut, boleh layari www.beritartm.gov.my. Tadi yang sahih selain di RTM. Teruskan hiburan bersama Geng Burung Hantu. Inilah dia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Bunga larangan dari UG14 menghiburkan anda. Okey, Hani masih lagi di sini kepada anda yang telah singgah ke laman Buku Nasional FM. Terima kasih kerana meninggalkan komen di ruangan geng burung hantu, antaranya PKA Amin. Assalamualaikum dan salam sejahtera DJ Hanim, geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati. Selamat bersiaran di Konti Radio Pujaan Ramai. Terima kasih. Ada juga dari Saljiah Piai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Daripada Itachon, Atukoma Muhlayan Nasional FM, katanya Ipoh Mali, Princess Sue. Hi guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Happy Konti bersama segmen Geng Burung Hantu. Ada juga daripada Razak Balangi, ada daripada adik Abigail, Rosie Moz. Waalaikumsalam. Nikmas, selamat pagi DJ Hanif. Selamat pagi juga Kota Baru hadir, dari Ahran Ahram bin Ahmadan. Selamat pagi, salam ceria sentiasa berada dalam salam berhibur dan menghayati siaran terbaik ini buat semua. Ada juga ramai yang telah berkongsi kata-kata semangat. Saya juga sentiasa mendoakan anda dipermudahkan segala urusan, terus layan Nasional FM. Ada juga kawan kita yang katanya Kongo telah England telah ditinggalkan Kongo 1-0. Itulah dia aksi perlawanan yang sedang berlangsung dalam FIFA 2026 yang ditayangkan di Sukan Plus pada ketika ini. Kepada anda, teruskan hiburan pagi ini bersama geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baharu dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

Geng Burung Hantu, waktu pagi ni kepada anda yang masih bertugas waktu-waktu begini, terutamanya buat anggota keselamatan, petugas kesihatan, mungkin ada operator kilang, pemandu lori, pemandu bas, penghantar makanan, kan? Terima kasih atas pengorbanan anda. Kehadiran anda memastikan pelbagai perkhidmatan penting terus berjalan sepanjang malam. Bekerja waktu malam ni memang sangat mencabar. Begitu juga dengan saya, nasib baiklah kalau saya dekat konti ni, saya buka TikTok live Nasional FM. Jadi dekat situ, walaupun dalam waktu yang sepi ini, masih ada anda yang menemani saya dekat dalam TikTok live tu, kan? Jadi bekerja waktu malam ni, badan mula rasa letih, mata cepat mengantuk, kadang-kadang tumpuan tu pun menurun. Sebab tu jangan abaikan kesihatan, minum air secukupnya, ambil rehat mengikut jadual, dan jika memandu pulang selepas shift tu, jangan bergegas-gegaslah, pastikan anda tidak mengantuk. Kalau mengantuk, berhenti di tempat yang selamat untuk berehat sebelum meneruskan perjalanan. Bagi yang masih bertugas, semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan selamat. Teruskan hiburan pagi ini bersama Hanim dalam Geng Burung Hantu.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: pernah dianjurkan.
1: Debaran Piala Dunia kini di tahap maksimum. Tiada lagi peluang kedua. Saksikan pertempuran gergasi bola sepak dunia dalam aksi kalah mati secara langsung. Khamis, 2 Julai, Belgium menentang Senegal. Grandstand 3 pagi, sepak bola 4 pagi. Amerika Syarikat menentang Bosnia. Grandstand 7 pagi, sepak bola 8 pagi. Siapakah yang akan mara? Semuanya di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Ish, kau ni kalau nak type message pun janganlah sambil memandu, bahaya tu. Abang, kalau nak cakap telefon janganlah sambil memandu macam ni. Lampu merah tu bang. Ish, nasib baik terlepas. Kalau jadi apa-apa tadi, ha, macam mana? Kita bawa anak-anak ni bang, beringatlah sikit.
1: Dulu, aku selalu abaikan kata-kata dan pesanan mereka. Aku rasa aku handal di jalan raya. Aku rasa apa yang aku lakukan hanya hal remeh bagi aku. Sedangkan aku mampu sampai ke lokasi dengan cepat dan selamat. Tapi aku salah. Kelalaian aku mengundang parah. Hari ini aku terlantar di hospital tanpa mereka yang aku sayangi di sisi. Mereka telah pergi selama-lamanya kerana kelalaian aku. Aku menyesal.
2: Menyesal kemudian tiada gunanya. Pandu dengan cermat. Ingatlah, orang tersayang.
3: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

Piala Dunia. 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton menjadi

Selamat pagi Amalina. Ha, menyeru-nyeru nama di pagi hari ini. Ha, kepada anda yang sedang bertugas, selamat bertugas. Hani mengucapkan, ada yang kata kat dalam TikTok, akak tolong putar lagu yang segar-segar matanya, sebab dalam membuat kerja ni pagi-pagi ni mengantuk. InsyaAllah akak tunaikan ya. Hani nak cerita jugalah apa yang tular hari ini. Rakaman memaparkan seorang lelaki warga asing didakwa membuang air kecil di eskalator di stesen MRT Titi Wangsa. Ha, keadaan itu mencetuskan kemarahan orang awam, tapi kita tak tahu kan sebenarnya apa yang sebenarnya terjadi. Adakah dia sengaja ataupun mungkin dia ada penyakit. Ha, jadi itulah, kalau nak cerita pasal penyakit ni mungkin jarang dibincangkan lah. Tapi sebenarnya ada penyakit masalah kencing yang sukar dikawal, iaitu urinary incontinence. Ha, apa dia adalah masalah kebocoran air kencing ketika batuk, bersin, ketawa atau mengangkat barang. Ramai yang memilih untuk berdiam diri kerana berasa malu. Hakikatnya masalah ini boleh menjadikan dia lebih teruk. Dia berpunca daripada otot lantai pelvis yang lemah, kesan penuaan, penyakit tertentu atau faktor yang lain lah. Jadi kepada anda yang di luar sana, yang penting kalau kita mengalami masalah ini, jangan malu untuk mendapatkan pemeriksaan. Amalkan pengambilan air yang mencukupi, kekalkan berat badan yang sihat dan elakkan menangguh ke tandas apabila terasa hendak membuang air kecil. Ha, ini nampak macam perkara yang kecil, tapi sebenarnya kita kena ambil berat. Bukannya apa, sebab kadang-kadang masalah ini buatkan kita sukar mengawal. Bila keadaan di tempat awam boleh mendatangkan kemarahan orang, kadang-kadang boleh memalukan diri sendiri. Itulah, kita ni sentiasalah beringat-ingat menjaga kesihatan diri, itu adalah yang lebih baik. Teruskan hiburan kita untuk pagi ini bersama Geng Burhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Terima kasih kerana mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Geng Burung Hantu. Kalau ketika ini Hani juga bersiaran dalam TikTok Live Nasional FM, dekat dalam ni ada ramai yang bertanya khabar, bercerita dalam ni. Ada Kak Haliza Bahar, ada Ita Chot. Selamat pagi. Okey, ada Nurul Hawati. Tanya saya tak takut ke? Alhamdulillah, sepanjang saya bertugas ni semua dipermudahkan. Begitu jugalah saya doakan kepada anda yang masih bertugas di luar sana. Saya doakan supaya tugas kita berjalan lancar, kan? Okey, ada juga Edward Amirul yang tengah buat sambal waktu ni. Semoga dipermudahkan segala urusan. Masak-masak ni bukan satu perkara yang mudah. Kan? Kalau untuk orang berniaga, waktu-waktu macam ni dah bangun dah kita nak menyediakan juadah-juadahnya. Ada juga daripada Nuril Yaya, rindu kepada Abang Manis katanya. InsyaAllah Abang Manis akan menemani anda untuk segmen Geng Burung Hantu besok, insyaAllah. Lagi ada kat dalam ni, ada ramai. Lagi ada tiga Ainul. Ainul. Ada ni Azhar, ada Yong Iza, ada Poxy. Ramai yang kat dalam ni. Kalau tadi ada Memex, Abang Lori kita yang selalu masuk dalam TikTok live kita. Hon. Kepada Abang Lori di luar sana, teruskan segar dalam pemanduan anda. Ingat, saya di sini ada menemani anda dalam Geng Burung Hantu.

0: Kalau mengikut Jabatan Meteorologi Malaysia, ada amaran ribut petir hujan lebat di kawasan Perlis, Kedah. Kedah di Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padan Terap, Yan, Pendang, Kuala Muda, Sik dan Baling. Juga di Terengganu, Maran dan Dungun, Negeri Sembilan, Port Dickson dan Rembau, Melaka, Johor, Tangkap, Muar, Batu Pahat dan Pontian, di Sabah, Pandalaman, Sepitang, Kuala Penyu dan Beaufort, juga di Pantai Barat, Papar, Putatan, Penampang dan Kota Kinabalu, juga di wilayah Labuan. Kepada anda yang dalam perjalanan di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, diharap berhati-hati. Yang pasti anda perlu dalam keadaan bersedia, dalam apa juga keadaan, sentiasa kekal dalam kesegaran dalam pemanduan itu. Kalau ikut kat dalam TikTok live kita ni, abang-abang lori yang bawa tu kebanyakannya menghala ke bahagian selatan, ke Johor itu kan, ada kawasan-kawasan yang hujan. Dan ketika ini diharap anda berhati-hatilah. Semoga selamat sampai ke destinasi dalam pemanduan. Hanya akan temani anda dalam Geng Burhan Tu. Inilah dia, Nasional FM.
1: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
2: Mini Piala Dunia
3: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton

Pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan, SPR sedia membantu.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Mini Piala Dunia
2: 2026 kali ini bukan saja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dari segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Haliza telah menghiburkan anda pembuka jam 3 pagi ini. Kepada anda, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai peneman di kala pagi anda. Ada sedikit perkongsian berita luar negara yang ingin Hanim sampaikan. Seorang pemimpin politik dan 4 individu lagi maut apabila sebuah jet peribadi terhempas ketika hendak mendarat di lapangan terbang Baramati, Maharashtra di India pada Khamis. Pesawat jenis Learjet 45 bernombor pendaftaran VTSSK yang berlepas dari Mumbai terhempas kira-kira pukul 8.40 pagi waktu tempatan. Rakaman dari lokasi kejadian menunjukkan api marak dan asap tebal menjulang dari kawasan landasan ketika pasukan penyelamat menjalankan operasi menyelamat. Media tempatan melaporkan juruterbang dipercayai hilang kawalan semasa cubaan mendarat hingga menyebabkan pesawat terbabas sebelum terbakar. Selain itu, perkembangan luar negara, Lisbon diletakkan di bawah amaran merah. Agensi kaji cuaca Portugal, Institut Laut dan Atmosfera Portugal IPMA mengeluarkan amaran merah bagi wilayah Lisbon, Setubal dan beberapa kawasan di utara negara itu berikutan gelombang haba ekstrim Eropah yang dijangka melonjak suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula minggu ini. Amaran jingga dikuatkuasakan di wilayah pendalaman seperti Evora selepas suhu mencecah sekitar 41 darjah Celsius. Cuaca sangat panas dijangka berlanjutan sekurang-kurangnya seminggu dan malam tidak tentu di bawah 24 hingga 28 darjah Celsius. Itulah antara perkembangan berita luar negara. Dalam kita berhibur, kita kena tahu juga perkembangan berita dalam dan luar negara. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM pagi ini dalam Gen

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penonton.

0: menyaksikan pelbagai video menarik di Nasional Pagi menerusi.
1: Tahukah anda apa yang tular? Global.
0: Semuanya dapat anda saksikan secara live di Facebook Nasional FM pada setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi bersama Sonic, Dia dan Nazri. Jangan lupa klik dan share Facebook Nasional FM tau. Semuanya bersama 3 suara.

Rosalinda Ayamora. Kepada Linda-Linda di luar sana, rasa macam wow, begitu cantik kita hari ini kan. Okey, dalam kecantikan-kecantikan kita hari ini, anda yang di luar sana, saya juga nak berkongsikan apa yang tular hari ini berkaitan dengan pempengaruh media sosial yang menjadi perhatian selepas didakwa menyiarkan semula perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi platform TikTok tanpa kebenaran daripada RTM selaku pemegang hak siaran kejohanan itu di Malaysia. Kepada adik di luar sana, akak nak bagi tahu ya, walaupun dalam demam bola sepak memang luar biasa apabila musim bola sepak FIFA ni, ramai yang tidak mahu terlepas peluang satu perlawanan pun. Namun dalam keterujaan itu, ada satu perkara yang sering dipandang ringan, iaitu hak cipta siaran. Okey, siaran langsung Piala Dunia FIFA dilindungi oleh hak cipta dan hanya penyiar yang memperoleh lesen rasmi dibenarkan menyiarkan perlawanan tersebut. Menstream, menyiarkan semula atau berkongsi siaran secara tidak sah boleh melanggar undang-undang hak cipta dan menjejaskan pemegang hak siaran. Okey, sebagai peminat bola yang bertanggungjawab, marilah kita menyokong penyiar rasmi. Selain menikmati siaran yang lebih berkualiti dan stabil, kita juga membantu memastikan industri penyiaran serta sukan terus berkembang dengan cara yang sah di Malaysia. Hak penyiaran Piala Dunia FIFA 2026 diberikan kepada RTM dan Unify. Jadi dalam waktu kita mengejar dunia light-light itu kan, kita kena tahulah apa hak kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Jangan mencaburi hak yang kita ada kan. Sebagai seorang pemengaruh, sepatutnya dia mengetahui apa itu hak cipta siaran. Jadi teruskan hiburan kita hari ini, pagi ini, bersama saya Hanim dalam Geng Burhan tu.

2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut dicipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

Buat peminat bola sepak, jangan lupa tepat jam 4 pagi ini aksi hangat Belgium menentang Senegal dalam saingan Piala Dunia FIFA. Okey, kedua-dua pasukan akan memberi aksi terbaik tentunya dan untuk merebut tempat ke pusingan seterusnya. Jadi kepada peminat-peminat bola, sediakan kopi, ajak rakan-rakan dan keluarga, sertai debaran perlawanan yang dicangka sengit pagi ini. Bagi anda yang ingin menyaksikan perlawanan secara langsung, jangan lupa tonton di RTM dan melalui platform RTM Klik. Betul-betul percuma. Teruskan bersama Geng Purhantu, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

0: Türkan.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera kepada semua pendengar Nasional FM sentiasa di hati. Jadi hari ini Hanim nak kongsilah berita yang menggembirakan semua rakyat Malaysia. Yang pertama, apa dia itu? Harga diesel diturunkan RM2.10 seliter. Yang kedua adalah charge RM1 bagi pengeluar wang di ATM dimansuhkan. Sudah tentu jika perubahan seperti ini diumumkan secara rasmi, ia memberi kesan kepada ramai pihak. Penurunan harga diesel lah terutamanya kan boleh membantu mengurangkan kos operasi bagi sektor pengangkutan, logistik dan perniagaan. Sebab apa? Sebab mereka bergantung kepada penggunaan diesel, penggunaan harian dia kan. Dengan dalam jangka panjang, ia juga berpotensi memberi manfaat kepada pengguna melalui kos operasi yang lebih rendah. Begitulah apa yang berita yang menggembirakan semua pihak, terutamanya kepada yang menggunakan diesel lah kan. Yang berniaga ni kebanyakannya guna pengangkutan tu menggunakan diesel. Jadi dengan ada dengan penurunan harga diesel ni, itulah dapat memberi manfaat kepada semua. Dalam masa yang sama, pemasuhan cas RM1 untuk pengeluaran wang di ATM, berita yang dialu-alukan. Sebab apa? Walaupun nilainya kelihatan kecil, tapi kepada mereka yang seperti saya lah, menggunakan kerap ATM tu bukannya apa. Sebab kita ni nak keluar duit banyak-banyak, kita rasa macam nanti cepat membazir, jadi kita keluar sikit-sikit. Bila keluar sikit-sikit dulu, kita kena cas ringgit kan. Selepas 5 kali pengeluaran, kita akan dikenakan cas RM1, ataupun kita keluar kepada bukan mesin yang lain tu, bank kita lain, mesin kita lain, kita kena charge RM1. Tapi sebab lepas ni dah tak ada dah pemasuhan RM1 tu dimasukkan, lepas tu penjimatan tu memberi makna sebenarnya. Sebab apa orang kata sikit-sikit dengan RM1 tu, kalau kita jimat sikit-sikit jadi bukit, berdikit-dikit lama-lama menjadi bukit. Semoga setiap perubahan yang dilaksanakan dapat memberi manfaat kepada rakyat serta membantu meringankan kos sara hidup. Itulah kita sebagai rakyat Malaysia patut bersyukur dengan apa yang diberi oleh kerajaan. Semuanya untuk rakyat, semuanya, tiada yang lain, adalah untuk kita rakyat Malaysia. Harmoni, sentiasa dengarkan Nasional FM. Geng Burhan tu menemani anda pukul 4:12 pagi.

Cintaku 100%. Ya, cintaku 100%. Kepada siapa? Kepada pendengar setia Nasional FM. Waktu-waktu pagi ni, kalau ikutkan ibu-ibu, dah ramai yang bangun untuk menyiapkan persiapan juadah untuk keluarga, untuk anak-anak yang masih bersekolah. Siapkan bekal. Semua kita sanggup buat untuk anak-anak. Tapi ada juga kesilapan yang kita buat dalam kita mendidik anak. Ada 5 yang Anim nak kongsikan untuk ketika ini. Anim kongsikan antaranya 5 kesilapan yang buat anda, anak anda, tidak pandai menilai siapa kawan baik dan siapa yang perlu dielakkan. Pertama, terlalu mengawal siapa yang anak perlu berkawan. Betul ke? Kalau ikut dulu kan, memang kita kena kawal anak kita. Orang kata kita kongkong anak kita. Tapi sebenarnya ramai ibu bapa terus menentukan siapa yang boleh dan siapa tak boleh menjadi kawan. Tapi apabila ibu bapa tiada di sisi, mereka menjadi mudah dipengaruhi kerana tidak pernah dilatih mengenali sendiri sikap, nilai dan niat sebenar seseorang. Kita boleh mengongkong, tapi sebenarnya kita kena mendidik anak-anak kita supaya pandai untuk memilih, menilai seseorang itulah untuk dia pilih menjadi seorang kawan. Yang kedua, tidak pernah mengajar ciri-ciri seorang sahabat. Kita selalu cakap jangan berkawan dengan budak nakal tu, tapi tak menerangkan bagaimana mengenali seorang sahabat yang benar-benar baik. Anak perlu faham bahawa sahabat baik adalah yang menghormati mereka, bercakap benar, menjaga maruah, tidak memaksa ataupun sentiasa membawa pengaruh positif. Kita kena ajar anak kita lah supaya kalau kita dapat anak kawan-kawan yang ada ciri-ciri macam tu, boleh kawan, boleh dekat. Yang ketiga, mengajar anak menjadi baik tetapi tidak mengajar mereka mengenali manipulasi. Ini kita nak cakap pasal manipulasi lah kan. Kadang-kadang ini yang membuatkan anak-anak kita ni dibuli. Sebab apa? Kita tak ajar anak kita. Kita selalu ajar anak kita supaya memaafkan orang, bantu orang lain. Tapi anak-anak kita pun ikutlah. Maafkan orang, bantu orang lain, tapi tak ingat. Kadang-kadang tu sebenarnya orang yang ada di sekeliling mempunyai niat yang tak ikhlas. Ini itulah bila yang keadaan yang macam ni, mereka sukar mempertahankan hak diri sendiri apabila berada dalam hubungan yang tidak sihat. Ada lagi 2, nanti Anim kongsikan. Jadi kepada anda, terus setia bersama Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton menjadi

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Tadi Anim dah cerita kan, ada semuanya ada 5 kesilapan kita dalam mendidik anak-anak. 3 Anim dah kongsikan, ada lagi 2. Apa dia itu? Iaitu tidak mengajar anak mempercayai naluri mereka sendiri. Kadang-kadang anak susah, dia rasa macam tak selesa bersama seseorang, tapi mereka abaikan perasaan tu kerana takut dianggap sombong dan tidak baik. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena mengajar bahawa jika seseorang itu sering menghina, mempermainkan perasaan atau memaksa melakukan sesuatu perkara, anak-anak kita berhak untuk menjauhkan diri. Lagi satu yang akhir sekali, kesilapan ibu ayah adalah tidak menjadi contoh dalam memilih hubungan yang sihat. Contohnya saya katakan di sini, dalam anak-anak ni dia banyak melalui pemerhatian berbanding nasihat. Jadi kalau dia lihat ibu ayah dia berkawan ataupun ada dalam persekitaran yang negatif, yang toksik, jadi diorang rasa tak salah kalau ada kawan mereka juga berkelakuan begitu, berkawan dengan mereka, kerana diorang ingat adalah perkara itu adalah normal bergaul dengan orang lain yang dalam keadaan begitu. Tapi apa yang kita perlu buat, kita kena bagi tahu anak kita, dia kena memilih beberapa orang kawan yang benar-benar menghargai mereka daripada dikelilingi orang ramai yang hanya hadir ketika ada kepentingan. Itulah salah satunya kita kena ambil berat jugalah siapa, dengan siapa anak kita berkawan. Yang penting kita memberitahu kepada mereka bagaimana memilih seorang kawan, didik daripada kecil supaya anak kita tidak dimanipulasi. Sebab sekarang ni, zaman sekarang ni, kalau kita tengok yang tular-tular tu takut ya. Jadi masing-masinglah kita ada anak, masing-masing kita jaga anak kita supaya dia berguna di masa hadapan, supaya dia boleh berdiri di atas kaki sendiri dan menjadi orang yang berjaya. Itu yang kita harapkan. Kepada anda yang dalam perjalanan itu, teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM sentiasa di hati. Terimalah cita dan air mata si Arkie.

0: ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Assalamualaikum, selamat pagi ya, kepada yang bekerja waktu-waktu macam ni. Semoga urusan anda dipermudahkan dan sentiasa berada dalam keadaan yang selamat. Teruskan semangat, teruskan memberi yang terbaik dan yang paling penting, jangan lupa untuk menjaga diri. Sebagai kata-kata untuk semangat anda, fikirkanlah hal-hal yang paling hebat dan kamu akan menjadi yang terhebat. Tetapkanlah minda pada hal-hal yang tertinggi dan kamu akan mencapai yang tertinggi. Saya doakan semoga dipermudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala urusan kerja kita, kan? Teruskan bersama saya, Hani, masih lagi di jam yang terakhir dalam segmen Geng Burung Hantu Nasional FM Sentiasa di

pangkah di petak yang betul supaya undi tidak ditolak. Lipat kertas undi dan masukkan ke peti undi yang betul. Segera beredar selepas selesai. Ada pertanyaan? SPR sedia membantu.

0: Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton, menjadikannya antara hari dengan jumlah kehadiran paling tinggi dalam sejarah Piala Dunia. Angka itu menunjukkan bagaimana format baru dengan lebih banyak pasukan dan banyak perlawanan berjaya menarik minat penyokong.

tuan-tuan. Itu macam mana Nabi jaga anak-anak dia. Saya nak bagi tahu pula macam mana anak-anak nak jaga bapa. Tuan-tuan, cerita kita hari ini tuan-tuan, Quran sirah, Quran sirah. Saya tak nak bagi contoh-contoh yang banyak berlegar hanya pada akal. Kita tengok cara ulama dulu tuan-tuan. Para jemaah yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana pula cara anak nak jaga bapa dia? Dalam perjuangan Nabi, Subhanallah Tabarakallah, ada seorang namanya Abu Bakar As-Siddiq. Tuan-tuan, Abu Bakar As-Siddiq, selain daripada ada anak namanya Aisyah binti Abu Bakar, Abu Bakar pun ada anak namanya Asma binti Abu Bakar. Kebanyakan sanad yang menyatakan tentang jubah Nabi, tuan-tuan pernah pergi kan Masjid Negeri Selangor, program dengan kerjasama Jabatan Agama Islam, program tentang asar barang-barang peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nak kata tentang sanad jubah Nabi tuan-tuan, sebenarnya lepas Aisyah pegang jubah Nabi, yang pegang jubah Nabi adalah Asma binti Abu Bakar. Cuma ustaz bukan nak cerita pasal tu. Ya, ustaz nak ceritakan tentang macam mana anak nak jaga bapa. Saya bagi tahu tuan-tuan. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi melakukan proses para jemaah Allahumma salli ala Muhammad hijrah. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana dalam proses hijrah Nabi, orang yang paling awal nak cari Nabi namanya adalah Abu Jahal. Apa yang Abu Jahal buat tuan-tuan? Dia tengok Nabi dah tak ada. Kan Allahumma salli ala Muhammad, rumah Nabi dikepung oleh 10 pemuda. Nabi keluar, Nabi angkat pasir depan rumah. Nabi bacakan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahu fa hum la yubsirun. Lah doa yang selalu tuan-tuan baca waktu hadap JPJ itu tuan-tuan. Kan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi rupanya JPJ pun baca tuan-tuan. Kita baca-baca tak jadi pula. Kita baca waja'alna, JPJ baca a'uzubi kalimatillahi tamma tuan-tuan. Dah berlawan tuan-tuan sekalian. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya tuan-tuan tinted memang lebih sikit sebab kadang-kadang saya duduk dalam kereta sehari penuh dalam kereta tuan-tuan. Nah, minggu depan ni saya travel seminggu tuan-tuan. Jadi betul sekalian, itulah alasan tuan-tuan. Tapi salah tetap salah ya tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Asma binti Abu Bakar ni, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mana Nabi dah melakukan proses hijrah, Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Abu Jahal masuk ke dalam rumah dia. Rumah Nabi, Nabi baca waja'alna min baina aydihim sadda, ambil pasir campak dekat musuh, musuh tertidur, Nabi lari ikut lorong ajiat. Siapa pernah pergi umrah dia tahu tuan-tuan, lorong ajiat. Orang Melayu suka duduk hotel kat ajiat. Apa yang berlaku para jemaah di belakang Ta'ala? Habis rumah Nabi tak ada, Abu Jahal pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Buka pintu yang ada Asma. Tuan-tuan tahu, Abu Jahal kata, "Fin Abu Bakar?" Mana Abu Bakar? Asma kata, "Ana la adri." Aku tak tahu. Tuan-tuan tahu apa yang berlaku? Subhanallah tabarakallah. Abu Jahal melempang Asma. Sehingga pada ketika itu para jemaah sekalian, terjatuhlah anting-anting Asma binti Abu Bakar. Ada dua benda kita belajar kat situ. Benda pertama tuan-tuan, Asma tetap menjaga kekuatan ayahnya untuk memastikan Allahumma salli ala Muhammad, tujuan dakwah ayah hanya diselesaikan oleh Allah. Tuan-tuan kena ingat ya. Jika ada orang nak bunuh seseorang, hukum kita menipu supaya tak terbunuh, hukumnya tuan-tuan adalah wajib tuan-tuan sekalian. Dan Asma tipu waktu itu tuan-tuan adalah untuk memastikan Abu Bakar dan juga Nabi itu terselamat. Sebab kita nak selamatkan nyawa ni. Para jemaah dimuliakan oleh Allah, apa berlaku? Abu Jahal lempang Asma. Datang pula perkara yang kedua tuan-tuan. Apa dia? Perkara yang kedua, daripada situlah ulama' mengharuskan juga para jemaah sekalian untuk perempuan memakai anting-anting. Sebab di antara wanita dahulu yang memakai anting-anting adalah Asma' binti Abu Bakar. Sehingga apabila disepak oleh Abu Jahal, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terjatuh dia. Masya Allah, tabarakallah. Sebab itu para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, itulah keadaan yang amat dahsyat. Tengok macam mana anak berjuang jaga bapa, jaga sungguh-sungguh. Semalam waktu saya nak, semalam ke kemarin saya tak ingat, waktu saya nak ada kerja saya, saya nak pergi, ada orang telefon daripada Johor. Dia kata, "Ustaz, tolong saya ustaz, kenapa?
bapak saya nak minum racun. Kenapa dia nak minum racun? Ustaz, bapak saya baru lepas kena strok. Bila dia baru lepas kena strok, Ustaz, dia hari-hari menyalahkan Allah di atas takdir untuk dia. Allahu salla ala Muhammad. Dan dia minum, dia nak minum racun, Ustaz. Rezeki Allah, mak saya ada. Mak saya ada, mak saya pergi ke belakang, dapat tangkap dia, para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas pada saat ketika itu, ayuhal mustami'un al-kiram, masya-Allah tabarakallah, mak dia sempat membuang racun tersebut. Ustaz, macam mana saya nak buat? Saya pun ajarlah tuan-tuan para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Kita kena faham ya. Orang yang baru lepas kena stroke, orang yang baru lepas kena kanser, orang perempuan yang baru lahir anak pertama, kedudukan mental mereka selepas proses itu berada pada lowest point, at the bottom line, bawah sekali. Jadi sebab itu kita kena betul-betul layan dia. Saya pun bagi tahu dekat dia, Allahumma salli ala Muhammad, kamu kalau nak rawat bapak kamu yang dah mula nak bunuh diri tu, yang dah mula nak minum racun tu, perkara pertama sekali, kamu jangan jumpa dia, kamu kata, ayah sabar, sabar, sabar. Jangan cakap macam itu. Sabar ni tuan-tuan, perkataan yang tak sesuai untuk kita bercakap dengan seseorang yang belum kenal Allah. Kalau kita cakap dengan orang yang kenal Allah, dia akan tenteram. Tapi kalau tuan-tuan sebut sabar kepada orang yang tak kenal Allah, dia tak akan faham. Sabar bang, apa sabar-sabar? Oh, dia mula marah kita tuan-tuan. Sebab itu kita kena faham, bila orang tengah tak tenteram, bukan diucap sabar. Bila orang tengah tak tenteram, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, kita kembali mengenalkan dia kepada Allah. Itu cara dia. Bang, Allah sayangkan abang ni. Bang, walaupun sesusah macam mana hidup abang, Allah tak pernah tinggalkan abang seorang-seorang. Bang, Allah tu kata dalam hadis kudusi, ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, aku berada pada sangkaan hamba-ku dan aku bersama dengannya tak kala ia mengingatiku. Bang, saya bagi tahu dekat abang, Allah, antara tanda Allah ingat dekat abang, Allah usik abang dengan ujian macam ini bang, Allah angkat darjat abang, Allah sayang dekat abang. Tuan-tuan, bila kita tengah down tuan-tuan, kalau kita cakap macam tu, apa akan berlaku? Titik air mata dia tuan-tuan. Saya macam itu. Orang jumpa saya, titik air mata dia. Ustaz, betul ke Allah sayang saya ustaz? Iya. Allah tengah angkat darjat abang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Abang tengah tak ada duit. Zaman PKP semua orang susah bang. Allahumma salli ala Muhammad. Semua orang susah. Abang kuat bang. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala takkan biarkan engkau keseorangan, para jemaah yang dimulakan oleh Allah. Allahumma

26 kali ini bukan sahaja menarik dari sudut aksi di atas padang, malah turut mencipta sejarah dan segi sambutan penonton. Dalam satu hari perlawanan sahaja, kejohanan ini berjaya merekodkan kehadiran lebih 281,000 penonton. Jadi

Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera. Nampaknya geng buruh hantu dah sampai waktunya untuk saya mengundurkan diri. Nampaknya masa mencemburui saya. Okey, untuk pendengar di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, waktu subuh akan masuk pada jam 5.54 minit pagi. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk bersiap sedia menunaikan solat fardu subuh tepat pada waktunya. Sebagai kata saya sebelum mengundurkan diri, sebentar lagi tiga suara akan menemani anda. Okey, teruskan bersama Nasional FM sebagai peneman hari anda. Kadang-kadang kita terlupa bahawa masa itu berjalan tanpa menunggu sesiapa. Malam akan berlalu dan pagi akan menjelma membawa peluang baru untuk kita memperbaiki diri. Hidup bukan tentang seberapa lama kita berjalan, tetapi seberapa bermakna langkah yang kita tinggalkan. Terima kasih kerana menemani saya dalam Geng Buruh Hantu. Jumpa lagi di lain siaran. Terima kasih kepada anda semua. Assalamualaikum. Saya Hanim. Hiasi diri dengan senyuman. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.

0: Benar dan Hayati, perkongsian ilmu bersama Ustaz Rahmat Ihsan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, tajuk hari ini, taubat diterima. Macam mana nak tahu Ustaz, taubat kita ni diterima ataupun tak? Banyak sangat orang tanya Ustaz. Artis-artis pun ada tanya, Ustaz, saya banyak dosa Ustaz. Macam mana Ustaz, Allah terima ke tak taubat saya? Baik, nak tahu Allah terima ataupun tak taubatnya, ada tiga syarat. Ni ulama bahas tiga syarat yang bukti bahawa Allah terima taubat kita. Yang pertama, kita masa bertaubat tu taubat sungguh-sungguh ataupun bukan taubat air mata buaya. Tahu tak kenapa pepatah Melayu kata air mata buaya? Perasan tak kulit manusia ni ada liang pori, liang pori. Liang pori tu bulu-bulu tu kat badan kita. Maka bila kita bersenam, keluar peluh ikut liang pori. Tapi haiwan seperti mana buaya, reptilia ni, dia tak ada liang pori. Maka dia berpeluh melalui mata. Ya ke Ustaz? Ustaz tengok National Geographic lah, Ustaz tahulah. Jadi bila air mata buaya, air mata yang bukan sebab menangis tapi palsu. Dah faham dah? Air mata peluh. Ini nak kata apa? Taubat sungguh-sungguh. So first step, taubat sungguh-sungguh. Masa menangis tu taubat sungguh-sungguh. Ustaz, macam mana taubat sungguh-sungguh tu buktinya apa? Buktinya menangis sungguh-sungguh dan jatuh sebab yang kedua, berjanji tidak akan mengulanginya. Bila kata berjanji tak akan mengulanginya, semua jalan-jalan yang membuatkan kita mengulanginya, kita padam. Contoh, kalau kita ada maksiat melalui handphone, apa berlaku? Kita buat handphone kita ni supaya jauh lagi daripada maksiat-maksiat tu. Tutup portal-portal yang buatkan kita maksiat. Contoh ada kawan kita ni yang buat kita buat dengan maksiat, kita block dia. Kita buat apa? Buat dia tak dapat akses pada kita. Dan yang ketiga, kalau kita ada dosa pada orang, manusia yang lain, kena minta maaf secara personally. Minta maaf dan berjanji pada dia supaya kita takkan mengulangi lagi kesalahan kita. InsyaAllah taubat kita Allah akan terima dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan kita. Wallahu a'lam.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: 6 10
1: Nidaul Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Apa khabar semua para pendengar? Hari ini anda bersama dengan saya, Ustaz Azam Al-Kankari. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita kena yakin bahawa apa pun kita lakukan di dunia ini, bila kita niatkan kerana Allah, selagi mana ia tidak langgar syarak, maka ia dikira sebagai ibadah. Dan hari ini tuan-tuan dan puan, saya nak kongsikan kepada para pendengar tentang dua mata yang terselamat daripada api neraka. Apakah dua mata ini, tuan-tuan dan puan? Ini bukan mata air. Ini juga bukan mata-mata, bukan mata-mata yang lain. Tetapi Nabi SAW, ini berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, apa maksudnya? Nabi kata, dua mata yang tidak disentuh oleh api neraka. Subhanallah, kita ni hidup kat dunia, tuan-tuan dan puan, tak naklah nak duduk neraka. Ada orang nak duduk neraka. Na'uzubillah min zalik, tuan-tuan. Semua orang nak duduk syurga. Tanyalah, jahat mana pun manusia, semua mereka nak ke syurga. Semua tak nak duduk neraka. Tapi Nabi kata, ada dua mata ini yang tidak disentuh oleh api neraka. Apa dia? Yang pertama, tuan-tuan dan puan, mata yang menangis kerana takut kan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, malam-malam kita, bangkali tahajud kita, bangkali kita tengah sujud, kita rokok, kita doa, kita tuan-tuan dan puan, nangislah banyak-banyak, minta dengan Allah. Kerana apa? Mata yang menangis yang kerana takut dengan azab Allah, mata yang menangis kerana keinsafan, inilah yang akan Allah Ta'ala jauhkan daripada api neraka, insya-Allah. Dan yang kedua, tuan-tuan dan puan, Nabi kata apa dia? Mata yang berjaga malam mengawal jalan Allah. Maknanya tuan-tuan dan puan, bila mana berjaga malam, sebagai contoh rakan-rakan kita sebagai pengawal keselamatan, sebagai kawan-kawan kita bomba, polis dan sebagainya, mereka yang beruniform, mungkin jururawat, doktor dan sebagainya, pegawai-pegawai media dan sebagainya yang menjaga pengawal keselamatan, yang menjaga lalu lintas dan sebagainya, inilah antara dua mata yang Allah Ta'ala akan jauhkan daripada api neraka. Kerana apa? Pertama, mereka takut dan menangis kerana takut kepada Allah. Dan yang kedua adalah mata yang berjaga malam mengawal jalan Allah. Maknanya adalah mereka yang berdakwah, mereka yang fisabilillah. Inilah antara dua mata yang Allah lindung daripada azab api neraka. InsyaAllah, moga-moga kita dikategorikan di kalangan mata-mata ini. Wallahu a'lam. Moga-moga bermanfaat. Terima kasih.
1: Yang berbahagia, Ustaz Azam Al-Kankari. #PenyiaranJakim. Nida

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sihat no?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Dan juga doakan semoga semuanya sihat-sihat belakalah yang duk mendengarkan kami saat ini.
1: Siapa itu kami?
0: Kami adalah saya BAZZ Bas Basirah Bahrum.
1: Dan juga saya Nazri Mak Nasir. Kami tak berdua, kami berempat sebenarnya.
0: Ya ke? Dengan siapa tu?
1: Okey, kita digandingkan bersama dengan rakan berikan siaran yang terbaik di 97.5 Kedai FM Mesra Harmoni. Iaitu Kak Farida dan juga
0: Cik Husin.
1: Yes, Husaini.
0: Cik Husin. Okey, pertemuan kita hari ini 2 Julai 2026. Dah 2 Julai dah lepas kan? Nak kata separuh tahun dah lebih dah.
1: Lebih dah.
0: Dan juga maksudnya waktu solat fardu subuh hari ini pukul apa tu?
1: Okey, maksudnya waktu solat fardu subuh hari ini di 16 Muharram 1448 Hijrah. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kubang Pasu pukul 5.53 minit pagi sebentar tadi. Zon 2 Pendang, Kuala Muda dan Yan 5.54. Padang Terap Sik 5.52 minit pagi. Baling 5.53 minit pagi. Kulim Bandar Baru 5.54. Langkawi 5.55. Maksudnya untuk solat fardu subuh. Dan juga yang terakhir, Puncak Gunung Jerai, puncak yang tertinggi di negeri Kedah Darul Aman, pukul 5.48 minit pagi sebentar
0: itu
1: tadi.
0: Dia. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua pendengar setia Kedah FM. Ingat ni, manusia terindah itu adalah mereka yang khawatir ucapannya menyakiti hati orang lain. Itu manusia yang terindah. Dan juga percayalah, setiap perbuatan akan kembali pada diri sendiri. Maka fokuslah untuk selalu berfikir baik, berbuat baik, berhati baik dan berkata yang baik-baik. Mak kata semua kena baik-baik, nanti akan berbalik kepada kita juga nanti eh.
1: Oh, dia ibarat broda kan Bas, kan? Macam Bas kata tadi, faham macam tu lah. Kalau kata kita buat baik kat orang, InsyaAllah Alhamdulillah Allah akan balas baik kepada kita. Tapi kalau sebaliknya kita buat yang tak apa-apa, nak menyenangkan insan yang lain, kita tidak memudahkan urusan orang, tak salah. Allah akan tunjukkan kepada kita sesuatu perkara yang sebaliknya kita lakukan kepada insan tersebut kan.
0: Ingat kan, buat tak baik orang tak salah. Rupanya kalau Allah buat balik kita tu tak salah lah.
1: Ya,
0: sebab kita buat ke orang kan. Itu dia.
1: Okey, baik Bas, kalau ikutkan di round 32 semalam untuk ataupun awal pagi tadi, pertemuan yang rancak-rancak kan. Kalau kita tengok dalam perjalanan yang cukup hebat juga sekarang ni, masih lagi berlangsung. Kita tengok Belgium dan juga Senegal yang terpampang untuk waktu ini, masih lagi keputusan terikat dua sama, dan juga menantikan orang kata apa, satu kelainan untuk pasukan. Kalau Belgium dulu Lukaku, dan juga bertemu dengan Senegal ni, satu negara yang cukup hebat juga, bumi yang mempunyai insan-insan yang kuat. Namun kita tengoklah keputusan seketika nanti, siapakah yang mampu untuk menjadi Johan untuk Piala Dunia kali ini. Okey, untuk
0: dia
1: peringkat keseterusnya. Sebab apa, saat lagi mungkin dia boleh lajak ke sepakan penalti dan sebagainya. Kerana sekarang ni dah pun masa separuh masa kedua dah selesai, kemudian tambahan masa, kita tengok macam mana ya.
0: Okey, nanti kita akan beritahulah keputusan dari semasa ke semasa. Okey, terus bersama dengan kami, satu jiwa sejuta sorakan.
1: InsyaAllah, sama-sama kita ya Hana-Hana dulu, lama dah ni.
0: Ya, betul. Lama pula Ibu cakap hari ni kan.
1: Lama-lama, okey.
0: Okeylah, semuanya di Aktif 6.10.
1: Hashtag
0: Rancak Berbisa.

0: Follow kami di Facebook Radio Malaysia Kedah FM.
1: Kapsul ringkas yang menyajikan jaringan-jaringan terbaik, aksi memukau dan detik-detik penting dari pentas Piala Dunia, Gol Dunia, setiap hari Selasa 7.15 pagi di Kedah FM.
0: Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara.
2: Ya, selamat pagi untuk anda semua yang baru mendengarkan kami. Selamat mendengarkan Kedah FM, okey?
3: Okey, baik, berlangsung lagi ya. Kita tengok untuk waktu ini pertemuan antara Belgium dan juga Senegal. Bawa ke tamat masa sebabkan seri dua sama, okey? Untuk anda, waktu ni apa kita nak kongsikan, Bas?
2: Kita nak kongsikan mengenai apa lagi?
3: Apa lagi?
2: Pagi-pagi kan, kita nak pergi reja, betul tak?
3: Pergi reja.
2: Lepas tu nak pergi merata lah, kita memerlukan minyak. Kalau ngebas ni, minyak je kan?
3: Minyak.
2: Bukan minyak masak, tetapi minyak diesel.
3: Semalam buah minyak, hari ni buah minyak.
2: Dia buah minyak bah ni kan?
3: Kita nak bukan kata bah saja.
2: Semua orang.
3: Pada kita semua, Bas.
2: Betul. Dan juga ni, lebih 30,000 permohonan tambahan kota Budi Madani Diesel, Budi Diesel, diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Dan juga kalau kita tengok, Menteri Keuangan Kedua Datuk Seri Amir Hamzah Azizan katanya kemudahan itu diperkenalkan selepas mengambil kira corak penggunaan pulang sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas. Dan juga dalam pelaksanaan budi diesel ni, kita memahami bahawa kumpulan sasar turut merangkumi peniaga kecil, penjaja, penyedia perkhidmatan kepada penduduk di kawasan pendalaman yang mungkin menggunakan diesel dalam kuantiti lebih tinggi. Sebab itulah kita membuka ruang kepada mereka untuk memohon tambahan kuota daripada 200 liter kepada 300 liter. Itulah, alhamdulillah, dah pun orang kata lulus 30,000 permohonan tambahan lulus.
3: Okey, alhamdulillah. Senang, pasal lega sikit nak pergi jalan-jalan apa semua tu melibatkan diesel ni, jadi tak apa nak bimbang
2: tak
3: sangat.
2: Tak apa nak lorat je lah.
3: Kalau dulu tengok tuan-tuan perempuan, RM6 lebih pakat-pakat nak mana guna diesel tu, dia kata simpan sat. Ada yang kata pas geran kat orang lain lah.
2: Nak buat kena kan? Jual. Hari tu lemah aku sampai nak ranggit seliter.
3: Oh, waktu tu.
2: Lo ni tarik nafas lega sikit lah kan?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, Bas.
2: Alhamdulillah.
3: Sebab tu lah kita tengok kan kerajaan ni, sementara nak menunggu orang kata apa, titik mula tu, dia memanglah perancangan dan sebagainya. Sebab apa? Dia melibatkan subsidi. Subsidi pula bukan, kalau sebut kerajaan tu, hak duit kita semua, hak orang ramai kan? Itulah. Apapun yang terjadi itu sebabkan oleh pergolakan di Iran lah, serangan Amerika Syarikat dan juga sekutunya Israel ke atas Iran, dan juga menyebabkan Selat Hormuz ditutup oleh Iran.
2: Ya.
3: Kita doakan yang terbaik untuk semua lah ya. Okey.
2: Sama-sama kita doakan. Ada lagi ke kalau lepas ni kita nak kongsi?
3: Okey, kalau ikutkan ada satu lagi kita nak kongsikan terlebih dahulu untuk anda yang berada dalam kereta waktu ni, tak tahu lagi apa keputusannya bola sepak apa pertemuan yang pertama awal pagi tadi, iaitu England bertemu dengan
2: England nak bertemu dengan
3: England, dah bertemu dengan
2: Congo.
3: Yes, dia pasal sebut Dr. Congo, bukan DR Congo. Boleh gagah.
2: Yang ni Bas tengok ni, England dengan Congo.
3: Kau tengok juga Oh, hebat apa?
2: Bas tengok.
3: Mantap.
2: Mantap,
3: deh.
2: Mantap. Sebabnya England antara salah satu pasukan yang hebat juga lah.
3: Kemaranlah favorite kan. Okay, Demokrat Congo ni telah pun berjaya untuk menidakkan layak ke peringkat seterusnya. Berjaya, layak ke tidak peringkat seterusnya?
2: Tidak. Di Demokratik Republik Kongo ni tidak, sebabnya England membenam mereka dengan jaringan gol 2-1.
3: Siapa yang menjaringkan gol?
2: England.
3: Siapa? Janji England lah.
2: Janji England.
3: 2-1 lah.
2: 2-1.
3: Okay.
2: Masa tu tengah makan. Lepas tu, gol.
3: Bunyi gol lah tu. Tom Yam lah.
2: Bukan Tom Yam. Semalam makan Kotiao Kung Fu.
3: Kotiao Kung Fu.
2: Yes, dengan cuaca yang hujan, sejuk kan. Dia kena benda yang panas.
3: Berasa waktu cakap dia kan. Okay, baik untuk anda. Sama-sama kita hangatkan keadaan lagi untuk waktu ini, terus melekat bersama kami di Aktif 610
2: #RancakBerbisa.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM. 97.5
1: Kedah FM, mesra harmoni.
2: Okey, aktif 6.10 hashtag rancak berbisa. Kalau sebentar tadi kita sudahkan dengan kemenangan England ke atas
3: Congo.
2: Yes, Congo. Dan juga kita menunggu nanti

0: dah di aktif 6.10
1: Hashtag Rancak Berbisa.
0: Apa lagi kita nak kongsikan, Mas?
1: Okay, kita nak kongsikan dengan anda semua, eh. Mungkin orang tahu kan dengan keadaan El Nino dan sebagainya. Tapi yes, di tengah-tengah El Nino, di sebalik El Nino tu ada juga orang kata hujan kan, taburan hujan dan sebagainya. Dan untuk anda semua baru-baru ni di Gunung Jerai.
0: Gunung Jerai
1: kan?
0: Ya.
1: Itulah juga di media sosial keluar katanya apa ni, yang terjun 8 beradik apa semua tu kan. Yang tu memang betul lah, sebab bas sendiri yang menyaksikan keadaan tu, yang apa tu, ayat terjun tu kan,
0: bas tengok sendiri,
1: bas tengok sendiri lah, sebab bas lalu kan kaki Gunung Jerai.
0: Betul,
1: ayat terjun tu memang dia akan keluar bila hujan tu takungan hujan dekat Gunung Jerai, atas Gunung Jerai tu dia melimpah kan, dia akan temuk. Dia keluar habis lah macam tu. Lepas kejadian apa tu, kepala ayak dulu kan, dia dah jadi macam tu sekarang ni.
0: Tapi nampak lah orang kata apa, ayak terjun berapa beradik? Bahasa kata
1: 8
0: tadi?
1: Beradik.
0: 8 beradik.
1: Memang nampak. Memang ada. Benda tu memang ada. Dan apa, kalau ramai juga yang rakam apa semua tu kan. Dan untuk anda semua yang sekarang ni mungkin nak buat aktiviti lasak ataupun aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan panjat gunung lah, water rafting lah, nak berkemah-kemah lah kan. Kalau boleh, tangguh lah dulu sat kan. Okay, sebabkan cuaca buruk ni kita tak jangka dia nak jadi kan.
0: Perkenaan cuaca tak jangka.
1: Betul, sebab tu kena utamakan keselamatan. Kalau boleh lari sahlah daripada gunung, laut, sungai. Nak geret apa ni, kat bukit lah, kat gunung lah. Orang kata elak-elakkan dulu buat masalah ni.
0: Okey, tangguhkan seketika kan.
1: Okay,
0: untuk cerita tersebut. Okey, kalau tadi Bas cerita berkenaan dengan ramai juga Cik Inamon tanya juga Bas, sebab Cik balik semalam dia jumpa lah dengan seorang insan ni, Cik pun tak pasti kat Masih Aman tu. Dia kata tengok pasal kaki hujan lah, kaki pokok hujan kemarin kan. Dia kata hujan lebat. Dia kata kemarin dulu lah dia kata kan, ada sungguh kadian tu Gunung Jerai tu. Dia kata apa nama tu, ayak yang turun tu nampak ayak terjun berapa beradik tu. Yang tu tak pasti pula. Orang tu yang terlupa nak tanya Abah tu.
1: Memang betul. Kalau yang biasa-biasa tu, dia ada satu beradik je, dia akan keluar lah. Kalau kita pergi ikut nak sampai Gunung Jerai tu, daripada apa ni, Dulang apa semua tu kan, kita nak sampai Gunung Jerai tu daripada Ian apa semua tu, kita dah nampak dah ayak tu dah ni kan. Tapi bila dah terlalu lebat sangat hujan, dia akan keluar hak 8 beradik tu.
0: Dia kawasan dia, kalau kita naik kita nampak macam mana tu, dia sebelah mana ayat Seri Perigi tu kata orang. Situ
1: batu
0: lah tu,
1: hampang apa semua tu. Lepas tu dia akan keluar nak ni pun tak pasti kan. Sebabnya kalau kita lalu kot yang kecil, yang besar, dia akan nampak kat situ. Dan juga pemandangan kat situ tu memang elok sebenarnya. Dengan ayat terjun dia hak 8 beradik tu kan. Tapi dalam elok-elok pun kena berhati-hati dan seram juga kadang-kadang.
0: Okey, baik kepada anda. Soal lagi, ada lagi perkabaran kita akan kongsikan bersama dengan anda. Terus bersama dengan kami di Aktif 6.10
1: Hashtag Rancak Berbisa.

0: Okay, baik, aktif 6.10 hashtag rancak berbisa. Okay, Bas, kita tengok kan kalau sebab musim Piala Dunia ni, kita tengok lah untuk waktu ni di peringkat ke pusingan ke 32 kan.
1: Yeah.
0: Antara 32 pasukan yang berentap akan memilih pasukan ni lah. Orang tu dia kata kalah mati. Eh, jangan cakap kalah mati.
1: Bukan senang kalah macam mati. Tu ha, kan.
0: Kalah tersingkir. Wah, lah kutu. Tedap lah, wak. Jangan marah lah. Tapi memang kalau ikutkan sinonim dia pun kira kan lorak jugalah tu noh, kalah mati.
1: Memang senang. Batung kata mudah faham.
0: Mudah faham.
1: Ha, kalah mati je batung. Ha, kalah mati ni makna kata kalah tu balik lah. Bye-bye.
0: Okey.
1: Adakah ni? Ha, adakah pasukan-pasukan anda dah bye-bye dah?
0: Bye-bye dah.
1: Lepas tu sokong orang lain.
0: Ha, kawan kita hak pakai JC. Sama pun bye-bye 2-3 tim lah. Vera. Usaha beli JC. Beli hak ni kalah. Beli hak ni pun kalah.
1: Tapi semangat dia tu memang kita puji lah.
0: Okay, tak apalah Amri, steady Amri. Okay, baik, ada juga kalau sebut pasal bola ni kan Ibas. Lepas mengalami penurunan dalam berapa hari kebelakangan ini, apa dia tu? Harga tiket perlawanan. Jadi untuk pusingan 32 kali ini terbalik
1: pula.
0: Yang terbaik untuk 32 pasukan kali ini Piala Dunia antara Amerika Syarikat dan juga Bosnia melonjak naik menjelang pagi ni. Sebab apa, sekejap lagi nak bertemu ni pukul 8 pagi. Harga tiket minimum di stadium Bay Area San Francisco ni, iaitu $1,818.
1: Makin nak dekat ni makin
0: San
1: mahal
0: San Francisco,
1: no?
0: Ya, mencecah kepada $1,818 USD. Jadi harga tiket, harga duit kita berapa agak-agak bah?
1: Tak tahu, rasanya RM10,000 dah rasanya.
0: 5 jam yang lalu RM7,445 untuk menyaksikan dua perlawanan 45 minit, rehat 15 minit, sambung pula 45 minit lagi.
1: Tu pun ramai orang beli, nak penuh stadium.
0: Beli dek sebab nak sokongkan bola ni kan, kita tengok kan.
1: Tapi itulah Ibas kan. Kalau kita tengok ya, Piala Dunia yang 2026 ni dia pecah rekod tau, yang bab-bab peminat ni tahu berapa orang.
0: Okey.
1: 3.6 juta yang mai ni, yang mai tengok bola ni
0: turun pi ke
1: turun dekat stadium. Maknanya kata tahun 2026 ni Piala Dunia yang kali ni memang pecah rekod dunia lah dengan kehadiran peminat ataupun penyokong 3.6 juta. Patut tengok meremuk noh.
0: Memang banyak
1: tak lah. Tak nampak langsung kerusi kosong kan.
0: Dia sebab satu lagi dia 48 negara yang bertanding bas. Sebab itulah kita tengokkan kalau dari segi orang kata apa, perniagaan ni, bisnes ni, memang nampak Amerika kencang lah. Ataupun FIFA kali ni memang main peranan untuk meningkatkan orang kata apa, penonton. Jadi justru juga dengan harga tiket juga mestilah menambah kan. Jadi itu salah satu juga perniagaan lah bas. Betul. Kan Piala Dunia ni kan.
1: Mak kata tahun tengok
0: kalau ikutkan untuk siaran pun setengah-setengah daripada stesen berbayar pun tak mampu untuk nak menyediakan untuk Piala Dunia kali ni. Yang terbaiknya hanya di
1: RTM.
0: Gitu.
1: Dan juga tahun ni yang pecah rekod bagi sebelum tahun 1994 hari tu kan. Tahun ni memang pecah rekod lagi.
0: Pecah.
1: Dulu 1994 pegang rekod peminat ramai kan. Tapi Mei 2026 lagi ramai.
0: Lagi ramai. Okey, untuk anda ada lagi saat lagi untuk anda terus bersama kami di Aktif 6.10
1: #rancakberbisa.

0: insuran adalah perlindungan, bukannya simpanan atau pelaburan. Perkara yang perlu dilakukan, fahami polisi insuran atau sijil takaful sebaiknya. Dedahkan semua maklumat penting bersama dengan penerangan lebih terperinci mengenai perkhidmatan yang diberikan oleh syarikat insuran. Pastikan amount perlindungan sesuai dengan keperluan. Sentiasa berhati-hati dalam pemilihan ejen insuran. Pastikan ejen adalah berdaftar. Mesej ini daripada Radio RTM.
1: Okey, TV 610 hashtag rancak berbisa. Okey, untuk anda semua yang mendengarkan Ibas saat ini, terima kasih banyak-banyaklah ya.
2: Betul.
1: Ha, yang mendengarkan kami menerusi RTM Klik, betul-betul percuma pun. Terima kasih banyak-banyak. Selalunya Ahad, Isnin, Ibas, Khamis, Ibas. Selasa Rabu kemarin bersama dengan Sumi kan?
2: Ya.
1: Dia pun kongsi buat kanguru, tak apalah. Dia pun, kita boleh, baru boleh tahu kanguru sebenarnya boleh berenang
2: Boleh berenang.
1: Dan juga dapat tahu kanguru tak boleh undang. Dia buang dia rosak.
2: Tak payah api.
1: Itu maknanya kata satu ilmu baru lah yang boleh tahu.
2: Lepas tak tahu, tak lembu pun boleh berenang. Binatang apa yang tak boleh berenang?
1: Binatang apa tak boleh berenang?
2: Katanya binatang apa tak boleh berenang? Binatang yang mati.
1: Alah, Ibas ni lah.
2: Tak boleh dalam kandang. Okey, baik, untuk anda kita dah ketahui dah kan. Keputusan-keputusannya nanti untuk anda dengan Piala Dunia. Ada lagi apa pun, kita nak terus ke angkasa Kuala Lumpur, Ibas.
1: Ya, untuk kita nak ikuti kan? Kita ikuti 7 pagi dulu lah.
2: 7 pagi lah.
1: Okey, lepas tu kita akan kongsi lepas 7 pagi nanti.
2: Lepas 7 pagi nanti.
1: Ya.
2: Kalau waktu ni esoknya, hari ni esok kan?
1: Esok.
2: CR7 akan berhentak bertemu dengan Croatia.
1: Yang tu pun orang kata memang ramai duk nanti-nantikan tu. Duk tunggu nanti ya.
2: Sebab akan. Tu lah, bila ada star-star dalam tim ni, dalam pasukan ni, itu yang kita pakat-pakat tunggu kan.
1: Spain dengan Austria pun okey juga tu. Pukul 3 pagi esok kan.
2: Spanyol dengan Austria.
1: Tu pun orang kata satu pasukan yang hebat juga tu.
2: Okey, untuk anda terus jom kita nak ke angkasa Kuala Lumpur selepas ini.
1: Di aktif 6.10.
2: Hashtag rancak berbisa.

0: #RancakBerBisa.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta

80,000 pengguna manfaat Budi Disel. An International perkukuh ekosistem digital negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 7 pagi.

0: Pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak kini boleh membeli diesel pada harga bersubsidi RM2.10 seliter menerusi mekanisme budi diesel menggunakan MyCard. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pelaksanaan akses awal budi diesel sejak 27 Jun lalu berjalan lancar dengan hampir 80,000 pengguna telah memanfaatkan kemudahan itu. Menurut beliau, lebih 30,000 pengguna turut diluluskan permohonan tambahan kuota budi diesel daripada 200 liter kepada 300 liter. Katanya, lebih 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian di seluruh negara dijangka layak menyertai program berkenaan.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kami cukup memahami yang ada kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan diesel menjadi dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang dulu di pendalaman dari penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam pada itu, pelaksanaan hari pertama subsidi diesel bersasar menerusi sistem budi madani di Negeri Sembilan semalam menerima reaksi positif daripada pengguna yang layak. Mereka menyifatkan proses pembelian diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter berjalan lancar dan mudah apabila hanya memerlukan MyCard untuk pengesahan kelayakan. Mereka berpendapat inisiatif itu membantu mengurangkan kos perjalanan dan perbelanjaan harian terutama bagi pengguna kenderaan diesel yang menggunakan kenderaan setiap hari.
2: Alhamdulillah lah, memang sangat membantu. Kami yang mengguna kenderaan diesel setiap hari, proses isi minyak pun mudah. Hanya guna MyCard, harap sistem ini dapat diteruskanlah mengurangkan beban kos harian hidup.
3: Saya rasa ini memang satu bantuan yang baiklah. Dapat mengurangkan beban rakyat terutama yang ulang-alik guna diesel dan proses dia pun sangat mudah.
4: Saya sebagai pengguna pickup persendirian memang terasalah penyematannya dan ia dapat mengurangkan pembelanjaan harian saya. Saya haraplah sistem ini dapat diteruskan dari masa ke semasa lah.
5: First day untuk budi diesel, saya rasa ini baguslah untuk semua. Banyak dapatkan, kurang kos perjalanan.
0: Dalam perkembangan lain, pemansuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antarabank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula semalam melegakan pengguna selain memudahkan urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman, Muhammad Itnin dan Siskumar Nadaraja.
6: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10 dia punya cash kan?
7: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup. Dan tiba-tiba RM1 tu, dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
8: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep. You can go any bank. So, you can save time.
0: Sementara itu, pelaksanaan baucer buku madani 2026 bernilai RM100 yang mula ditebus semalam disambut baik golongan pelajar. Inisiatif itu membantu warga institusi pengajian tinggi mendapatkan pelbagai bahan bacaan selain menyemarakkan budaya membaca.
9: Saya rasa duit satu ni dia inisiatif untuk macam orang macam saya untuk nak mula untuk baca novel dan bahan bacaan yang banyak lagi. Sebab sebelum ni saya tak jarang baca buku, tapi sebab dapat status ni, saya nak guna sebaik mungkin sepenuhnya.
10: Untuk student macam saya, bagi itu dah memudai dah. Tapi untuk orang yang lebih suka baca buku, mungkin mereka lebih nak lagi. Tapi untuk saya, benda itu dah cukup dah sebab saya boleh beli dalam 4-3 buku.
11: Saya memang akan beli jenis-jenis novel yang famous, yang biasanya orang cari. Bila kita dapat voucher, maka kita dapat jimatkan duit untuk beli buku tu.
12: So, saya rasa bila kita ada peluang untuk beli buku tu dengan voucher 100 tu, saya rasa macam memadai lah semua tu.
0: Muhammad Syairul Aiman, Nur Aliyah Adnan dan Nur Adilah Aiman Muhammad Ramli. Pemilihan Malaysia sebagai pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting dalam memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI, bakat tempatan serta inovasi kewangan digital.
13: And international telah memilih Malaysia sebagai salah satu malah permulaan satu rencana untuk menumpukan pembinaan prakarsa digital yang enggak terkemuka, dan kita tentunya harus menggunakan dan memanfaatkan kemudahan ini dengan sebaiknya.
0: Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucap tama pada Majlis Pelancaran Pusat Operasi Global and International di Ibu Negara. And International ialah penyedia teknologi kewangan digital global yang menawarkan penyelesaian pembayaran digital, fintech dan perdigitalan kepada institusi kewangan serta peniaga pelbagai saiz. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar turut memaklumkan kerajaan sedang memuktamadkan rang undang-undang RUU Tadbir Urus Kecerdasan Buatan. Jelasnya, RUU itu akan melengkapi rangka kerja sedia ada termasuk Akta Keselamatan Siber dan Peraturan Perlindungan Data.
13: The government, Malaysian government, is completing the AI Governance Bill and we will need your input and I get the relevant offices in the ministry to discuss because you have this expertise and also familiarity in understanding some other regulations and laws in many countries.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim.
14: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Sukan Piala Dunia, England bangkit menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1 untuk mara kepusingan 16 terakhir Piala Dunia. Kapten pasukan Harry Kane muncul wira apabila meledak 2 gol termasuk gol kemenangan pada minit ke-86 selepas Kongo terlebih dahulu mendahului seawal minit ke-7. Kemenangan itu turut menyaksikan skuad The Three Lions meneruskan misi memburu kejuaraan utama pertama dalam tempoh 60 tahun dan bakal berdepan tuan rumah Mexico Isnin ini. Sementara itu, pengurus England Thomas Tuchel memuji ketahanan mental anak buahnya selepas bangkit daripada ketinggalan untuk menewaskan Republik Demokratik Kongo 2-1. Kemenangan di Atlanta itu disifatkan sebagai bukti England berjaya mengatasi badi kejohanan Piala Dunia selepas ketua pasukan Harry Kane meledak 2 gol pada lewat permainan untuk memastikan tempat kepusingan 16. Dalam satu lagi aksi, Belgium melakukan kebangkitan luar biasa apabila menewaskan Senegal 3-2 selepas masa tambahan untuk mara kepusingan 16 terbaik. Terdahulu, Belgium ketinggalan 0-2 sebelum bangkit menyamakan kedudukan pada minit-minit akhir permainan melalui Romelu Lukaku dan Yuri Tielemans. Tielemans kemudian menyempurnakan sepakan penalti pada minit kelima masa tambahan untuk mengesahkan kemenangan dramatik itu.
14: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Angka kematian akibat dua gempa bumi dahsyat yang melanda Venezuela minggu lalu meningkat kepada 2,995 orang. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Josh Rodriguez berkata, lebih 11,000 lagi cedera dalam bencana tersebut. Kerja-kerja mencari dan menyelamat masih diteruskan. Sekurang-kurangnya 6 terbunuh manakala hampir 50 lagi cedera dalam siri serangan Rusia di beberapa wilayah Ukraine. Antara yang terkorban ialah seorang remaja berusia 15 tahun di Kharkiv selepas 7 bom luncur mengenai kawasan kediaman. Di Odessa, 2 maut dan 15 cedera dalam serangan peluru berpandu balistik. Manakala di Kherson, serangan drone mengorbankan 3 lagi mangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80,000 pengguna manfaat budi diesel. And International perkukuh ekosistem digital negara. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol.

0: menentang pasukan Kapibardi pada awal pagi Sabtu ni selepas meledak 6 gol di peringkat kumpulan. Ha, sebab itulah kita tengok pencapaian Messi ni memang tak pernah mengecewakan. Tambah-tambah di Piala Dunia kan, dan juga mencatat sejarah 19 gol sepanjang dia beraksi
1: Piala Dunia.
0: Hebat betul lah.
1: Okey, itu memang hebat sangat pemain-pemain yang mungkin pilihan daripada kita juga. Dan juga pilihan daripada anda. Ada yang suka pasukan, macam Bahas kata tadi, dah gantung dah JC. Jadi kita tengok pasukan kita tak boleh pergi, kita pula pilih yang lain. Macam tu. Ada juga orang kata dah tewas dah tim dia tu untuk Piala Dunia ni. Dia kata tak apalah, tak mau nak layan, kita tengok macam tu sudahlah. Tu pun ada kan.
0: Tapi dia ada macam satu penyakit lah tengok bola ni.
1: Penyakit?
0: Penyakit tu.
1: Penyakit apa? Tempik?
0: Bukan. Penyakit dia, mula dia tengok. Lepas tu lama-lama kita jadi minat pula dah kan. Kita tengok, uish, macam tak boleh nak mangkit pula dah.
1: Kena duduk
0: dia kan? Macam tu. Tapi itulah kalau lelaki dengan wanita ni, dia cara tengok bola tu dia berbeza. Okay. Dia rajin nak ulas wanita ni.
1: Jadi tumpuan wanita tu macam mana kalau perlawanan bola sepak contohlah?
0: Contoh kalau Bas tengok kan, macam dengan Bas tak sukalah duk sigong lah. Lepas tu duk apa ni, duk buat ni lah.
1: Robot tak boleh lah. Tak mahu
0: kan, mana boleh.
1: Kalau kita buat selorong-selorong lah, jadi tak kena duduk belakang lah.
0: Saat-saat dia tanduk, saya kena muka, tengok hampir muka ketak-ketak, sakit kan.
1: Tak mahu lah tu lah.
0: Bah, tak boleh. Kesian tengok tu.
1: Okay, tak apa, tak apa. Kita cuba juga kita tengok tu. Itu dah segi wanita.
0: Nanti bagi tahu
1: Spek
0: wanita. Dekat jurulatih kan? Ke apa ke?
1: Okay, baik. Untuk anda yang sedang duduk tadi bahas kita
0: sedang-sedang saja.
1: Makan pulut durian kan. Kita pula yang sedang makan roti canai ke nasi lemak ke apa kan. Jadi pernah makan roti sanggui, roti canai sanggui.
0: Macam mana?
1: Sedap juga, lembut dia, tepung dia tu dia buat tu kat abang mi roti canai.
0: Macam mana sanggui tu buat?
1: Dia buat bulat, dia tarik panjang tu, lepas tu dia buat lingkak-lingkak bulat tu. Sanggui, macam sanggui orang puan lah.
0: Maknanya kata dia bukannya roti gebu tu kan, bom tu kan?
1: Tak.
0: Maknanya dia lagi tinggi.
1: Abang mi.
0: Macam-macam abang mi
1: Sedap lah. Dua biji kat, kalau sebutir tak apa nak jadi apa.
0: Dia kena dua butir ya?
1: Dia kena dua butir. Kena pula.
0: Untung abang mi lagu tu.
1: Sungguhlah kena pula dengan ayam kopi Bang G. Allah. Sebab melekat, kopi. Melekat. Jangan lupa pada hari Isnin nanti kita akan bersama dengan Sanjay sekali lagi untuk katakan berkenaan dengan kopi
0: bola. Isnin ke bukan Ahad ni? Kita bawa ke Isnin.
1: Ahad lah. Jangan lupa Ahad.
0: Ingatkan bas macam ni.
1: Minta maaf silap kalau macam tu.
0: Makan roti sanggui banyak ni.
1: Adalah sedap. Okey, untuk anda, jom kita nak ke Malaysia.
0: Jom. Semuanya di Aktif 6.10
1: #rancangbermisah.

0: Okey, baik, Aktif 610 Hijrah Rancak berbisa 7.30 minit pagi.
1: Ya, kita nak ke tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia, Negeri Kedah.
0: Okey, untuk pagi ni kita akan bersiaran bersama dengan rakan yang akan memberikan laporan terkini berkenaan dengan cuaca bersama dengan Cik Ezo Effendi A. Jalil. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Cik Ezo?
2: Alhamdulillah, DJ berdua macam mana?
0: Alhamdulillah, sihat walafiat.
1: Kami sentiasa sihat Cik Ezo.
2: Alhamdulillah,
1: kalau
2: tak sihat tak datang kerja lah tu.
1: Betul lah tu.
0: Okey, bagaimana Cik Zuar dengan keadaan cuaca sepanjang ini, silakan.
2: Okey, terima kasih kepada DJ bertugas, DJ Ibas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Malaysia Madani kepada para pendengar Kedah FM Mesra Harmoni. Di sini disampaikan ramalan cuaca bagi Negeri Kedah Darul Aman selama 12 jam bermula dari 8 pagi 2 Julai 2026 bersamaan dengan 16 Muharram 1448 Hijrah. Ramalan cuaca bagi sebelah pagi ini bagi keseluruhan Negeri Kedah diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, manakala di sebelah petang diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, dan senja pula diramalkan tiada hujan. Suhu minimum 26 darjah Celsius, suhu maksimum 31 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat selaju 30 hingga 40 km sejam. Keadaan laut berombak sederhana setinggi 1.5 hingga 2.5 meter yang ini berbahaya kepada bot-bot kecil. Sebelum berpisah, sekiranya para pendengar Kedah FM ingin mendapatkan maklumat lanjut dan terkini tentang cuaca, boleh layari di laman sesawang rasmi Met Malaysia di alamat www.met.gov.my atau layari di semua saluran media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian, terima kasih. Kembali kepada DJ Petugas, DJ Ibas.
0: Ya, terima kasih Cik Zua. Okey.
2: Sama-sama.
0: Macam mana?
2: Assalamualaikum dan selamat bertugas.
0: Nanti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cik Zua kata nak tanya tu.
0: Tak ada. Cik Zua letak tu. Bagi-bagi salam. Loop tu. Tapi tak apa.
1: Tadi sibuk sangat nak tanya bab bola Cik Zua.
0: Dia tanya kita, kita tak ada nak sembang bab bola dengan dia.
1: Tak apa lah Cik Zua pun, apa pun pasukan pilihan anda. Semoga beroleh kejayaan lah ya.
0: Yes. Okey, untuk anda. Saat lagi ada lagi, kita akan kongsikan bersama dengan anda. Kita berehat seketika. Jom kita layan bersama dengan keindahan alam.
3: Aktif 610 #RancakBerbisa.

0: alam. Itu dia Flybait menghiasi ruang udara Kedai FM pagi di. Kepada anda yang ada dalam kenderaan waktu ni, selesa ke tak selesa?
1: Selesa.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau tak selesa tak boleh bawa kereta. Tapi ya, tahu tak situasi yang tak selesa sangat sebab bila?
0: Okey.
1: Bila mai? Sakit perut.
0: Oh macam tu. Kalut lah waktu
1: bila
0: tu.
1: Bila sakit perut, lampu pula merah, lampu isyarat. Lepas tu jam pula dekat sekolah. Masa tu, ya Allah, ya Tuhanku.
0: Okey.
1: Pernah tak alami situasi macam tu?
0: Siapa tak pernah merasai. Sebab kita ni kan, kalau kata kita dalam kenderaan, duk naik kereta apa semua, setiap hari apa semua, kita akan melalui macam tu, situasi macam tu. Tapi untuk situasi pagi ni, Belgium dengan Senegal ni, kita tengok itulah kelaku-kelakat keadaannya yang membawakan kita duk harapkan sesuatu sepakan penalti kalau bagi penyokong Senegal. Walaupun kita tengok Lukaku begitu tajam hantaran dan juga sepak yang diberikan untuk menidakkan penjaga gol. Tapi itulah hakikatnya. Belgium 3 Senegal 2.
1: Berpihak kepada Belgium. Apapun tak, orang kata pun tahniah lah kepada pasukan Belgium untuk melayakkan diri ke pusingan 16 . Tahniah. Okey.
0: Memang payah lah. Kalau ikutkan, kalau tengok Lukaku di minit yang ke-86. Namun begitu, kepada anda minit 89 dan juga di masa tambahan sendiri tak lama sangat dah bas. Kena tengok kan keadaan untuk pertemuan di antara Belgium dan Senegal ni. Tapi bola ni orang kata tu, dia orang tua kata bab bola bulat dia kata.
1: Iyalah. Kan apapun kita tengok pasukan Belgium ni, Romelu Lukaku tu antara salah seorang pemain yang hebat juga .
0: Dia banyak tahu
1: memang, kan. Memang kata Lukaku tu hebat lah. Ada juga Yuri Tillemans. Tillemans antara apa ni, yang menjaringkan gol bagi pasukan Belgium.
0: Dia yang bawa kemenangan kepada pasukan Belgium, mampu untuk layak ke peringkat 16 pasukan terbaik nanti.
1: Ya. Okey, dan satu lagi, siapa lagi ya? Pukul 8 pagi nanti, Bas.
0: Okey, kita tengok bagaimanakah Bosnia dengan USA. Adakah akan berpihak kepada Bosnia maupun USA, dan juga yang pentingnya, yang pastinya harga tiket melambung tinggi 2-3 jam sebelum masa tiupan wisin mula ni. Sementara nanti pukul 8 pagi naik mendadak tiketnya sampai 7,000 lebih.
1: Sebab mungkin tuan rumah kot, Ibas kan?
0: Itulah ramai.
1: Ramai nak tengok macam mana kan? Okey, dan untuk anda semua sama-sama nantikan 8 pagi nanti. USA bertemu dengan Bosnia and Herzegovina.
0: 7.45 minit pagi, sentuhan duha pagi ni, insyaAllah. Kita akan menghidangkan kepada anda bersama-sama dengan bahagia Tuan Syekh Iqmal Hafif Haji Azmi pagi ni. InsyaAllah kita nak tengok 5 perkara kalau nak jadi hebat. Apa ceritanya?
1: 7.45 minit pagi nanti .
0: Sentuhan duha.
1: Sentuhan duha terbit Nazri Mat Nasir.
0: Satu peluang
1: untuk anda semua. Andi Bernadi.
0: Yes.
1: Kedai FM.
0: Selamat morning. 8 pagi.
1: Berita tempatan Kedai FM yang disampaikan oleh Nazri Mat Nasir. Disunting oleh siapa hari ni?
0: Disunting oleh sama-sama kita tunggu.